0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga ratu dan danir, kelan rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mualik sarai inti Agung Krisna rekelan rai reng acara Rahajeng Bali, kantos puputnya jam sias memeli jebos. Mau sanggeninin indek penyakit asam urat. Nah, rakelan rai nge majareng ide dane kenten nge sane benawita nanin ngerakse asam urat. Nah, secara alamiah asam urat puniki pinake senyawa yang diproduksi oleh tubuh kenten nge untuk mengurai purin. Nah, purin puniki pinake zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, ngawit saking mengatur pertumbuhan sel kantos menyediakan energi. Nah, ritatkala selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin utawi air seni kenten nge utawi yening ide dane buang air kecil kenten nge. Purin punike napi wasane dibuang melalui urin. Sakewan tantra kelandrai terkadang niki tubuh dapat menghasilkan terlalu banyak asam urat utawi ginjal mengalami gangguan sehingga mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Nah, ritatkala punika terjadi, asam urat dapat menumpuk membentuk kristal urat tajam sekadi jarum di sendi utawi jaringan di sekitarnya yang menyebabkan rasa sakit, peradangan lan pembengkakan. Nah, dosne rakelan rai asam urat utawi purin puniki bukan hanya di dapat dari makanan kenten niki nggih. Niki secara alamiah diproduksi oleh tubuh nggih, asam urat puniki diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Nah, purin puniki zat alami yang berfungsi penting bagi tubuh mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nah, rekelan rai nggih, faktor risiko penyakit asam urat puniki pasti ke kenten nggih yang memicu peningkatan kadar asam urat di dalam darah, pola makan, mengkonsumsi daging merah lan kerang secara berlebihan, terutama sumber makanan yang mengandung banyak purin kenten nggih dapat memicu penyakit asam urat. Tiasan punika minum minuman manis dengan fruktosa niki dapat meningkatkan kadar asam urat termasuk minuman alkohol. Nah, yening ide dane meduwe kelebihan berat badan. Nah, tubuh memproduksi lebih banyak asam urat. Tiasan punika ginjal menjadi lebih sulit menghilangkan asam urat dari tubuh. Nah, dosne niki berat badan patut dikontrol, nggih. Nah, penyakit lan kondisi medis tertentu dapat meningkatkan risiko asam urat sekali tekanan darah tinggi, yang ini tidak diobati, diabetes, obesitas, sindrom metabolik, lan penyakit jantung talar ginjal. Mengkonsumsi beberapa obat-obatan ye, juga dapat meningkatkan kadar asam urat. Sekadi obat untuk mengontrol hipertensi lan obat yang diresepkan untuk orang yang menjalani transplantasi organ. Nah, yening ide dane memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit asam urat, kemungkinan besar ide dane juga bisa terkena kenten kingge. Nah, penyakit asam urat lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Sakewan tenri sampune menepus, kadar asam urat pada wanita bisa mendekati pria. Dasan punika pria taler lebih mungkin terkena asam urat lebih awal, inggih punika antara usia 30 hingga 50 tahun. Wanita lebih mungkin mengalami asam urat setelah menepos. Nah, mengalami operasi utawi trauma yang baru terjadi, niki terkadang niki dapat memicu serangan asam urat. Nah, napi ke ide dane nanin mengalami asam urat puniki, nggih, punapi cara ide dane mengatasi, napi ke minum obat dari dokter utawi wonten cara alami. Durusang berbagi cerita iriki, ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar. Nggih, selamat pagi. Ibu Wisnu ring toh Pati Klungkung. Nggih, sukseman ki sampun nyarengin. Reng on air, sanggra titiang niking ge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ge, selamat pagi, Niki Blimang Pandu.
1: Ge, patu.
0: Punapi Niki Blimang, adi jendok gadi suara neneh.
1: Ge, kenten kari. Kenten lah.
0: Ah, kenten, oh. Sungkan api Niki?
1: Kenten ampun asam urat kenten.
0: Iya, Oh, yeah. Oh, ratu asam urat wenten. Pengang, uyang-uyangan.
1: Kanker.
0: Nggih, tanggal 2 sampun iki masuk musim. Nggih. Yah, dumugi geles kena tetap semangat iki nggih.
1: Astungkar.
0: Nggih. Pun api sampun boleh penyembang niki beli mang.
1: Durung.
0: Nurung. Nggih.
1: Nggih, saya putih.
0: Nggih, malah kipas tuang piring, nggih. Nggih. Nanin ngerasa asam urat niki beli mang?
1: Sering niki.
0: Oh, sering nih. Peh, berarti niki menune jan-jan nih.
1: Niki sampun ya.
0: Aduh, senang kenten ngajang napi wasane jeruan. Tes kriuk gorengan.
1: Dan kenten minyak-minyak kenten.
0: Oh, kolesterol, ya, asam urat. Ya.
1: Jadi asam urat.
0: Man, berarti diobati ke dokter menten utawi wenten obat alami menawi te yang dianggin iki.
1: Bang yang kenten. Hilang, okay. Malih kenten.
0: Oh, kenten. Biasanya gejalane napi niki?
1: Kenten sakit nih kering inan baktis.
0: Oh, nih. Jempol kakinya.
1: Iya, jempol kaki nih kering. Oh. Jempol tangan nih keteler nih. Nika sampun dia mewah megemel nih kan.
0: Oh iya samurat. Berarti tenane nih cek kuda kadar rasa murat nih berarti nge?
1: Dumunan ring apotek. Cek nih gula, urat, sarang kolesterol.
0: Oh iya. Ingin.
1: Lumayan tegah nih.
0: Lumayan tegah. Yang tan tegah tan sakit.
1: Kan terima kasih kan tan. Tinggi sekali nih asam uratnya.
0: Wow, berarti ajangan bapak niki luar biasa enaknya niki.
1: Kenten sampun ring gratis.
0: Pokoknya di macelaba jan niki kenten. Pun di tengah niki ya ratu dari penyakit ya.
1: Kenten sampun jati. Kacang-kacangan.
0: Beda ratu. Berarti sambil mesilo pun tu telas, ane tengah toples tu, ni mana?
1: Ingin tua.
0: Ratu, di kangyang mau berato makin kidik-kidik.
1: Makin tenbani dia mungkin dia. Mewah ni kau menjalan.
0: Nggih, kenten sampun.
1: Nggih, radang nggih.
0: Nggih, suksama brimang sarang-sarang.
1: Yang pamit om santi.
0: Nggih, suksama niki brimang pandu. Nggih, sane sampun nyarengi niki nggih. Sane tiasa nurusang wali ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Tugang
0: ge. Oh, nggih Om Sas. Gatra becik ke mantan sarang sira niki.
2: Titiang Nini Ayuna.
0: Oh, Nini Ayuna be jarang-jarang boleh nyarengin nggih.
2: Oke,
0: okay. Oh.
2: Presiden
0: munggah kita bentensinya. Ya, oke, okay. Dan ya.
2: Nyarang di WA mantan Kang Yang.
0: Oh, iya.
2: Kebetulan
0: ya.
2: Sami Kang Yang niki ten presiden munggah niki. Senang pernah kenten nyapa-nyapa. Nini, kakek-kakek cantik ya bapak-bapak.
0: Ah, kakek-kakek cantik. Adik kakek-kakek cantik, adik.
2: kakek
0: penyemang niki.
2: Ampun, ampun bosan makisa niki kirang bersih mantan.
0: Bih, napi menuane mangkin niki?
2: Titiang ngoreng teri majaler gongge.
0: Teri majaler. Inge ngetri ngangge tepung.
2: Inge.
0: Oh, jangan gadir.
2: Tapi kadang serahin no tumbal juga
0: kita tipe kenten kan juga. Inge inge. Inge, nanin ngeraksa samurat niki.
2: Nih. Nanin kok ge manu kan nunas. Beli kan nunas niko akehan hide kacang napi niko ya kenten naik sampun samurat
0: iki aku nggih. Berarti rutin kontrol ke dokter niki cek-cek kenten nika.
2: Kan ya kenten kok nggih ditiang kan wenten kibe kelainan niko ditiang tiap 6 bulan niko cek lalering lab di taksun terus ya paler kenten.
0: Nggih nggih nggih nggih.
2: Nggih wenten ditiang kibe gangguan di jantung dawang niki. Ampun jangan kenten nggih boleh ngupan ngantos ke sangla. Kan jadi tiang masa ngering pun itu
0: nggih.
2: Tapi itu penyempit tapi pengapuran kocak kide nggih. Nggih boleh napas di tiap pendek kenten. Cek-cek kenten itu debu kocak penyebabnya kenten. Stres kocak tentados.
0: Nggih,
2: kecap nggih.
0: Nggih, dumugi nglantur kena niki nggih.
2: Nggih, nggih, ampun niki ampun ja umur niki pensiun kok nggih. Ya sakit teh kinten ampun. Nah, piye penyebab?
0: Oh, biasa aktif bergerak kenten.
2: Minap nih menawi. Mungkin dumun niko karena tuntut tenrego megai niko niko minap semangat walaupun sakit. Terasa nggih niku.
0: Inge, suksoma niki, Dini Ayana. Iya,
2: nasa murat ini kok tipian kong ge, beli nunas kacang.
0: Kacang be.
2: Bayam, sayur bayam ini kok.
0: Agak-agak
2: kentan kan tidak ya. Oke, ini kok nunas, ampun. Dikurang, tipian makan. Kan ya nanan bengkak tipian kong ge, tipian jongkok kari biasa. Jompo ni kok biasa kari malas kan mentan nak di lututnya ni kok bengkak.
0: Iya.
2: Tiang tanjat lah. Cuma dawak niki tiang cek di lansia ni kok niko nika naik bu tidak niki kentana
0: samuratnya.
2: Atur nunas.
0: Okay.
2: Pun kejepet pintu tiang kok deh.
0: Tahan urung niki. Inge,
2: niko presiden kata.
0: Suksema nih.
2: Nini Ita sempat munggah niki.
0: Nini Ita durung.
2: Munggah nini, matu nindi. Kangku ampun niki, kangku sedan nih.
0: Sampun, nges.
2: Kangku Raja Pati, nge, semeton sarang sami. Pak Yanarbo, biasan ke nge. Munggah.
0: Suksema niki nih.
2: Nge. Nyaro nang mantep. Pang boleh di tiang mekenyung niki
0: nggih.
2: Dalah kewalian kok ge di tiang pamit. Om santi.
0: Nggih, suksema niki. Majeng ring Nini Ayu nangis sane sampun nyarengin. Sane tiasan mali nyebas nggih, mali ring 223361 sade mangkin temang dumun ngiring biasa.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu. Dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali kesaring di tiang Agung Krisna Rekelan Rai reng acara Rahajeng Bali petang dah semenit sempul langsung saking jam kute semeng kan rintet galah nyering acara Rahajeng Bali puniki sani arsa wali nyaringin durusan ringgala on air kosak 361-223361 yeh sanggret di tiang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Samang Dukung Gek Krisna.
0: Inge, selamat pagi, mau lu sekar.
1: Dukung Gek, penepi gatro.
0: Gatro becek ke mantan pun, tapi kabar payangan Niki.
1: Sadung karo kena, rem-rem ring payang sadung Dukung Gek, okay, bisa nyepul saboh. Becek selaca mendukung saya yang ibi.
0: Inge.
1: Soal gitu kan boleh ngiring sesuatu, ntar sangit, udah turang ataran cari ring kupuan tu, ya lu nggak mau kena miliki, munyang rasa kayak tukar di kita yang kau lah, ya jadi lu nggak payah mian semua.
0: Payangan, semanggi, sukses.
1: Atung karo boleh ngiring di bimarika tu gongge kepanjang semua,
0: ker
1: pasti siang gongge.
0: Gongge, atung karo sampun boleh ngiring gongge.
1: Jangan samurat keras ya tu gongge.
0: Ah, yakti. tapi aman gongge ngiringnya gongge.
1: Yen abah mau jalan sejauh-jauh ni, kan merasa tu gue kayak ngiri
0: sesuatu. Ibi yang
1: ngiri kan ke banyak semua saya kenriki. Dumunan polis yang saya kenriki ngiring ke Bandung, gue nggak dangin dangin sakit ni, dah dia. Keras yang menyang nyampein jat demi lu mau pergi sakit kita demi lu kita aja. Ngil dia jat menek langsung ye, jat kebiasa, jat kagak.
0: Astung kare sweja idenge.
1: Entian nika samrat tukungge. Enuna Gonzalo nika pejani besan tukungge.
0: Okay, enten beratu.
1: Anak yang ten percaya kan nang orang nika Gonzalo keras mangguna samrat. Jak sekent yang nar Gonzalo misi roro bang ros rosan kan jangan.
0: Santan tas nika santan nge.
1: Nika yang semangat pun kekan tu mesak sengi dah menjalan. Aduh, saja nge.
0: Tobat tet nge.
1: Nika kata su, dia nak ros-ros dan selam musyir rompi ya jangan
0: tu aja. Di sakit tu su, di ampun ten sakit tu bin, kid. Jakti.
1: Nika kerupuk inyo keras aja.
0: Waduh, cepat sekali memang nih.
1: Cepat saja nih kalau limau semutan, berarti semutan kentan.
0: Mana yang sakit kentan pun apa yang memang nih ke?
1: Ya, siapa yang jatuh tanuna sapil yang kurang jauh tetap mau pelan tu gongke. Tetap mau pelan tu, dia hanya siapa dia tu.
0: Okay.
1: Kena buat jadi yang negak merasa pun jadi semutan, berarti sebab tu. Kena bawa jalan tan merasa tu, kaya berkadu aktivitas jalan. Abang ngede kita di rumah dan biasa, jadi sakit dan biasa itu kita.
0: Nging. Berarti tan bangga ngoyong aja sakit tu kita.
1: Ya negak yang di sana, itu dibangun itu jat terang meriam jalan benar jat ekor, empat jenam pun jat semut tu mati satu. Ada marah mone, murah buku kene ratu kata dia.
0: Inge Kang Yang makin membelata kedek-kedek niki.
1: Kedek-kedek Kang Yang tu tapi niko tu pedalam kari di kulkas makin tu bang siapa nomun.
0: Inge.
1: Ya keras aja niko nak dadar ni janjai lah nang asam urat kong gak.
0: Inge.
1: Isin jeron niko nak kripe inyo atau tapi dah nai usus niko jajan niko mangun sakit badan.
0: Ingin.
1: Enteng gue nggak pengalami tiang itu gue nggak. Niki mencari Pak Wantan udah mau gigilis kena dari timulus dari dua-dua maling nggak. Cuma gue nggak raja tugas. Lagi rahayu selalu sambil rimpuri itu gue nggak. Boleh pas padarin margi ya kata rebut nggak. Cuma gue nggak tiang pamit. Om, Santi om.
0: Inge, suksema Niki, inge, mau lu sekaring payangan Niki, sani sampun nyaringin, inge, sani tiosan, durusang wali, ringlan telpon 0361-223361, inge, sanggara titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng, inge,
0: inge, selamat pagi, Niki, Nini, Mbah Tunindi.
2: Patut titiang, Mbah Tunindi.
0: Nggih, pun api gatre niki matu.
2: Becek-becek dong, Gek. Cuacanya makin rem-rem. Wow, benten gerimis-gerimis niki dong, Gek. Benten dong, Gek, pun api niki.
0: Enggak, kenak manten niki.
2: Yang sampun merasida yang mecuer ring radio nyanto sampun anu kenak nge. Nge. Nika sampunnya pireng topik wau nge. Nge dong nge.
0: Nge.
2: Ini kesehatan dong nge.
0: Nge asam urat niki. Nah ini asam urat niki mbak tuh.
2: Mungkin nampun tiang asam urat. Kalau nge.
0: Genten. Nape ini sakit nge.
2: Niki anu nika ke. Kaki nika anu kekah kenten anu kadang-kadang di lutut taler kenten nggih kadang-kadang di napi wastan di lapaan kenten nggih nah kenten kok nggih mangken kan wau niki ampun usia niki nggih usia mangken sampun 60 ke atas niku mangken 60 ampun ngenah henten.
0: Nggih, kan ampun menepos nggih.
2: Nggih.
0: Oh iya.
2: Yane dumun yane kari henten muda niko tenenin niko. Tiang uling umur 60 niki wau henten kok nggih kelihatan sakit tiang sami henten. Nggih. Niko ampun nak sering dia ngecek henten, ngecek gula, ngecek asam urat henten. Iya ne menek gede asam urat anu gula niko asam urat otomatis menek kalor kenten kok ya.
0: Nggih.
2: Nah wak niki ya ne gula tiang kan tetep di bawah 200. Asam urat tiangnya 8,6.
0: Wow. Nggih. Kanyak makin memberato kede-kede niki nggih.
2: Iya ne di tiang. Yang tiang bes mau berato masih nak lemas gue nggak?
0: Iya. Artinya sampunang setiap hari taler kenten nggak?
2: Nak kenten ya.
0: Nah.
2: Nanging kirangin tiang aja ngajeng nih kang yang kenten. Nge,
0: kenten nge. Sampun nggak?
2: Ten terus si daya ngajeng enak mungkin.
0: Ingge pokoknya. Kang Yang dumun kenten diatur-atur kede ngajeng nih niki. Nggih,
2: niko pun pang tiang sehat wonten kok nggih. Wonten tunas tiang nggih.
0: Nggih. Nggih.
2: Yen sekali dumun nika ten dia dumun san wow niki ampun. Kasal ampun meneh asam urat tiange reweh tiang ampun kenten daun napi wastan ta kok nggih sirsa niko.
0: Sirsa oh daun silik nggih.
2: Niko pun medaging sere. Niko lablab tiang niko pun ajeng ganti milut-milutan masa sakit niko nggih.
0: Oh nggih.
2: Yen ten kan sampai ten hidang menjalan tiang. Niko pun adik tiang ampun kan adik tiang-tiang lah adik kenten medis niko. Niko pun ngalian tiang daun sirsa peteng ne rada sempun sirup kenten.
0: Oh kenten nggih.
2: Ya na mungkin sampun ya niki dia potek masih tiang reh obat masih niko. Dia obat asam urat ka wenten.
0: Wenten.
2: Yang kecil-kecil itu
0: nggih. Nggih, suksema batu sampai nyarangnya niki.
2: Nggih, menika wonten tiyang mersidayang kok nggih.
0: Nggih.
2: Pang boleh kan tiyang niki anu nyarengin kok nggih. Nggih. Suksema talar kok nggih.
0: Ngiring.
2: Sareng galah. Sareng kok nggih selamat bertugas niki nggih. Rajeng kok nggih. Siang mau pamit, Om Santi Om.
0: Ingge, matur semua, matur nindi, pindah ke panel pun terakhir, ing acara Rahajeng Bali niki ingge. Sayuran niki yang tidak boleh dimakan penderita asam urat niki bayam, brokoli, ingge, tuong, terong niki ingge. Niki kandungan purinnya tinggi, lantur, labu, kenten ingge. Ya diastun becek untuk menurunkan berat badan, lan rendah lemak, taler kalori. Labu puniki memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Labu puniki waluh kenten nge. Asparagus, peterseli kenten niki nge. Nah niki beberapa sayuran yang tidak boleh dimakan penderita asam urat puniki tidak selalu menjadi pemicu gejala asam urat kambuh nge. Jadi asun mengandung purin. Nah senyawa punika tidak secara langsung memicu gejala asam urat, sehat ya saham punika jumlah purin yang terkandung di dalam sayur taler relatif lebih rendah ya ning jenis makanan saneti osan kenten ge. Nah dosne niki jeroan kenten niki dikurangi lah taler kenten ge. Ngelantur taler jeroan hati usus otak babat ampela kenten ge. Makanan laut sarden kerang teri tuh sane seneng sarang gerang tuh dikurangi ge. Daging merah, daging sapi, kambing yang berlemak, kenten ge, olahan ragi, lan makanan manis, kenten, emping, melinjo, nah, nika, dihindari, dikurangi, kenten ge. Ingin rakyat lantrai, sering mangkin, temang dumun, ngiring biar sang sarang-sarang.

Rakelan Rai Rauh Kedumun di Tengah Rangin Ide Dane Ringa Acara Rahajak Bali Mali Coba Sering Jam Sia Semeng Susan Gater Bali di Tengah Mali Nyarangin Ide Dane Ring Sesi Acara Sadetiosan Tetap Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Raka dan Raya, aktivis perempuan dan lembaga pemerhati anak mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki pararem untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aturan berbasis kearifan lokal itu diyakini dapat memberikan efek jera dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok rentan di tingkat akar rumput. Direktur LBH Apik Bali, Loh Putu Anggreni, kepada RRI di Denpasar mengatakan, aktivis perempuan dan lembaga pemerhati anak terus bergerak dan mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki pararem perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, aturan adat itu berfungsi sebagai payung hukum pencegahan dan penanganan berbasis kearifan lokal untuk menekan angka kekerasan seksual serta diskriminasi terhadap kelompok rentan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dadap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna sering makin nyarangin ide dene ring sesi acara obrolan komunitas ge biasa de wonten peka tutut nggih. Nah sering makin pacang kedagingan dumun acara puniki nggih antuk teman-teman rari kenten nggih lan pasti ka wonten informasi-informasi menarik. Nah Rekelan Rai ning maosa ngeninin inik satwa Bali. Nah sejatine niki Bali akeh pisan dua jenis-jenis satwa nggih lan cara pelestariannya pasti kengangge tutur kata sane dangan dipahami utawi gampang dipahami. Nah dosnya sering disebut sebagai tradisi lisan nggih. Nah tradisi lisan sane berarti tradisi yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Salah satu jenisnya inggih punika satwa Bali puniki. Nah satwa puniki cerita sane nganggen menggunakan hewan miwasane tiosa pina ke tokohnya sake wanten rekelan rai nggih pasti ke yening mausa ngeninin indik satwa Bali kenten nggih menceritakan kehidupan masyarakat masa lampau yang bisa kita gunakan sebagai cerminan dalam kehidupan sehari-hari nggih nika termasuk satwa Bali taler nggih. Nah yening mangkin puniki rekelan rai nggih ring kalangan generasi muda pastikan niki nah tidak begitu banyak lah niki generasi muda sane tertarik niki sareng satwa Bali puniki kenten nggih padahal satwa puniki bisa menjadi tauladan ring kehidupan sehari-hari duaning ring satwa Bali punika akeh medue nilai-nilai lan petuah-petuah sane patut diimplementasikan utawi diterapkan ring kehidupan sehari-hari ring pergaulan kenten nggih desan punika satwa Bali sane sampun dados warisan leluhur pasti kepatut dilestarikan mang dene tidak tenggelam oleh kemajuan zaman kenten nggih ring zaman modern mungkin akeh generasi muda sane kurang berminat sareng satwa Bali utawi karya sastra sering ngangen bahasa Bali padahal napi wasane setiap satwa yang disajikan dalam tutur kata utawi media cetak sujatine sampun ngangen bahasa Bali yang mudah dimengerti lan gampang untuk mencari nilai-nilai sane terkandung ring setiap satwa Bali punika.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Wah, selamat ya Bu, atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantor Besarnya Titia Agung Krisna Rekalan Rai dengan sesi acara obrolan komunitas. Sane kedagingin antuk gening-gening rari lan Titia ngudar informasi ngeninin indeks satwa Bali pina kecerminan kehidupan nggih. Nah, Rekalan Rai ning masa ngeninin indeks satwa Bali puniki ritat kala irage nguajen utawi mirengang satwa Bali puniki. Nah, secara otomatis pastika sidang ngemolehang nilai-nilai yang diungkapkan dengan menggunakan gaya bahasa yang disesuailah kenten nggih dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali kenten nggih. Nah, seseorang sane mesatwa pastika tidak berpatokan pada teks nggih. Nah, niki ngangen bahasa sendiri pina ke perantara ritat kala menyampaikan satwa Bali punika dados nih alit-alit kenten nggih lebih mudah menangkap isi pesan ring satwa Bali punika nggih. Pesan utawi amanat sane disampaikan sane wenten utawi sane terkandung ring satu Bali punika pastika sida dados cerminan ring kehidupan sehari-hari nggih. Cermin puniki kenten nggih yening irage berhias utawi melihat fisik pastika kecermin kenten nggih. Dadasnya cermin puniki pinake media perantara mangdene sida melihat betapa pantas ten kita kenten ge becik ten perilaku punika. Nah, nilai-nilai sekadi punika pastika wenten ring satwa Bali sane preside irage getok tularkan kenten ge ring alit-alit trini melarapan tradisi satwa Bali puniki ge. Dadasnya satwa Bali puniki pinake media perantara ge mangdene sida memastikan irage sareng sami punika taler alit-alit trini ngelaksanayang pesan utawi amanat yang disampaikan ring satu Bali punika napi ke punika nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, gotong royong, miwah sade tiosan nggih. Nah, dosne rekalan rai sampunang lali luangkan waktu sejenak kenten nggih ritat kala malam hari. Pesatwa nggih sarengin utawi aja alit-alit drene mirengang utawi membaca satwa Bali nggih duaning akeh pisan pesan-pesan kehidupan nilai-nilai kehidupan sane preside kelaksanaan ring kehidupan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kalimatin benten sawitra menika sami benten naoman jero we
5: iki anji
4: iki mbok tiange
6: saking sidang meklu mertimpu
4: tanjung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
8: Suara budaya Bali.

Ingirati dan Nera Kelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Petangga 4 menit sampun laku saking jam sia sembang. Kesarangnya Titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara obrolan komunitas. Nge, antuk gending-gending rari. Lantit yang kenten ngudar informasi ngeninin inik satu Bali pindah ke cerminan kehidupan. Nah, pungkuran puniki ring zaman modern puniki Rekelan Rai sangkaning perkembangan teknologi. Nah, pelestarian satu Bali puniki taler melarapan antuk media-media. Nge, sekadi YouTube, Facebook, Instagram. Dan dosen ini alit-alit ruine utawi generasi muda ninten wanta preside mirengang utawi melestarikan satu Bali puniki secara lisan dari mulut ke mulut kenten nge melalui tutur kata melarapan untuk tradisi mesatwa secara lisan sakewan tan taler preside miar sayang taler nonton melarapan untuk media visual sekadi YouTube Facebook Instagram miwasan itio sana tinggal mungkin niki generasi muda kemanten memilih kenten nge media sani nijen sani kangen melestarikan satu Bali puniki nge mangnani satu Bali puniki sida tetap lestari lan sida diwariskan turun temurun nge majari alit-alit truine kantos kepungkurukas dan dosnya satu Bali puniki penting pisan untuk dikembangkan ring kehidupan sehari-hari pemekasannya ring kehidupan keluarga mangnani generasi selanturnya nge uning lan sida dadas generasi sane uning teladan ring dije jagi mengembangkan satu Bali puniki lan menerapkan nilai-nilai sane terkandung ring satu Bali punika nggih. Nah, skadi sane sering kebawasan kenten nggih oleh anake lingsir. Nah, hidup iragane buka petaman petapan yang se anis tatengale daki di awakne. Sani artinya niki, ritat kala irage merasa mampu utawi kirang mampu, mangdane sida nyingak kentenge melihat kembali ke dalam diri sendiri, sapunapi sani sepatutne sani kelaksanayang kentenge. Nah, sesulus-sulus sekadi punika presida irage pulihang melarapan antuk tradisi mesatwa Bali.

Rekalan Rai Rauh Kidu Medit yang nyarangin ide dane semang depo dikingi balai coba suen tembeli ke ditu tasan iklan turang acara-acara ring berempat kantas puputnya balai coba sering jam 3 sore Nuna Sampuram menawita wentani watur titiang sore bagian langsung ke mantan sekeng widan margi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar Bali titiang Agung Krisna Glumsur mau pamit puputan titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi, Rakan Rai. Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, Amerta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ring rahina redite sana becek mangkin pinang ring tanggal Siongolas Juli waksa 2 tali 6 likur puniki. Di duta pacang nyarangin akan rai ngawit jam daso semang puniki kantos puput di duta bertugas singgalah jam 3 sore mali bos nge. Akan rai makasami dumogi akan rai stada kena lan rahayu ring dijaja pada megena. Akan rai siaran puniki dados akan rai pirangan ring aplikasi RRI digital lan streaming rri.co.id. Nah, akan rai ring acara rahina ayu ring galah jam dasa kantos jam roras mali bos dan duta pacang menyajikan niki sedrama tari arja nge. Nah, sana makin ringgalah jam dasa kantos jam 11 Duta Pacang menyajikan niki Arja, drama tari Arja. Sana memurdre antesape bagian 8A nge. Melebos ringgalah jam 11 Pacang kelanturang Arja antesape bagian 8B nge. Nge kan rai ngiring piar sayang sarang-sarang Arja antesape pun niki.

Sebenarnya tu kulu-kulu kita dalam jumpa bidang. Hah, dewa ratu. Uli ditubi dewek man seseretan. Angkal hidup itu dua keikat banane madan ruwo binide. Jelek kelawan ning melake, liang kelawan ning sebete, bocok kelawan ning bagus. Beda tipis. Anike neraos angu jelek. Ada di tu luwung ni. Aneke neraos angeluwung ada di tu jelek ni. Mawi nang irago sing jelakar ngidang nyinahang pesan. Ane tegak, ane nep ngorang tegak, ane nep, ane tegak ngorang nep. Kewala ni penting ni lantasang irago harus memula. Memula saat maka patuk apining ane madan melaksana. Dipidana ngeraosang karma pala kita na. Karma artine laksana, pala artine hasil. Nungkalik, nungkalik jani diap gumi ni ane ke bawah kali juga. Ane ken contoh ni yang jani pala karma jani. Sing karma pala, karma melaksana, palo hasil. Injani len, palo karma, palo hasil malu. Maro karma, maro megae. Contoh, malu sepeda motor, jemak malu sepeda motor. Maro dah ke megae, hasil gae itu agak ngeridit. Kan arti ni, hasil malu ale. Maro dah ke melaksana. Nak luh membaju muani, nak muani mempakaian luh. Liu-liu tepuk saja. Ani luk mebok pendek, ani muani mebok lantang. Ani muani pidan mejaler, ani luk merok jani, ani luk mejaler, ani muani, ani luk mejaler, ani muani merok. Dikengkene liwat pin gropis, gropis gitu. Aduk dewa ratu kuala pengirago ngidang jani ngisiang. Ani sandang ngisiang ken pangsing tumpal lo ken ane madan ke bawah globalisasi ane madan gumi ni kali rogo sengarane mapan kali catma ke kalut rogo wok sengare sengsare jani gumi ni sakit menenang ngerawasan. Ani terpenting ngirago pengidang jen nekekang aborago pagoh luwir giri, caro gunung. Ngidang irago nitenin. Ngidang irago lakar. Ngejohin. Meklit. Pangsing je kat ditumpel lo kemadan ab gumi cara jani. Dijawabo jani. Aduh nak ngerawasang. Yen kone linuh. Aduh linuh gede, aduh gempa. Di lapangan laku irago manu mesayuban. Yen ada kone banjir bandang di tongosin di tegah irago melayu ke gunung inggian ke bukit deh. Yen ada api umpamane ada kena bayo umah pun di jam layu. Ke kelapa kem lain. Ke tukade laku. Ien angin ngelinus di jalaku. Ke gone laku. Oh ien jani kena sakit gumi. Kali rogo sengara di jalaku. Sang yang sastra ni. Ditu sang yang haji agamo ni. Ditu kodenunas jani pawisit. Ditu mesayuban. Mawinang iraga sing suwet-suwet lakar melaksana. Ane bena pantas terluung. Mapan hidup itu saat maka miasa, gang yasa, gang goda. Miasa patut cara nak memula padi. Ien memula padi pasti ada padang. Kewala ien memula padang, kone en karawan ada padi. Sang meragu wikan berngerawasang. Saja mula. Kengken jubani ragu lakar nekekang. Pepina, ngulengang kena.
ya tetep contoh ne lantasan ide Sang Arjuna miasa ditu di gunung inere kile ne si malu ane ngodoh apa momo si muka tutu jelemo bermuka jeleng tutu dan ngodoh jani len muane jeleng awak ne muane jelemo awak ne jeleng Eta yang ni, ini pidan ane ngodo apa? Awak ni manusia, muane celeng. Jani, muane manusia, awak ni celeng. Termasuk iraga dia. Dia nak lain orang ni jago tu bungudanya gitu. Kita. Artinya bermuka binatang tu. Ditu si malu sangat Juno godo ken imo mo si muka. Singo dedari malu tadi sing ada melihat nah berarti jauhnya kena wang ilaga nguji eta ada yang neker ngetarang tadi sing ada berarti onyang sing nawang balik yang dibuang nguji ini dedari malu dedari ngode dedari ini ben pek langsing-langsing sajan dedari jap itu gus tu aman remit sih ke dalam ni kita si malu tu dari peling tu malu tu wah dewa ratu tu berkode dari tu angin ngelinus cara puting beliung hampa kangen ketai rajan nak mulu asal gede tekan ni pasti gede angin ni kita yang cenek jelemane cenek angin ni kita untuk ni apa gede kita macam kita yang nak gede puk kita yang nak jelek cenek ya itu nak artinya itu jelemo demikian pis kayak tut nih itu pis gitu. Nah tut ceciren tu. Angkal itu lantasan subuh dedari ngudo japa pitu. Mengenakan kau bandar dari ya. Saya ngidang ya. Maro celeng ngudo. Subuh celeng bau bar kencang rejuno mentangang panah kaplak. Pas kena celeng mati itu kai ratu juru boros ya betaro siwo dari juru boros. Sebarangan ditu senjatanya Sang Arjuna ja betara siwa ditu dan dibesik plak ngenen celeng itu ye mati celeng dini bin uji ne ujian terakhir uji ne kesatrian ide Sang Arjuna gitu ditu lawan sama siat plak coba lantas sang mekebar nanti ye tahu betara siwa dedon ke peragat janger ke datone gitu ke lampau lebih dan dong wah mana kau tepis pada molas dari rupiah njewina ke kartika tak tangan itu buat nih dugas tuh mat tahun kudo kaden jadi ini bapak cucu jangan air kayak ini bapak was lah kita nyen kemulak udah ngadi kejangir ke dato nah jadi lah kok kita masih kegodane dewa ratu mih kewala yang sing idago bisa jadi meklid cara siapa sing jalan nebak kan akan ngalang ane meklid masih bisa ngalang ane mundur bisa menang ane maju bisa kalah tarik tambang tuh pasti jadi maju kalah jadi pengidang jadi kengken di kengken ini idago meklid di kengken ini idago maju maju terus pantang mundur ada nang orang gitu ini kapeng len maju perut pantat ini mundur gitu artinya aku dulu misi gitu. Aduh, dia beratur. Nah, yang penting ira ku komunikasi. Anong, anong, apa kinarana, anong. Yutera kinarana, martiak sejeroning hati. Duang pupuh, pasu kedingin nasi bungkus yang rana. Putih timur abang, wetan yang iswara jawi meliang wara doking. Kebenang lo dauman, langsung itu ya pesu ya ngapun natatas kresek gitu. Jekarwan gede-gede, biasanya ya nasi jenggo nak orang cini-cini kamentain pitik. Ini juga kamentain pengino mekom. Adi kilan-kilan kan dia. Anung apa lima dan anung adungan. Sakeluwir ane madan kegayaan elakar jemaah pasti madungan malu. Tuh saat maka jutir-jutir artinya sesuluh. Sesuluh di sejeruning adnyana nyak kalang kena yen subuh madungan. Yen sing madungan kini jemaah didian kita jemaah pedidian bisa miya gantung kas ini elakar jemaah.
Mertiakso jroning ati sido lagu lakar pertiakso lakar waspada di sejroning anyana. Abang wetan putih timur abang wetan yangi suara putih timur walaupun mendasar ban kena kane madan tulus. Mawinang wayange mesiat kedasaran ban kelir ane madan putih dicungilis kedasaran ban ane madan darmo. Ban ane madan pesajo lakar nuju ane madan kebenaran. Abang wetan yang iswara iyan lantas yang iragu abang barak bieng wetan utamu animadan ulu iyan iragu lakar medasar ban kenak animadan gedak mone barak bieng emosi lakar iragu ngeraos yang iswara sing lakar keiyangan suara sing ada munyini lakar kegugu mau inang contoh iyan dimaha berada sang panco penawo mebuneman mebawasan jak nepukin jalanan iluwong yen sang korawo landas yang mepaikuman jak pasti iyak ditu kawinang ada dugas aden sang korawo ini paling cernik ketenya kadadaan sab iyanu kita pidana iyanu jak menanu nang, nang anu ikito ikini singkana wadadaan itu kantim lahib. Sing setuju kan sang Duryodana pepinah sang Duryodana sing setuju ini melaib aden sang Duryodana paling cenik itu nyamu jak 100 berarti ini nomor 90 eh nomor 100 ini sing paling cenik jadi kewah aja bahkan berpikir ini nali yang diramayana nyen gitu. Nah ada sang Punte Wibisana semetone sang Rewana sang Rewana sang Kumokarno sang Punte Wibisana tertungkas yang tiang sing cocok lakar memusuh jak sang Ramo tiang melaib beli dini mapan beli sing luwung bikas beli ini tiang lakar pihak ke sang Ramo mapan ditu darmo ne yang sang Kumokarno len bin tiang sing kan mekisit duli di tanah air tiang ini tanah air adanya nut ada tanah ada ya gitu mau kocel-kocelan itu gitu nut artinya tanah pelekadannya gitu kewalo tiang nongosin tanah pelekadan dia akan melawan musuh sing tiang lakar ngilonin beli tiang bonawang beli sang Rewana mulu bikas beli jelek tiang membela rakyat siapapun berani merusak negara saya akan hadapi sampai titik darah penghabisan gusto pada titik. Artinya pelagat tuh gitu. Nah jadi channel dia benak nih angkel beda tipis sang Wibisana orangnya pengecut sang Kumbokarno totonan orangnya matinya sia-sia bertawang sang Ramo Dewa itu adalah penumitisan dewa itu dewa artana dewa tuh. Tuh, adi banding lawan. Nah, jani nih, bo. Beda tipis nih, bo. Tuh. Kebenaran, kewala yang coba, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, tuh, lakar mencapai kone, suatu tujuan yang maksimal, gitu, nak ngerawasan. Nah, jani dini pembisa, rako jani memilih alat memilih. Pilah kang malu, maro pilih. Kerengudiang. Uli hijau rako. Kemudian raga kalkijo binjang lu kan jadi petakun bagi dang nyautin kemudian didian ngemel-mel nih kartalo dijok ada lakun tuh dut dut dut kartalo dut

0: Bet lah bantunya coba nyari.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Semasa air mengalir, cerita Mahabharata dan Ramayana akan tidak pernah hilang karena mengikuti alur kehidupan dago dari manusia.
0: Itu dago ngalih pelawat itu.
2: Oh.
0: Ngalih Pertiwi Mulyu.
2: Wayang, kita bayangan.
0: Bayar itu dago sesulung.
2: Nirago
0: itu aja pewacanan dari dua agung susuan bil pelawan susuan cang itu.
2: Bawa ini nirago, jadi nirago sebenarnya belok dago.
0: Nah, belok. Senur dago Madan Parakan.
2: Anon ton ringgit nangis sasekal muda hidupan tan uruk inulang inukil amolah cara.
0: Ingat yang beda majah pedalang tu.
2: Tuh. Ada nak belok mebalik wayang leng sing-sigan sing tawang mapan ane pebalik itu tuah belulang
0: kulit
2: ukira, kulit
0: kulit dari ukira tu.
2: Dalangi dua ngolah kan menangis.
0: Nangklong dia
2: ganda kasih asih
0: nah jadi rebah itu
2: ganda nani bakul
0: gendera nyelat panggul gendera duo mai kemul
2: kayang nena kayang nena kerada memukur cuman kayang lemah
0: cepet laku
2: goni lu dinyakal terus pakai blak blak blak blak gitu. Apa temakan na yai kici dan aku le?
0: Nih bapak tu,
2: sing mana nomor bapak?
0: Apa sih mana nomor?
2: Nak itu yang dapat beli itu.
0: Ada sebab tu beli.
2: Cukup
0: ke malam tu?
2: Itu pengalaman.
0: Pengalaman guru utama kita nak ngobrol dengan
2: beli. Mundur nyantap ni, dalangnya ketinggalan kadi. Beli berdeman cari siapa bujang debak saja.
0: Pasti unggul bener.
2: Itu kena.
0: Kade ni tu.
2: Tahu-tahu jak siap lejak lejok marjukan halang. Baung ni sangkit tu.
0: Apa monyang?
2: Jak abang tu pelai bawa bujuk kalau gau jak but ini begitu.
0: Artinya
2: yang
0: yang cara siap buat cagar menang tu nanti tu.
2: Tahu jadi ada ngajak anginan ada lo kau bang asal lo siap pun suruh mesiat suruh bapalu asal ngajak anginan menang.
0: Pasti
2: lu sini tak jene. Coba kita asal bung lo kau bang jaga liang lo ya ngat seduh kau jaga but
0: itu. Tadi bisa ni semua apa bisa menang kita yang rancam ni.
2: Nah itulah fenomena
0: kehidupan.
2: Di gumine kan nak liunan anema dan siluman.
0: Oh,
2: Maya.
0: Oh, tak saya nggak dia saya muntuk letak letang ledok itu pun ketika seni
2: tak tak kan kudang santak kan telah kan telah ngantak
0: tak tak tangisan luung rebong luung nah pang pusing man bolu
2: iya kenyang lo masih empuk
0: biar sing man menek gede gini masih lu
2: jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan ingat ingat sadona yuk ngik ngik ngik keladi di matan pendek tuh
0: ini su gelam depan ini dalang peragat
2: agak
0: nah ya ini jumun bin beli ya bang man gitu
2: ide dua gong. Jadi sesungguhnya beli cah itu kengken itu masih meton luwong
0: ni. Kalau cah nakil ada baju nalang pun.
2: Jangan lu dalangan.
0: Jangan malu.
2: Itu ini ken hari ini peng
0: pang
2: ngerah rabi
0: ngerah tetagon. Jadi kengken kaden unduk hari.
2: Baru masa dengan ngani doni nak singilakan ngidang ngadang keturunan.
0: Saja.
2: Seperti sentano mapan rabi ini jubang bekong.
0: Jadi ada tak sih? Ngayu nung pangarin ido.
2: Arin ido no truno.
0: Keken kaden pidadak arin ido.
2: Ni anggon contoh menyamot tut.
0: Saja.
2: Hidang mepenyoh ken adi iadin dari mau penyoh ya.
0: Nah.
2: Ibli ceng kita
0: ya.
2: Jani ini ragos pado pado kaku menyamot cara beli aja cai. Bin pidan lah karena bukan ane madan santi.
0: Santi madan damai. Binan ragos hidang damai pasti ngomong kan.
2: Pas akan nyabran ini ragos mebakti ke pura kemerajaan ke sangga. Om Santi, Santi, Santi artinya damai, damai, damai.
0: Dame. Yang Santi dok rumah kawan yang beli kita ndas yo.
2: Nah,
0: kita nak kita nak kan beli tu.
2: Mula, mula, mula.
0: Nah, jadi dia dua gong
2: lan
0: tunas.
2: Lan.
0: Aratu dua gong gede metal apa lu ngocok aratu.

0: sarang derwe
1: tiang sarang belin di tiang tanggil ratu
2: Dajil.
1: Ya
2: coba uli duni jadi ini ngajak aden cain nih
1: ampun
0: ampun numat di tiang
2: numat kengken
0: artinya jak suwe ampun
2: bangkeni bacai ngajak adi marah kangu cina para ngecontoh dini kengken banjani yana muni cara gena uli pidan kali ini ken aden gena eh jaga rasanya suung purin gelasan gitu rasanya toh
0: nah niki niki sampun yang sampun becek mesemeton sampunang ja awai dua wai ajen yang amenit kau nino kan iari yang sampun paling ngucokori dewa meteosan
1: donang meciri merasa sayang beli
0: oh.
2: Menyan cai kene cuma nyamo di jabo ngajak aden cai lu.
1: Cek biasa meya kan biasa sarang belin dia.
2: Nak gede abumung adane, mun apo jo luwong cing ngajak anak? Senya cara ngajak adi gede abumung, yang ci luwong ngajak anak. Ben pidan di kuda kengkena anak kalajak cai.
0: Yen becek antuk mapari dadap ka dia sapun ika, yen iwang tios.
2: Men kengken.
0: Nyamo nyame anake anut.
1: Oh.
2: Oke dong, sangkal yang buku adin gelasing nak mula meraga darmo. Cuma ger gelah kapan ini adin kewala jani pangcai nawang apa mawen gelah mabawa suung. Sasukat ya adin mati laruli dipuri rasa jak kengken kadin kayun gelah. Dumada aja ya adin pang selamat perjalanan sih gitu dong.
0: Dut
1: iki sampun nanggen bunga kering sejerunin kayun naradu. Yang kenten masih sarang barang dewe napu napi pun napi anten weden terbat yak napi mendasar yang arah pematut tu ngeh alon alon jangan marik
2: sangkal saja di gumi yang nadi ban yang ngelahir agak perakanti satra yang ada ben satus nyanang rimo sing gitu
0: ngeh
2: mapan panjang ke dini mekejang alis sesuluh mulo kapuri di abstun juga gelap loga nadin gelap habisan ben bede. Tuh jani ane sang sayen gelah aden gelah nak jo ada ane luas. Senyen kengken di jalan jak senyak sirap gelah dong.
0: Patah patah ratu. Tuan yang tanggung jawab ratu.
1: Li, nih saja nak ngantungan jiwa. Jas tu nangon kuari. Berat asane kali nanti yang cabang cabang kuning apa boleh nanti bang tugas. Mai kemo ya urang tugas daerah, urang negara orang itu.
0: Nya ya rahayu.
1: Nya ya selamat berjalan. Nya ya saja medap-dapan pengapin raga. Masih gitu.
0: Benar.
1: Itu masih ke kayu nanduk itu kayak kan nyarin gelap mama.
0: Aduh

0: kan kayun kayun yang bilah bilah dari sejeron mana nangin paling dekan ke anan berano yato arto kewinton kading makin sapu napi
1: yang jelas ya lah dong jagat jagat sing suot suot ngidongan gumi
0: inge patut bisa.

Negegelar antugelar sing mulo mapi tulung ring nyamoring panyak wong miskin anak tuaro pangidang lah nulung paman pangdadi ya segar wian sakit itu.

ငါဝဲစုကနဝတန်တော့လာရနင်းကြနော်ရီဒတ်စံတော့ခေတုပလီစကတုငေနစံစံရောဘူလီယန်ကပတငန်Pang dadi banu lian mo jalan, pang dadi banu mo jalan, pang dadi banu mo jalan, ni rahayu jalan, ni galang. Jolnya kemargi yang antuk hidup li.

0: mapidadak di sejeron kayon satato nangin nangin dek yang sejeron yang arto kewenten nang ring jaga puniki dato sasa puniki mabalik.
1: Yang tadi bergelapan banyak gelapang sing kena kegeringan tau. Ane cian banyak gelap kewa lo bisa nunas gen gelap. Lakar pijang gelap. Apa gunanya liu ngelah atau berano? Kewa lo banyak sing ada po, sing masih luwung.
0: Nika pasampun pemimpin wijaksana ratu. Dan kayon sangat pemimpin ngeledai kayon poragan. Jaban yang pedidi setatu kayon yang sakit kemelaran ipuni banyak ratu. Ada panjang idewa kesangsaran kedok kita idewa pengidang ni badang nyirir neyang ada ngilangang kesebetan yo ni ke bawah ratu ni madan utama

0: kali juga apa ni utama ane sandang kegelarangan duk ide sang pinaker atuh.
1: Cen.
0: Danu ni pawewe ni.
1: Kadian ada ngerawas sejarah agama sama beda dano kalawan dano.
0: No.
1: Pin mungkin jo. Unduk ni ada nang ada merupu saring mertau ni ada ni sebanyak nang limbak ngejak mekejang beli ido na saja buku kita kanti sing kerawasan kemiskin kemelaran ini sing ada buku kita mekejang subuh patuh untuk ido ngayunan
2: Dajil
1: ya
2: kewalayan di guminian mulut deh subuh persatuan kesatuan tunggang apa jani lakan laksana yang pasti ke sukses.
0: Inggih angin imor aris kadi sampate ta sapunika.
2: Bener?
0: Yen sampun metungilan lidin cenik-cenik nika. Nya lantasang dadi besik jerangan nyampat mungkin asana luning hidang kedas mana ta sapunika.
2: Kewalen ni subane rana yang bangga kayen gelah mapan baktin panyak ke masih sing gitu. Sing sangkaneng masih buka yadi raben gelah. Yen sing masih dang patni masih nung wikan pradnyan dijanya melagumi buka kene.
1: Gini ke mau nung bawa Ardo Naraswali itu di punapi yen ledang itu raben palung ucok orang tu nyareng ngayunan ke kawan wen dan ring sejalan ngayun palung ucok orang tu sareng itu hari lantas ini becek pun ikannya paras-paras ni kata beli.
0: Saja.
2: Kewalo yang cahing orang rapin kelas seranang serenyang nak saja seranang serenyang. Kewalo merakyat sajan kayun ni. Ada buka jani 17 Agustus kini. Ada banyak laka kini nyumang ya di toyo. Jaga apa jadi puri pasang sumbang dia beli. Dulu wong rapin kelas.
1: Dasun dus untan ke kudus. Dua hijau kata takun itu. Jadi ini saya ada kata.
0: Sing.
1: Nelen-lian subuh itu. Yang sing mantu kata sing longasan jalan gitu. Yang itu nak semua becek untuk ngayun. Mula saja senangkan banyak rabin paling ngocok orang itu.
2: Dija ngalih cara yadi kita kewa ngalih nak lu. Berjiwa lemut cara rabin gelah.
1: Adalah dari segi gobat yang semua itu.
2: Duh, cinya cat gobat aku gobat.
1: Nah, nampak berapin. Soin dan Riki pulun itu yang matur. Dan...
2: Jangan...

0: macam ni nak. Nang dijam medali ya di ni dari dengar dengok ngawang
1: kan. Ini dia angin makasih ya. Tung tiang dan matur kangen makau do.

0: pantat tenan sebat jeng sekar beli cara.
1: Uling udang lemeng bane ngelineng, uling udang minggu bane angu ngeteken rapen gelahe.
0: Nah dos mau sapun iko?
2: Nyangket dan bawa sedo.
1: Mentara tayang di puri yang kenang menang. Nyaka anak kilo tilah nu masih nasi. Melibe tengan kilo masih nutilah hangat tengang pangtuang tali sing ada jelemot teko di jokaden angon nge di jokaden ada padang meg
3: dua ning idong larang berato
2: apa pirang idong atur parang idewane pirang nah
0: idong sangat dona wantas
3: larang berato nenton meyun-yunan idong. Puasa idak
0: sinde sang brato.
3: Mau puasa
0: beratan.
3: Ah,
0: malangang mau dukal ngatian.
3: Saat ni mangkin ayen kladi drewe dong picoyang.
0: Dong idak micang kladi tu beli.
3: Idak.
2: Kayi sing mangan kladi.
1: Ado ni ketu-ketu marang.
2: Namun tu legit kladi neneknya kadang
1: saya medal-medal uling cang maros yang medal tu nyelok angkladi kanti mumi maro apa cang bangcang cai cerongcong cang bungut kita wangi
0: rumun kentan cebu cano tajil ireng blend lah mau mai ya masanya kent tajil cuma api tengah nau cerongcong bungut seget pun
3: kladi sabrang pekul kita
0: kata mulo no nang itu katanya kene betong
3: kladi tu lah jangan-jangan yang utama
0: dari kita
3: kalau adi kalau utama adi yang ni madan utama
0: jemar tito
3: jaga wakli
0: menubi dah nak
1: pengman
2: kang mulo saja utama kladi
0: tu bibi kita beli dah
1: kang wang nak alam tu tau wang kang wang nak ni gitu-gitu nak ngas lungsur ni
0: macam beli ngalih ke boleh repot
3: di ngante ni kisah ingat kadang ada di tu imeme memulo kunyit endongan kladi
0: benar
3: endongan endongan kunyit kladi pasti tetelu ni
0: ini ketegal ni saya ada
3: ya aneh madan endongan kunyit kladi aneh ngelendong ngejengit jeng nadi begitu.
2: Oh, nak ada arti ni.
3: Endohan.
0: Ya, arti yang semah beli kita dari ini tu.
3: Kunyit ubat.
0: Kunyit ubat.
3: Kladi amerto.
0: Amerto.
3: Endongan anima dan pelawon, anima dan don don tetujon. Oh, tetujon diraga apa? Gitu.
0: Yang jadi harapan sih deh.
3: Harapan.
0: Harus hidup berharap, tapi sih dari berharap selalu gitu
3: nah.
0: Lain kepengertian itu. Yang hidup sih lah harapan, pocol di raga.
2: Kamang lah dene. Apa hidup kamang sih luung?
0: Nggih, nak beli dia bisa ngerti ngandang-ngandang itu tuh, Bu.
1: Tuh, misi ada nih kladi aja.
3: Endongan.
1: Endongan gitu.
3: Aduh.
1: Serahang malu tuh tegan nih. Tekin mantu adane serahang malu berat ragot tua jani serahang pang mantu neken apa bata apa ying
3: nika kan tinggilah kene pang telu nika misi nanjung
0: sambu
3: apa sambu
0: negaan
3: animu animu tekenan animu lu mesuna
0: sampat
3: animu animu ngabur sampat
2: misi titik
3: titik ini
2: darang pang telu
3: nah
0: memang kena kebiasa tang ketua yang cang bawa mawin pang.
2: Adi kau mau biu kawan, laku nanti kengkian nenen.
3: Nih, yen imbo yang.
0: Kau bantuin kladi lo.
2: Oh, nak
0: kladi, kladi tadi
1: kau. Yang kladi ya, nikau bibet tengah tekin yo.
2: Nak saja masen di yang kladi itu nak utamu. Kadang yang disuci masen jak kladi wan pang misi.
3: Nih,
0: bilang.
2: Dijo pang misi kladi, yang ngai tetek masih tak kladi jagung tu masen.
0: Minyanan masih ada kladi
2: lo. Nak utamu tu
3: oh, done bang bangkum, bang kucit, umini ragut. Nak ulok itu.
1: Kedengki sing tadi yang brengkes, kedengki yang ngutum, kedengki daun kladi itu. Kising tadi ngusap itu.
3: Kaden titiang.
1: Apa ngukul talu semangat kan, sopnya jatuh talu.
3: Kaden titiang ngaturin Jokori Dewa ratu. Niki pesan ban don kladi. Wani muda-muda nyoh ni mekike. Mincok dah dos masih kacang barak jangin kudon kladi ni tu iya nampun dangen kulit pesan ni kok eh jek jane
1: kulit apa di senang kulit cadang apa kulit mangku
0: adik kau kan
3: mangku kulit
0: kulit tukang ayah ni kau kulit sandak keluar.
2: Ya je. Kewala rabin gelah marah medal kini jak seriat kita kayun gelam.
1: Basliu nang isinnya apa yang basliu isinnya?
2: Mana ada waliu jangan lara siap tu.
1: Omong jangan kita bani jangan orang berbedakin gelah.
2: Ngomong aja.
3: Semangat yang pun kelas tu.
0: Apa hubung semangat?
3: Kena beliau limpida kan ngatur orang serosot semangat.
2: Kayan cuma matur kita kira bin gelah.
3: Ampun.
2: Kenapa cuma ngatur orang?
3: Napi butlah semangat yang pun cukup kan dagangan di Satrio.
0: Wih,
3: bangau kedes.
0: Adi sing benar kita, tian sing aturan beberak kita menekan ikan itu. Apa yang benar ngelak itu nak aturan? Pasti kata itu nak geng, nak mulu depan geng, ngarsang tu.
3: Dan mana di tiang tu, sampun tukung aturan bebean, kenten pesan kacang madan bebean. Yang janji
1: sale cik kang ngatur orang ketok mulih cik sing tayan ingat cik mulih ha
0: dijak ni pun
1: puri kena di parang sale cik ngatur orang bebean apa adane
0: bebean mulih ada gapak-gapak saja loong aku dan keken kadan ku dan panak itu mulih mangiring sing nando le masih ada di parang do
2: nang udiang dewa ngetang parak kena sing di dewa ketok yang kini bakten parak kena kini dewa dijang ale parak ngi wetengan cari pundak kelawan wiji
1: yang sing mekito ge masih ngrawas sing tiang nak aku agen ya taro ada apo ya tiang sing jelgat
0: kot
1: ya cara ye di semer ya tiang ya
0: nih dikit-dikit nih ingat baca sajo ya gena masamayo dan dan isara ge lenyok
3: janji adalah utang
0: to bom
3: kayang nih pemandu dalu ge kang ngadurang beda dalu
0: da tu janji cenik to semayo ne sakan
2: nah terus si majanji-janji de sing lah diketu yan awak majanji di sekalan yan majanji rago lakar ngaturang pipis pipis
0: benar nak kata negara
2: yang menjanji jika penuh semangat apa tu
0: ngip
2: apa dana tu
0: serosop semangat
2: serosop semangat durung ada ngelan do, nak yadi nak ingat pesan
0: model-model kini dojan beli menjanji kat menek rong telu beli kali ibu ngetu dojan beli kan model menek rong telu kal bangke bindan cangkal upah ciru kulit apa kuda sadar gitu abu lah upah tapi itu dasar itu.
2: Dan si kengkeng raben gelasin tadi aja si menjanji-janji.
0: Iya, tatatatatatatatas.
2: Apa tu? Apa tu?
0: Siro yang ngatur keladi bende kau tu.
3: Siapa?
0: Siapa ada tu?
3: Siapa? Pemain kosong, tuan gamel aje ngedang.
0: Penih ye, itu.
2: Ya ye.
1: Enceng ada ye menek dua rata ye tuan tu.
2: Kalau kini berapa?
0: Lah lah kuno.
2: Kulit lon jauh peragat lain dan sebang.
0: Semitani dayari.
2: Nak kengkeng ya ni.
3: Bahasa tubuh.
0: Apa?
3: Asalnya kliap, kliap. Jadi pasti ada ni lah
0: kan. Olah tubuh tu.
3: Ada ni mulut.
0: Keperluan.
3: Keperluan.
2: Yang biasa ni saya sentaian kini. Dia jadi cara gendeng bidang mudah cem.
3: Berbiru.
2: Mudah cem sebang ni yadi.
3: Oh, gendeng gendeng ni tu.
2: Ada.
0: Lu cem sebang tu daripada uyuk uyuk gitu kan jelek saya tu. Oh, tu.
1: Tawang beli sebang.

0: Blir.
1: Geng-geng ya pesawat nilau nih kok. Tergantung.
2: Nilau geng-geng pesawat nih. Jadi nanya utang.
0: Nah, mereka ya luang bayu tahu
2: nak cari nak pun
0: mahu tahu nak ni muani, ni muani ni ke, ni
2: luang. Nak uang muntuh dah, ada yang kalah menyebang, yang kalah ngajak mengening.
0: Aku lihat isi
2: apa menyebang ada yang gelahe, masih nu jegek.
0: Eh, udian nama lo jadi suayu.
2: Kewal ngah lebih bet cara raben gelah kini, apa menyebang raben gelah gelah jeg nu sih ngah gelah jegek. Moni dah jegek nak petang banyak di dewa ngabok, dah naik dewa nyebang nyebang di.
0: Nah, kita naik. Cinga ida rako yang munika
2: penyebaran. Yang nipang mau kenyam kan tiang terus-terusan. Yang namanya keadaan tiangnya. Mau kenyam kan. Beli nyala nang deman kedidian berakias yang pikir beli.
0: Aduh, kan dumun. Dados asap punika mendalang bawa cano. Ya namunika ida rako lantas. Mau picau galak. Nabi nanya nang bawa.
2: Nawang ya, cahaya parang nawang ya, cita. Yang gelas subuh nawang, aneh tawang lah, kaya pang nawang lah. Dua aja rapin gelah nak mesemeton aja ada dua. Jag peragat, mendekat lonto, ngortos serius genortan. Oh. Tau-tau jani lantas nyerah, nyerah, percaya ngapa jadot ini digumi serah, ngedekin. Adin itu yang mau kita sing pulas-pulas tawang.
0: Aja saja beli yang di rumah di Jaboros beli. Ini nak isi luwe utamu nak. Nyak sing karuan padu ditimbang api kayun kena sing tak beli.
3: Aja.
0: Oh, ya rego menjak mipa aja liu tuh keken tuh. Konen karuan setuju masih bisa orang awal bisa sing tadi ini tuh.
3: Ini padu itu dogong istri. Cara itu dia Satyawati Rabin itu sang salio.
0: Benar.
3: Itu dogong gede cara sang salio.
0: Ha?
3: Cara nekulo. Ori kalane ngelakar jelisep nunas ngaring ide sang salio. Ngemaling ide.
0: Benar.
3: Intipukin dia Satyawati. Duh, itu mau kecari jadi ceketo mirip bang nih.
0: Apa mirip kok keto lakon undo nih.
4: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

0: Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buteyatnya.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakadan Rai Forum Semeton Karangasem, Bali menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi alam serta budaya Karangasem sebagai program prioritas hingga tahun 2029. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat kerja daerah yang digelar di Kantor Dinas Perindustrian Provinsi Bali. Rakerda menjadi forum penyusunan, pembahasan, dan penetapan program kerja jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang akan menjadi arah organisasi dalam 4 tahun ke depan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: adi sang ngejegek nen te malu. Tadi kekito adi ngemedal mpawo.
1: Kelawo-lawon nung wiwi kayana kayu. Adeng-adeng
0: adi. Alon. Dungun adi.
2: Dojil.
0: Iya.
2: Nak udang bener sebuah uli ditelunjak apa aja tagian gelah ngamres ya di. Di perantan yang maro gelah kemu kali ini gelah. Dong ni ne unduk neban gelah. Pragat ngordol lah ngajak iadi lah iadi lah karma pamit kapin gelah mengkengkian membuat gelah-gelah anak mesemetor
0: ngawin ngemun yang matur yang langgan pelungu cokoratu timbang-timbang malis sarang idaya hari do. Ampun dia kalau gero ratu mapi kayun kacang nyerang pemalgir yang idaya hari do.
2: Mengkengkian sing saja tak itu pernikahan belinya kan rain belinya sing saja janin atrang tekin tiang

0: dia kencana wadi dewa tengudoy dewa matur gitu kapi neng beli ya namuni dia harap banyak mekejang sing tadi dewa matur gitu yen beli nak mesemedon mesemedon kelawani adi silo darmo dua beli ngajak dadu beli megede habumung beli nak sayang kapi neng adi gitu masin kapi ni dewa mapani dewa dang patnin beli beli sayang masin kapi neng rapi nang inget ngeragani dewa beli metakon kini dewa jani kudang tiba nih dewa subang iring beli mirip kayak dewa ada ngemetuang perti sentano nang inget-inget ngeragone beli subang ancan lingsir iya wa masih subang ancan lingsir iyan makelo-kelo iya dewa sing ada perti sentano dong sing putung nadi puri nih dini beli nak dona sejatin ajar yang beli doma weneng beli kapan aden beli ini sidor silo darmo mapan cager beli kapan iadi iadi pradnyan nyerah ngumine dini
1: oh kedo kayon beli ini bane sing ada keturunan bane tiang sing lapian na dosok serahang beli yang suba tawang tiang kal sing dati ngelapan na doja tiang juang ngepidang
0: do kedo ini wong rawos caro bawos beli ini kenadi beli sayang Adi sila darma masin beli sayang ada sih kena beli berat sebelah nak patuh kena beli
1: tiang sebenawang kena beli nak patuh mesometon mesomat yang sebenawang tu beli sok serahangan tekena nak lingsir mesuang ngisi jagat puri ini dini tu jani sebe serahang lantar sengken rain beli beli sengawang tu beratana nak dati ratu seng tawang beli yang beratana dati ratu tu teneng nempoi tersang yang suryo tempo nak air pedek yang sumpah kan beli kamu tanya nih cingga ang beli desang yang surya medaluleng kau tanya nih kata nih desang yang surya medaluleng kangin ane kengken sing sunar ngedekin itu yuwadin anak jelek, yuwadin anak bagus, yuwadin anak lacur, yuwadin anak suge patuh bani do nyunar
2: nah jabin di tianggen tanya nepukin surya nak uli kau hijau dong nuk surya ngesap uli kau tepuk beli nak ngesap kangen paling lah beli
3: oh, banding sih lah.
2: Banding.
3: Mulia, mulia semakan hidup.
2: Jadi udah keluar nak ni semuanya gitu.
3: Apa?
1: Angon apa berata nak sang nato ratu ada ni angon nak nang abedik nak. Dejak ngulah ngaku jak suka nyerahang. Nah. Mire pasane beli. Sing wani ya, sing lana
3: itu. Ya alo kita nyerah.
1: Alo hangkin apa tiang yang sing sayang masih tekan beli kadung tiang suba cara benang bo kadung belus tiang merapi ngajak.
3: Oh yang kena kena.
1: Yang nak terus no ada ane tekan beli.
3: Padot masih nak beli.
2: Nyamul.
3: Nak tanggung jawab seorang istri yang kita malu nak istri nak mulu kene mulu saja itu.
2: Nak jani irage sing bani beli kang mapan mekejang pada ngelah dasar ni madan
3: padot.
2: Nah, dari segi kacamata apa jadi memandang?
3: Ajar aku. Jadi siang jauh. Nih, dari rawa sebelum kini bangun contoh. Manis puan ragu nyeragai. Konden karuan nyeragau sengidang. Seng mampu.
1: Bang engal-engal masih ya. Rai ya. Rain beli ngalih rabi kal ngisi gumi. Duh karuan pas bakal yot. Tadi ngelah panak nih
3: karuan karuan ya dos tanu medal
2: itu dua aku istri jadi karuan bawaya nih sing dua putra
1: ngawang pen pidan lemah lantang kena ketuang putra yang sing dua ngajang sing
2: do
3: jadi bang pelajar bang pianak kena dos suge melah gumi
2: bukaruan ngelah pianak suge bukaruan ngelah pianak agar
3: bawaya kene mila berkas yang ada apa
0: kewala digumi ajak mekejang mula mengusaha kewala ngepas benah ni dah sang yang widing ya ni adi masih benah kewala gelah nak sayang ke ni adi patuh kayak sayang ke ni adi gelah masih patuh

0: te beli mencun na buku beli tiang mencun na buku beli kengken tiang la dari perdanan tiang dari rabin beli lak tiang ingah buku keto
1: mula beli

0: mana aneh kalalih subojidang.
1: Apa bui lantasan misi ban kena he?
0: Biasan kewah ale kena pang misi.
1: Nah,
0: ngisin kena aneh lakar pang sajo-sajo segitu.
1: Cengal sebokat dipuri itu.
2: Iya.

0: Siro nek tanak seneng onang. Yen sampun ngenanin kadi tujuan pikayut pasti ke garjito tekeng tua jak rasuk ke dalam
1: macam ya cara di jabon jak nedoten misi
0: misi
1: gih.

jegek sejagat. Ya lantasannya kedampingin. Ada kan adon wanari suari. Singnya adung bagus kelawaning jegek. Keratonnya kelawaning wikar.

0: buat perjalanan juga tujuan ada ngalih ke utamaan hidup, ngalih ke taman kauripan. Mula saja mana das paice
1: nanah hijau ini boleh mau utama.

0: Makasih linge hindo anak hilingsir. Sane ado ditu di posraman
1: Iri Mayo. Picoan tuh.

0: saremen mlenya do ada bundut ne.
1: Ada ikut ne. Nyenyane. Ne ada piala.
0: Piala.
1: Duren piala ada piagam ken pipis.
0: Ken pipis.
1: Ne.
2: Kampung Kesara. Ergi dan Pasar. Suara Budaya Balis.

0: wacanan itu anak ya kum.
1: Budi larang budi.
0: Nah hati ngalih karena istri nyin ya senang di dewa. Tuh nyin lah ya di dewa senang beli masih senang. Jadi boy dodo agung aneh senang pasti korak aneh senang. Nyidang nageng pakai yoni dodo agung.
2: Utamo nih.

0: istri kan nah beli di bokal di itu kan di taman aja dong.
1: Nah nawak ireng gak mau margi ide yari ireng sekiran mau jemput tantannya malu-malu
2: wow.
1: Jangan.

0: jarro kumi kalah ngerudo.
1: Bide kang motanan
0: sing ado neng sunjelawan.
1: Biasane para ada pegerangan gegerengeng.
0: Jero bendeso dijolak
1: merangkap pecalang wesan.
0: Oh, de,
1: yo, tuh, wakil nak kau ni, wakil
2: bendeso.

0: ini tiang rumah masa serap menawi toring jabot
1: di pelemahan puri pasti itu ada pengayah-pengayah nah hingga ini karya sapun ikut di tiangnya nyelah menawi itu beten waduh lapat lapat lagi menang menang menang
0: menang menang menang menang menang.

0: Timpalo leng tuni kilingang klingang dini.
1: Ya ya klimpang klimpang
0: ya klimpang klimpang.
2: Apa kerana klimpang klimpang kita nak lunang tu?
0: Ngudiang kita.
2: Ye, malu nak ngokas ada nak teko. Ye teko kada nak ngamuk ye tamu pada tangkil. Ye teko bincik penyeruan ngatur lo kini. Nak beli nak mila masih ngale-ngale tu tekan luang sing ado.
0: Ngudiang ngale lemuk ketang long ni.
2: Macam ni itu senepuk kan itu.
1: Soleh soleh.
2: Man.
1: Jero gede.
2: Agak pasang.
0: Toh.
2: Yang luang saya kena badan kau ni tu.
0: Namulong rakso.
2: Pulang kladi sih nawang. Lah pempen tu.
0: Ulah hampir ngidek sih dari petik.
2: Kurang gitu nak membiasa.
1: Telah kesambal telah mana.
2: Tu canggih sih mana por. Canggih mana por. Mucar pot pernah tu. Nah
0: tetes sangat.
2: Nah iya nak numpah gampil, pasang beli orang kit pasan. Ya gigi sakit pasan, numpah gampilnya liu tu.
1: Oh tak tuan.
2: Nah iya nak bagian maklumnya ada seksi pun lengkapan. Walau nak lihat gitu nak peragat di dalam, bisa tu.
1: Nak berlengkap, ya nak pun seksi ben.
2: Atau boleh, yang lengkap, yang belum seksi nak gitu. Nah kena, kengken. Kita jadi muli bidan pengantian tu. Kengken.
0: Oh, tiang subuh tekong.
2: Nah itu mesti yang biasa-biasa kan ya,
1: Dodo. Biasa, tetap asih.
2: Biasa. Beli butuh kan kabar.
1: Oh, itu beli butuh di sini.
2: Mekleh ya, Dodo.
1: Beli murah ya.
2: Oh, Dodo nulung pakaian itu.
3: Kalah
2: dulu. Benyak. Aduh, teman hati. Uli bidang sih man bertemu, Dodo.
1: Nah, TV yang ngerti, sakit pasti.
2: Dodo, masih jati pal bangkau, Dodo.
0: Sip ke dalam
2: kalah. Onen jangan alih kladi manapu, jangan mati di kepala.
1: Ini nama.
2: Otot-otot, ih, lihat sepadu nama semir. Otot, ih,
1: mesti jalo.
2: Batu, mesti jalo. Kamu itu melengis kan, Tito.
0: Tidak nak tepuk, Yolatne.
1: Jo.
2: Jo. Tidak nak tepuk, dan campur bangkau, katanya.
0: Tipis di pesekat, tapi dan.
1: Pesekat apa? Tau.
2: Kena yang ngomong, tuh.
1: Ya, bang. Ini nama penjuang, itu.
0: Otot. Orang-orang
2: nenek malu pesekat tu cangkal nuntut tu kan maksudnya tu cangtian sing man sekat tu singet cang
1: pahlawan nasional tu
0: pahlawan tu toyo tu
2: numbang sing den masih tu
0: oke jadi ikat dicak canak pengiring ne pahlawan lagi
1: bang abang
2: nene pengapit itu dua gong putor akan itu pang hari ini tu
0: Matur, ada ni tu berau.
2: Kita, moyo ni seduh.
0: Seceng perlu.
2: Nah, itu tu, nu biasa kapa depo.
1: Bungupi mana, bo man.
2: Itu kan ada bayu kalau nu.
0: Yo,
2: seduh sausan basang panas tu ada ni tu.
1: Yo, mana bo aja.
0: Timpal ya.
2: Kalian, nu nyololoh dong keraras.
1: Dagang lolos cem-cem orang dah demar loh.
2: Nek kalale beli bulu punto.
1: Dah ya leh nek.
2: Dah leh. Nyak ke pas bulu basang jo beluang mau bayon ben lo. Oh tu nak mau wangsit tut mau malungin. Ikolo bakal nakit basang.
1: Makone nu makone.
0: Ingan nang.
2: Eh, dah.
0: Ingan nang menedo tu.
1: Kulu,
2: Nek kali,
1: cepat dukuh bulu ni.
0: Dengar horton ni dalang cepat.
2: Aih,
0: apa jokone ada sapu?
1: Dah sedalang.
2: Pergampilan. Nasi ada belincang ni. Bintang bergelam su.
1: Dalang, jadi nyin mau kali cepat tu nyin gitu nai.
2: Nee, igerantang.
1: Okan itu betara barahmu. Wah, ini. Kan kan di purana gede mumu wah wis wae.
3: Ya kencana wati menyingan.
2: Eh, do omong apa ben omong boy.

0: Omeh, padah, padah.
1: Cara di sing padu omeh.
0: Mah.
2: Wei. Jau batabat
3: dah. Jau batabit dah, boleh nak sing panah jani.
1: Tapi tu nak orang. Leje banjar desa. Aku rasa betara dah di sama.
0: Gumilo,
1: gumilo wong dah.
0: Contoh.
1: Contoh.
2: Ajak
3: Ini ada kriteria umur mungkin man.
4: Niki beli punto pacang mendeteksi ini sampun umur 60 pacang.
3: Berarti beli pacang beli dis ke umur beda beli makan sampai sing man beli. Dis.
0: Ada tanah doang kali satu.
2: Ya ya. Apa yang kali man? Lingani orang pencang ingat
3: problem. Ada kompor.
4: Mukur dumun.
0: Mukur di.
2: Apa man gratis yang apa namanya kayak itu.
3: Dia mau cara ngelit.
1: Dia terinspirasi sekian hadiah-hadiah aneh subuh berjalan di ini di Pebanyaran. Dan ini nak kerado jadi dagang rujak lakar madiah mobil. Itu bos liuk.
2: Dagang rujak ada madiah mobil, dagang sambal ada madiah sepeda. Sepeda udah wangin.
0: Main sepeda dia aneh. Aneh lah mancing lele man kodel dulu. Lele aneh. Aneh
4: hadiah
3: nah, pokok satu aja. Dial bener.
2: Nenek malu. Nenek tumen ya tekot tojil. Ya napa patutne bang, malune parek ne.
4: Entan. Titiara ngiring sampun rauh ngiring idon bakung putra puniki saking kita ngeruruh. Tapi kayu
2: nopo. Ipak lah.
4: Inggih.
2: Oh, benak pik. Heran.

0: Agung istri.
1: Laksamo saja tuh.
2: Dadah, kadang ada sekentan.
0: Kadang jangan asma.
2: Ada ya. Mungkin itu. Belum

0: rasanya makin
1: berapi berapi jadi ada interaktif.
2: Badan uban bising tuh.
3: Uban bising dah.
2: Sepet-sepet.
3: Ini soto yang mana? Oh, bu, sepet.
4: Kemudian kena soto, mungkin pasang buluan gitu.
0: Kini ini dua gedewa bener. Ngerayu nak acara mau tahu kan. Mau angor di dewa ipah belum. Jadi ada cara rabin mau eh. Belin di dewa. Sing nawang mau. Tau-tau jak masuk serah. Dewa jadi serah hangat kan. Beli ni dewa. Mau sing nawang? Maro kesar kesir kan di ngasih ngidang ngidang sirap. Idewa, idewa, nang orang.
2: Maro klepet klepet lung lung kaden renyah je jarang basi.
4: Artin.
5: Oh, madang.
2: Maro kedek kedek kenyung kenyung kaden melah je basang lagi.

0: deh titian, tekurun titian, ring naten puri beli titian atau sang nato ratu.
1: Sangko titian perusangon.
2: Benar saja caro, raus si dewa ne. Apure na i dewa tekin semeton i dewa ne, i dewa pantas sing bani. Ane bengong ngomong kena sih mau kita masih mau ngerawasan yang doja perjanisan serahan mirip ben pidangnya, mirip ngarang, mirip tegak beli nih dewa aduh leh eneng ben sama tone kau nyat-nyateng mai kau nata hadi nih
3: doh ini dah
0: dina aja lagi menyemak sertifikat si kompor
1: ya kesalah tapi

0: Prajani, jak menduk Prajani beli di Dewo. Jak apa ada subuh mesra akan tekin di Dewo. Apa mirip apa-apa nih Dewo? Aengsan, ede ngemuk, nang.
1: Cara kena hipnotis.
2: Apa madan gitu?
1: Apa kadang gitu, dingang?

0: ke? Hidang tan romasor yang dewe kena pinampi mbak Nil yang ngetakon makin kenpo
1: apa bakal takon yang dewe? Yang dikedomok raus apa ngetakon yang dewe? Mirip basane mau semua guna dini mirip mau sana yang jelmo yang bisa ngidong angpanya
2: raso ke kiris tiang namben ingin
3: tapi beli penarga dos dos paling ngomong iwang penampen Marco kadim mana di dia iwang.

0: kan jadi bohong ni.
1: Begin tu.
0: Nian jangan jatuh merasa jadi tenggelam.
1: Tang kentan ni.
2: Matwe kayo ne tak becek ngang.
0: Cara matuk dengan aji ini mana beli? Tujuh kan semua cara dengan kamp. Ane bentapan
1: sekenal. Kenapa bisa bisa?

0: Pak temu kok sesongane maling teriak maling. Angin tangnya.
1: Gendong, gendong. Gak mau balik gendong roh si Dewo. Jani mau nuduh si Dewo tahun-tahun bakal ngalin umah. Jani tekan kok ini ngenuk dan dibeli si Dewo. Jani Dewo mau bading tekan mau gitu.
2: Iya.
1: Mau cara-cara negaan ke debong jet mau eblus. Apa buktinya? Buktinya nak ada yang malu.
3: Harus ada bebe ne.
2: Bebe
3: barang bukti.
2: Nah, pangsing ulah-ulah tuduh tu kan.
3: Oh.
1: Tadi nak awak-awak nuding. Orang kene kita apa buktinya? Jani nak orang nak buktinya?
3: Yang
1: mana ni? Ada yang
3: pelah
1: ya, ratu.
3: Kengkeng.
1: Iya.

Y a

0: pun duwe manah kadi asap puniko.
1: Nak di walok ini di. Nek jani cucu dong beli nak kono kene dewe kengkeng jek dadi jek sahaso dewe ngunus keris. Sejatine apa kewigunan keris dewe ni? Maremo dewe berangti jek sahaso dewe ngunus keris apa sejatine kewiganan ini?

0: sana wenten dikiring jaga ada kepuniga ku taman ternyata
1: gar kita beli mirangan nadi yang kita jatuh dewa mulai luang pesan mumpung dewa jadi subangunus pustaka ini yang saja ada cara rawa si dewa nih degar laksanang nyen je saja digumi ane ngai tan rayu ngai corah dijaga. Bang mengerti saja cara krisis ini.
0: Jantanan menawi ring puri puniki wentan reget indah yang angin.
2: Coba sekarang
3: masih saling duduk saya kaget.
0: Benar.
2: Coba
1: yang zaman jani galang-galangan ya luang. Yang begalang yang jenar bang Idewa Nawang cutak na beli ngideh kini Idewa. Mumpung Idewa ngunus senjaga ni tuane punut Idewa mai kepuri. Bang saja dari bumi ni saja ane madan ane kengkeng madan jenar ane cian corah pembukti jani.
2: Siapa kari tantemung hayu masedana sarwo hayu niat ketemuan yang alo masedana sarwo alo.
0: Nyin jangan gaya jelek jangan pasti jelek bukit
3: pasti ada apa dengan

Pusing banget dong, alih ane muda.

0: Ni pajang ni. Ya eh. Dong ide wo ni.
1: Kantung ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang siang, akhirnya Rai, muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, muali kecunduk santitiang gede duta, seneman kendring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Nah, di duta pacang nyarangin rekanan Rai ngawet jam roras kantos jam 1 niki dengan menyajikan informasi nggih terkait dengan UMKM lokal sarang keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Nah, ingin kang Rai pinaka pengawet duta niki asik tembang katuran duta saking beli nano biru boyo je Superman.

Aing ya Kang Rai, wawu sampun kita dengarkan lagu dari Bli Nano Biru, Boyoja Superman. Dumugi tembang punika presiden menghibur Kang Rai makasami. Nah Kang Rai ring acara teras UMKM Sane Mangkin Deduta Pacang menyajikan informasi terkait dengan Kris nggih utawi Kiris kenten.

Nah, Kang Rai, walaupun tulisannya adalah Kris, tapi Niki secara resmi dari Bank Indonesia menyebut bahwa Kris Niki dibaca dengan Kris, kenten ye. Nah, Kang Rai makasami pelaku usaha Niki Tenten Niki sewaktu mendagang kehabisan susu kenten ye. Atau mungkin pas ingin berjualan Kang Rai semua repot Niki bolak-balik ATM buat narik dan nyetor tunai Kang Rai. Nah, ring-ring mungkin kita akan membahas solusi, salah satu solusi dari Bank Indonesia Niki, yaitu dengan menggunakan teknologi QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, QRIS Niki kadang-kadang merupakan standarisasi kode QR yang berasal dari Bank Indonesia. Jadi rekan Rai ring toko rekan Rai Niki cukup pasang satu kode QR manten dan bisa langsung Niki menerima pembayaran dari dompet digital apapun, baik itu dari GoPay, OPPO, Dana, ShopeePay dan lain-lain, gih. Sampai bisa juga Niki melalui

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan raih Kanton Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih kan rai muali niki membahas tentang KRIS nggih, sistem pembayaran elektronik sane wenten ring Indonesia. Nah kan rai deduta menyarankan kan rai yang memiliki usaha niki untuk menggunakan KRIS nggih. Nah kenapa begitu? Karena niki KRIS niki memiliki banyak keuntungan. Nah, yang pertama Nike, jika akan rai bingung Nike nyari kembalian atau enggak punya uang receh Nike akan rai, bisa melakukan pembayaran melalui KRIS kenten ye. Nah, selain Nike, sistem KRIS Nike yang digital membuat risiko akan rai tertipu oleh uang palsu niki akan otomatis hilang. Nah, selain niki, sistem KRIS niki juga membantu rekening rai dalam mencatat semua pemasukan uang ya. Jadi rekening rai tidak perlu lagi niki untuk menyiapkan buku khusus niki, buku pemasukan gitu nggih. Jadi rekening rai tidak perlu repot-repot tulis manual di buku. Dan selanjutnya keuntungan menggunakan KRIS niki nggih. Nah, dengan menggunakan KRIS Niki, rekening rai bisa mengetahui niki riwayat transaksi digitalnya. Di mana hal niki bisa dijadikan rekening rai sebagai salah satu bukti niki nggih. Nah, salah satu bukti di mana rekening rai bisa niki menggunakan bukti riwayat transaksi digital dari KRIS niki untuk mengajukan pinjaman nggih ke bank. Nah, selain Nike, niki keuntungan yang terakhir niki nggih. Nah, kan rai ring rahina mangkin banyak sekali niki muda-mudi niki yang sudah menerapkan sistem cashless gitu nggih. Atau banyak orang-orang yang lebih suka berbelanja tanpa uang tunai gitu nggih, hanya menggunakan transaksi digital manten. Nah, jadi dengan penggunaan KRIS di toko rekening rai niki bisa juga untuk meraup niki nggih, meraup pembeli yang hanya menggunakan transaksi digital utawi cashless.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu. Dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Akan baik kantun serangin gede duta ring acara Rahina Ayu teras UMKM pasti kering 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nggih, Kang Rai pastinya sudah bertanya-tanya nih nggih, bagaimana sih caranya untuk mendaftar nggih atau mendapatkan QR code dari Kris Puniki. Nah, caranya nih ke cukup gampang Kang Rai nggih. Nah, Kang Rai bisa mendaftarkan diri atau usahanya niki ke bank terdekat nggih. Nah, Kang Rai jika malas niki ke bank karena jauh, bisa juga mendaftar lewat aplikasi penyedia pembayaran non-bank nggih, seperti misalnya GoBiz atau Dana Bisnis. Di mana melalui aplikasi niki Rekan Rai daftarnya nike bisa online. Nah, untuk pendaftarannya Rekan Rai niki memerlukan dokumen seperti misalnya KTP, foto produk usaha atau toko yang dimiliki serta nomor rekening bank yang aktif. Nah, setelah Rekan Rai mendaftar niki, pihak bank akan mencek data Rekan Rai apakah valid atau tidak. Jika disetujui niki, maka Rekan Rai akan dikirimkan stiker Kris niki nggih untuk ditempel di toko. Nah, nanti kalau Rekan Rai sudah menerima QR code dari Kris Puniki, nanti Rekan Rai bisa bilang niki ke pembeli yang mau bayar, bisa pakai Kris ya kak, asik. Ya itu gaya-gayaan lah Rekan Rai ya, biar terlihat modern niki tokonya Rekan Rai. Engge Rekan Rai mesanakan dumun melebas dari Tapa Cang Mawali niki nyarangin Rekan Rai.

Akan baik, Kanton Serangin 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ye, Mwali, Niki, Dedu Tanya, Rangin, Rakadan Rai, Makasami. Nah, Kanton Rai, jika membahas tentang Kris Niki, nge, ring era digital seperti sekarang, Niki, Kris puniki bukan lagi sekedar pilihan pembayaran. Tapi sudah menjadi kebutuhan utama, Niki, nge, untuk sistem pembayaran. Karena ring zaman sekarang niki banyak muda-mudi niki yang sudah mulai menerapkan cashless gitu nggih, atau berbelanja dengan tanpa menggunakan uang tunai. Nggih, kalian lagi gimana? Tunggu apa lagi? Mari daftarkan UMKM Rakadan Rai Makasami niki menggunakan Kris nggih, supaya UMKM Rakadan Rai, usaha Rakadan Rai terlihat lebih modern. Nggih, Kang Rai, duaning sampun galah puniki acara teras UMKM Pacang Deduta tutup niki. Malebos Deduta Pacang Wali niki nyarang Rakadan Rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatre nggih. Nah, Kang Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung pada Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama Igusti Agung Eka Sanjaya berusia 45 tahun mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama dengan 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat pada pukul 12 WITA. 2 jam setelah pendakian dimulai, korban mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri sehingga rekan-rekannya meminta

0: Mengudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar kena raikan ten keserangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai muali kecendut serangan dedutan iki ring acara ngelile ulangun sesi request lagu utawi megatreng ye. Nah, sementara kalian rai sane arsa niki tembang utawi megatre bisa langsung niki ring lain telepon 0361-223361. Sareng bisa juga niki ring WhatsApp nggih, bisa colek-colek dedutan niki ring WhatsApp 04 di 087-898-822-420. Nggih, kalian rai niki dedutan buka lain teleponnya, silakan ada yang sudah ada Niki, sudah ada ternyata Niki. Halo Swastiastu, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang.
0: Rajang Siang, Pekak Daniel. Sangat ganteng Niki.
1: Garantinya.
0: Dan isi arti nih gitu Kak. Aduh, Pekak penapi gatra Niki.
1: Astung karetena, semangat, dedisa penapi.
0: Kena juga Niki, asal bung idang mecuer je pasti sehat Niki di duta.
1: Misiman ulam kaper.
0: Ah, ye, Niki sudah terdengar Niki sayup-sayup suaranya Nini dan Nia Niki. Aduh, Nini.
1: Belum datang.
0: Hmm,
1: ye. Cucu Niki ajak ngorto Niki.
0: Oke,
1: okay, biar cepat Niki gitu ya. Yeah. Teman Niki.
0: Ye, teman napi Niki, Kak?
1: Teman ni memori Bukit Jati ye.
0: Memori Bukit Jati. Ye, kita cari memori Bukit Jati. Beh, bentar memori napi Niki di Bukit Jati?
1: Kenangan masa lalu sekarang ini.
0: Oh, memori. Ampura Niki peka, nenten wenten Niki po.
1: Nenten budo klion pahang, kacen trifuspa wenten ya, Niki sampun nampak Niki budo klion pahang.
0: Budo klion gitu nge. Aduh, teman-teman masih Niki po pekalan yang ampura dungun.
1: Ini hanya mantan ye.
0: Ye.
1: Nabi Taking Rudiawan. Nabi Watan.
0: Bukan.
1: Doa lewat doa mantan pun itu Nabi sebalik.
0: Oh, dari Rudiawan kita. Ah, ye. Coba kita cari dungun ye. Rudiawan. Lewat doa kita nge. Eh.
1: Bantu lewat doa.
0: Nggih Niki sampun siaga Niki tembang ne Pekak Daniel. Nggih sik semua Pak.
1: Nggih Pak Mantan Ninda. Teman tegala jam Om Santi Santi Santi.
0: Nggih Om Santi Santi Santi Om. Inggih semua Pekak Daniel. Sarang Nini sane sampun Niki request tembang. Semoga Nini sarang kakek dan juga cucu Niki beserta keluarganya selalu sehat nggih. Dan tentunya selalu bisa Niki nemenin deduta taler semeton Niki semeton penyiar makasami. Nggih Kang Rai muali Niki deduta buka line teleponnya, silakan ring 0361-223361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajeng Siang, Tabik pun dari ujung Sumatera, Lampung, Waikanan.
0: Oh, oke. Okay. Dari Lampung, Niki?
2: Gitu ya, sampun pernah simpang di RRI Pro 1, Pro 2,
0: oh, 4,
2: 2023.
0: Oh, 2023 sampun gini kesini nggih, dapat jalan-jalan kesini.
2: Sampun kecangkep dan lupa dengan beli go pindah.
0: Oh, beli go pindah niki ngeten
2: nggih. Nggih, akhirnya kecunduk sarang Mbak Dewi pemberitaan sarang Mas Paun.
0: Oh, nggih.
2: Yang sering sarang di Pro 1. itu makin pun pensiun pas Paul makin jarang bajang-bajang pro satu. Niki jarang-jarang nyarengin di pro empat.
0: Oke, enten. Gih, artinya Niki pertama kali kita berjumpa di udara nggih beli Govinda nggih.
2: Tapi yang kesekian kalinya sudah pernah di yang tempo hari ke sana gitu.
0: Nggih. Beli Govinda, Lampung gimana kabarnya Niki?
2: Astungkare sehat, tapi dereng Merabian Niki di tiang.
0: Oke, enten dereng Merabian.
2: Jangan di tiang mantuk ke Pulau Dewata sampun ping pitu nika.
0: Wih, mantap. Deduta saja tidak pernah ke Lampung Niki.
2: Yang?
0: Deduta belum pernah ke Lampung Niki. Kalau beli gue pindah kan sudah 7 kali.
2: Nampak Niki cuma nyebrang kalih lautan.
0: Nampak Lampung.
2: Masa kalah-kalah ajak pengembara dari Pulau Dewata. Kalian memperkenalkan diri, saya konten kreator juga, sekaligus mantan siaran 2014 di RRI Pro 1 Lampung Waikanan.
0: Mantap.
2: Govinda gitu loh.
0: Govinda gitu loh, keren-keren beli.
2: Wastan siangnya akeh niki yen yang di petualangan disebut pengembara. Yang di siaran disebut beli Govinda. Yang padolan Govinda sel. Yang tukang ngintip jepret-jepret Govinda foto. Yang mesil-mesilin pasien tradisional dari Pulau Dewata.
0: Wih, Niki banyak banyak kebiasaan nih beli Govinda Niki nih. Keren.
2: Kondisi yang kurang sehat atau yang malas cacat diberikan kelebihan otidat dan kelebihan menyombongkan diri bagaikan otak komputer.
0: Mantap.
2: Yang secara pribadi jangan tersinggung, jangan bagaimana biasanya kalau udah telepon pertama takut tersaingi dengan bahasa di udara, tapi jangan termasuk yang keramu Bali sejebak Waikanan atau di Denpasar, ya sebenarnya takut kesaingi dengan bahasa tutur usaha di udara gitu biasanya. Ini Govinda nelpon, nanti pamor sugu baik penyiar jatuh.
0: Iki beli Govinda sedurung lantur Niki mau request lagu utawi megatren Niki.
2: Yang tiang sebenarnya dia nyaringin di perempat Niki, nah yang penting tuh dados masukan nyaringin enten kemarin lagu dan penting sam itu yang penting menyapa bajang-bajang enten di pasar selfieren kebetulan Niki kari wasane nanti bujangan kebetulan Niki lagi expose nomor Niki kan di acara budaya Niki kan berarti ngereres semedon keluarga kerabatan di udara ya semedon di siang keramu Bali sana wenten di Denpasar ya sejebak Lampung juga sana Miragian nonton kebiasaan
0: let tiktok
2: ya senang bahagia rasa. Dengan beli siapa ini?
0: Tiang gede duta beli Govinda.
2: Gede duta. Kira-kira seumuran enggak ya? Ya nak, ampun usia 5 kepala 5 ini ekor 5 nih.
0: Oh, saya gininya belakangnya aja kayak ini ke ekornya aja. Saya masih kepala 2.
2: Gimana?
0: Saya masih kepala 2 Niki beli Govinda, masih belakangnya.
2: Ini masih muda. Pokoknya carilah cita-cita setinggi langit bisa melebihi gitu. Yang penting semangat, terutama sehat umum. Ya pokoknya intinya kepada perempat dan krunya dan pimpinan yang aturin rahajang siang kemantan, sedereng siang pamit dari Prabowo Tiar. Saya siaran dia ya. Engen iki kok kontak iki yang WhatsApp-e dado satu dua pindah tiktoknya. Ini kan yang bahasanya empat kata, empat nomor yang disebut di sini. 08 0877-88-321-123. Balik pisan, 0877-88-321-123. Baik, gimana menurut Anda nomor saya?
0: Nah, nomor cantik nih ke.
2: Ya, iyalah. Lihat yang pamit itu. Yang pamit, yang aturin suksumet, yang beli Govinda atau Govinda Sel. Atau Govinda Foto. Eh, kadang matian dia mengatre, suksumet atau galahe, titi yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Oke, hey semua beli Govinda dari Lampung Niki yang sudah bergabung dengan beli gede duta Niki ring acara ngelila ulangun. Oke, kalian lagi yang ingin Nike ingin berkomunikasi dengan beli Govinda tadi sudah di kasih tahu nih Niki nomornya beli Govinda. Ingin kalian lagi mau Niki dari duta buka line teleponnya, silakan kalian lagi sane aksa Niki nas tembang utawi megatra. Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang siang.
0: Rahajang siang.
3: Ujung-ujung Badung.
0: Niki Peka Eka.
3: Patut-patut.
0: Nge, pun api gak tahu Peka Eka.
3: Kue cuaca terang beneran. Kaeka seger buger. Rahajang kenal wawu dengan Govinda dari Lampung. Saya bernama Kaeka dari Badung Utara.
0: Alias Plage.
3: Alias Plage. Rahajang kenal dengan beli Govinda dari Lampung. Beli duta penapi gatrane daler.
0: Yang becek Peka Eka, asal boman mecuer ya pasti sehat.
3: Dan meresidang lanturan nostalgia sarang beli duta. Dan boleh-boleh munggah.
0: Baru nostalgia kita sampai di Kak Eka jual jeruk nih. Ke Surabaya.
3: Surabaya. Dan meresidang. Malah tidaknya meresidang kayak itu lanturan malah.
0: Nanti de duta coba kedat-kedatin deh malam-malamnya nih. Siapa tahu masih bangun Kak Eka Niki.
3: Dia duta nanti tembang ya.
0: Ini nih tembang napi Niki.
3: Dia unde jegeg ngelolet.
0: Jegeg ngelolet. Tuh nih bagus mekepluk jadi jegeg ngelolet. Iya.
3: Dia duta menikul kemancam dumun. Iya. Kak Eka ngelumset pamit. Rahajang sarang kami. Pendengar perempat sarang kami. Beduka sarang keluarga mangdoken arayu. Baik pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih suksema Om Santi, Santi, Santi Om. Inggih suksema Kak Eka dari Plage. Demogi Kak Eka sarang keluarga make sami sate kena rahayu dan kekirangan napi-napi dan selalu diberi rezeki nggih. Inggih kang Rai mesanakan dumun male bos duta pacang wali niki nyarengan kang Rai ngiring piasa yang tembang dari Bli Rudiawan niki bantu lewat doa.

selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bungaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan dari Kanton Kesarangin, Pulau 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga Kang Rai mulai Niki dari duta buka line telepon. Silahkan Kang Rai yang ingin seniarsa Niki request tembang langsung manten ring 0361-223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Asik.
0: Niki Pak Tut, Niki Pak Tut Merdaya Niki.
1: Iya.
0: Asik untuk dangdut Dika.
1: Ya lah. Informasi deh.
0: Nggih,
1: pun. Pak Deleng Lampung deh nak. Sitro ala lama Dika.
0: Oke.
1: Mau bersuai ke pernah kalau kan penting nyaranan maklum dan nyaranan.
0: Oke. Ente.
1: Apa tahun lebih Dika. Ijo kena menghilang negara Pak. Pak Gopinga.
0: Gopinga. Oke.
1: Nggih, kari penyiar yang pun pensiun aja ada kok.
0: Oh. Wih, udah
1: Pak Derita aja. Pak Edi. Heeh. Ada nyen ben seri. Lama ada Dayu. Dayu Wita. Itu jarang lah. Lama nih.
0: Oh nggih, syukurlah bisa bertemu dengan Deduta nggih di udara nggih. Artinya Deduta jadinya kenal Niki dengan sweater yang lama Niki nggih.
1: Lama nggih. Oh nggih.
0: Nggih,
1: Pak. Informasi mungkin.
0: Heeh.
1: Mungkin Mas tembang sana.
0: Ah, tembang napi Niki.
1: Tembang ne Mang Senior yang
0: mana? Mang Senior yang mana?
1: Tapi terbaru dan Mang Senior. Mang Senior, Terminal Ubung kan yang bareng siapa lagi untuk saja?
0: Terminal Ubung, wis. Oke, lagunya sampun siaga Niki, Pak De.
1: Apa-apa ini nanyaran RD ya ini. Malamnya, aduh, bersinggale, sak bersinggale. Tapi kalah cepat, tapi kalah pas.
0: Tetapi Niki Pak Tut. Padahal dia duta menunggu-nunggu Niki kisah kisah dari Pak Tut Niki. Gimana kah kisah hidupnya?
1: Iya, mari kita dulu ini.
0: Iya, Pak Tut.
1: Alhamdulillah, katur, om santi, santi, santi.
0: Om santi, santi, santi. Om. Yesuk semua Pak Tut Murdaya saking gianyar niki sane sampun nyarangin de duta. Lumogi Pak Tut sareng keluarga kesami niki stata kena rahayu nggih. Dan semoga bisa bergabung niki ring acara bernostalgia. Hingga kan ayu mulai niki de duta buka line telepon nih niki. Ah niki sampun wenten penelpon. Halo Musasiastu. Terputus Niki. Ya Kang Rai bisa coba lagi. Oke. Halo Om Swastiastu. menang demun sama Ton. Menang demun. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oh, Swastiastu kadang nak keltutut dan Pak Bu.
2: Rajang siang. Nggih, pun api gatro de duta.
0: Nggih, kena niki Mbah Dunindi.
2: Nggih, patut istan. Di sini cuacanya cerah gede duta.
0: Cerah.
2: Bagus mecedut.
0: Ais. Mbah Dunindi cantik nyelolet.
2: Pang pesu ke kedekna de duta.
0: Harus tertawa kita. Waduh.
2: Ya, harus kedek ya.
0: Harus kedek.
2: Gede duta.
0: Mm.
2: Itu yang dari Lampung itu
0: Gopinda. Gopinda.
2: Gopinda. Gopinda, selamat siang Gopinda. Kok baru lagi muncul nih Gopindanya, bagaimana itu? Kok dapat hilang dia?
0: Oke.
2: Okay. Ya. Oh, napi gatro gue beli Gopinda. Salam saking Mbah Tunindi Niki yang dari Tanah Lot Niko Gopinda. Gede duta. Yang minta lagu nih.
0: Lagu napi ni ki mbah tu?
2: Lagu ne napi adek ne. Bingung buat milihin lagu. Be ulih udah. Ray Penny aja.
0: Okey, Ray Penny.
2: Ya, Ray Penny. Apa ya? Nah, pinjam 100.
0: Nice, oke, okay, pinjam 100.
2: Ini pertengahan bulan udah ini lebih.
0: Benar ya. Nih kau batu.
2: Pakai Raina nanti nih.
0: Iya,
2: pinjam 100. Nih.
0: Yeah.
2: Nih, pun di kau kan gede duta. Mm-hmm. Salam sareng Semeton, Propat dan Pasar sareng sami ye. Yeah. Bang Sado sehat walafiat. Ye. Ye, gede duta.
0: Semua
2: titi yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suk semua Mbah Tun Nindi sampun nyarangin deduta niki. Semoga Mbah Tun Nindi sang keluarga niki selalu kena rahayu nge. Ingin akan rai masanakan demun melebos deduta pacang wali niki nyarangin rakadun rai.

0: sama sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

World Cup utawi Piala Dunia nggih. Nah, semeton sane seneng niki dengan sepak bola. Perhelatan Piala Dunia niki sudah sampai pada puncaknya kadang rai. Nah, kadang rai jangan lupa bisa menyaksikan niki final Piala Dunia melalui FM 88,8 Pro 3 RRI dan juga melalui FM 105,2 MHz melalui Pro 1 RRI Denpasar. Nah, nanti malam niki dini hari di jam 3 pagi niki wonten pertandingan final antara Spanyol dan Argentina. Nah, kan rai yang ingin mendukung niki mendukung tim favoritnya bisa langsung menyaksikan niki siaran langsungnya melalui Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 3 RRI. Nah, ada duta berharap niki tim terbaiklah yang menang. Nah, kan rai niki pukul sudah menunjukkan jam 1:59 wita. Akhirnya acara ngelila ulangun deduta cukupkan sampai di sini nggih. Deduta ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya keren rai, terima kasih yang sudah ikutan request lagu dan juga salam-salam. Semoga kita bisa berjumpa di sesi berikutnya. Nah, keren rai, melebas deduta pacang wali niki nyarang keren rai ring acara suara budaya Nusantara lok. Sampun dan mereka tetap setia Rimpro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai, transformasi digital menjadi salah satu kunci memperkuat perekonomian desa. Melalui program Desa Kerti Bali Sejahtera, akademisi mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pemasaran produk unggulan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dosen pembimbing lapangan program Desa Kerti Bali Sejahtera, Dr. Iputu Ari Astawa, kepada RRI mengatakan bahwasanya pemasaran digital menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan produk masyarakat desa. Terlebih produk pertanian

peternakan dan hasil olahan masyarakat desa masih banyak dipasarkan secara terbatas di wilayah sekitar sehingga nilai jualnya belum optimal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar kedan rai kandung sarangin 106.4 MHz pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh mulai kesarangan gede duta niki ring acara suara budaya Nusantara. Ya seni mangkin gede duta pacang mengajak niki kedan rai untuk membahas informasi-informasi terkait dengan budaya, agama, adat istiadat sanewenten ring Bali nggih. Ingin pina ke pengawet deduta niki asiki tembang katurin deduta saking 4 WD band Tom and Jerry akan rai ngiring piar sayang sarang-sarang.

Akan Rai Kanton Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Ring Bali puniki tidak hanya sampah plastik saja yang berbahaya. Nah, ternyata sampah di hati kita kinten berbahaya juga nggih. Nah, hal niki disampaikan oleh Ibu Nengah Rasmiati, seorang penyuluh agama dari Kanwil Kemenak Badung, sewaktu berkunjung ke studio Pro 4 RRI Denpasar saat mengisi acara Rahajeng Bali. Ibu Ninengah Rasmiati puniki mengingatkan bahwasanya kita keadaan rai harus rajin-rajin niki membersihkan sampah batin gitu nggih, alias emosi negatif yang ada dalam hati kita. Nah, jika sampah batin puniki tidak dibersihkan atau emosi negatif niki menumpuk di hati kita keadaan rai, maka hal ini akan menyebabkan atau memunculkan penyakit batin niki yang bisa merusak hubungan sosial kita dan juga bikin jiwa kita gelisah nggih. Alias paling nggih. Nah, Kang Rai, dalam ajaran agama Hindu niki nggih, kita mengenal Satripu yang merupakan 6 musuh dalam diri manusia. Nah, 6 sifat buruk niki atau 6 musuh puniki merupakan sifat-sifat yang sangat buruk nggih jika dimiliki secara berlebihan. Yang pertama nike wenten amarah, serakah, kebingungan, kesombongan sampai hiriati kenten katanya. Nggih, Bu Nengah Rasmiati juga menyebutkan bahwasanya Satripu niki harus dikendalikan nggih. Karena jika tidak dikendalikan akan rai, tentu saja hal ini akan menyebabkan penderitaan bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga pada orang-orang sekitar kita. Inggih akan rai, mesanakan dumun melalui bos dari utama pacam wali niki nyarangin rake dan rai. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Bakulun Rai, Kantun Keserangin, P4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kantun Rai, muali niki membahas tentang sampah batin atau sampah yang ada di hati manusia yang berupa emosi negatif. Nah, Kantun Rai, logikanya sendiri nih ke jika rumah kita kotor, tentu saja kita harus sapu nge. Kita perlu sapu rumah kita dan juga dibersihkan agar tidak dipenuhi oleh sampah. Nah, begitu halnya juga dengan hati dan pikiran kita yang perlu dibersihkan dari sampah batin atau sampah hati. Nah, sampah batin atau sampah hati niki merupakan emosi negatif dari manusia. Nah, kembali niki mengutip dari perkataan Ibu Ninengah, kita nggih Ninengah Rasmiati SAG MPDH. Beliau menjelaskan bahwasannya solusi paling ampuh niki, paling berhasil niki untuk membersihkan sampah batin kita adalah dengan konsisten menerapkan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, menurut Ibu Ninengah Rasmiati, Trikaya Parisuda niki ampuh ya untuk membersihkan sampah dalam batin. Di mana ada tiga hal dalam Trikaya Parisuda puniki. Yang pertama yaitu selalu berpikiran yang baik atau mana jika. Kemudian selalu berkata yang benar dan baik, juga lembut, atau kita kenal dalam agama Hindu adalah wacika. Serta yang terakhir adalah selalu berbuat baik dan jujur dan serta bermanfaat alias atau kita sebut niki kita kenal kayike. Nah, jika kita selalu, jika pikiran kita selalu positif, segala hal niki positif, otomatis Kadun Rai, ucapan dan tindakan kita juga akan ikutan positif dan juga baik nge. Nah, maka tiga pilar dari Trikaya Parisuda niki harus dilatih secara disiplin setiap harinya agar batin kita tidak gampang Kadun Rai terpengaruh oleh hal-hal negatif. Nah, Trikaya Parisuda niki selain membuat hati kita menjadi tenang dan bersih, Trikaya Parisuda niki juga bisa niki untuk mencegah konflik, mencegah konflik dan membuat hubungan kita sesama manusia menjadi lebih erat. Ayo akan Rai, kita sarang-sarang niki menerapkan Trikaya Parisuda. Kita di mana kita harus selalu berpikiran baik, berucap yang baik dan juga berperilaku yang baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akhirnya Rai Kantun Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, kembali Muali Niki membahas tentang sampah batin atau emosi negatif. Di mana bahwasanya jika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, berpikir dengan baik, berbicara dengan baik, dan juga berbuat dengan baik, kadang-kadang Niki ada saja Niki godaannya, seperti misalnya ada perilaku orang lain Niki yang menyebalkan gitu nggih. Nah, hal Niki juga bisa memupuk kembali sampah batin atau emosi negatif di dalam diri kita, Rakyat dan Rai. Nah, Rai, sebelum kita kesal Niki terhadap kesalahan orang lain, ada baiknya kita untuk mengintrospeksi diri, berkaca dulu dan mengoreksi diri sendiri. Hal Niki kembali dari duta kutip juga dari dialog antara Ibu Nengah Rasmiati saat ada di Pro 4 RI Denpasar ring acara Rahajeng Bali. Nah, kembali evaluasi diri secara jujur Nike merupakan hal yang sangat penting untuk meredam ego ya, yang sering membuat kita semua Niki hubungannya menjadi retak atau buruk enten ya. Nah, kembali ternyata introspeksi diri Nike tidaklah mudah, nge. Apalagi kita hanya mengintrospeksi diri Nike tidak secara jujur. Karena kadang akhirnya Rai, saat kita introspeksi diri Nike, kita kadang-kadang masih menyimpan ego. Bahwasannya bukan kita yang salah, tapi orang lain atau keadaan yang salah. Kadang-kadang kita berpikir bahwasanya kita melakukan kesalahan Niki karena terpaksa oleh keadaan. Nah, di sanalah akhirnya kita harus bisa Niki mengkoreksi diri kita secara jujur walaupun itu menyakitkan nggih secara ego kita. Nah, setelah bisa melakukan introspeksi diri atau mengoreksi diri sendiri, Akhirnya Rai bisa Niki juga melakukan meditasi atau yoga. Supaya selain hati tenang, pikiran tenang, jiwa pun ikut tenang. Selain itu, selain introspeksi diri atau mengoreksi diri sendiri, kita juga harus belajar Niki untuk memaafkan orang lain secara tulus. Ya, kita harus belajar memaafkan orang lain. Jangan disimpan, jangan dipendam Niki dendam-dendamnya. Lupakan saja. Karena mau sebagaimanapun kita marah pada seorang, mau sebagaimanapun kita kesal pada seorang, kita tidak akan bisa mengubah orang itu. Karena perilakunya sudah seperti itu, jadi mending kita maafkan dia. Kita buatlah hati kita tenang dengan cara memaafkan dengan tulus. Kita lupakan kesalahannya, tapi jangan lupa kalau dia sudah menyakiti Anda, jadi Anda jangan dekat-dekat lagi dengan dia. Nah, kembali itu dia tadi cara untuk membersihkan hati dan juga pikiran dari sampah batin atau emosi negatif. Yeah. Kembali selalu ingat kebersihan badan yang bersih Nike bikin sehat. Sedangkan pikiran yang bersih Nike membawa kedamaian. Yeah, kembali tetap setia 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Hai, malih kesarangin gede duta ring acara Suara Budaya Nusantara. Akan mulai, kita tadi sudah membahas tentang sampah hati, sampah pikiran atau emosi negatif yang sebaiknya kita bersihkan. Akan mulai, ngiring sarang-sarang kita memperbaiki diri, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya ini Niki, waktu sudah menunjukkan pukul 2:55. Tidak terasa Niki galah deduta sampun telas Niki nggih nyarangin akhirnya ring lahir mangkin. Nggih sakemaon akhirnya sampunan sebat waning melebos akhirnya pacang sarangin oleh sawetan titiang Mbok Dayu Ari. Inggih kang rai deduta matur suksemo sareng kang rai sanes sampun nyarengan deduta ring rahina mangkin lan deduta niki nunas gang pangampura duaning selami bertugas meduwe kekirangan utawi keiwangan saneten manut ring arse semeton sareng sami. Inggih kadan rai deduta nglungsur mepamit puputan deduta antuk para mesantih om santih santih santih om.

Selamat sore. Final Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol melawan Argentina di New York, New Jersey Stadium Senin 20 Juli 2026 pada pukul 3 WITA. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sepanjang kompetisi. Spanyol melaju ke partai puncak usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Sedangkan Argentina memastikan tiket final setelah mengalahkan Inggris 2-1. Praktisi olahraga Bali Profesor Dr. Iwayan Artanayase menilai final ini merupakan laga impian bagi pecinta sepak bola dunia. Menurutnya, Spanyol tampil ya sangat konsisten dengan permainan cepat, kerjasama tim yang solid, serta penyelesaian akhir yang efektif. Sementara itu, Argentina menunjukkan mental juara dengan bangkit dari ketertinggalan dan menjaga solidaritas permainan hingga akhir pertandingan. Ia menilai peluang kedua tim sama kuat sehingga laga berpotensi ditentukan dengan kemenangan tipis, bahkan tidak menutup kemungkinan berlanjut hingga babak adu penalti. Profesor Artanayase menambahkan faktor penentu kemenangan bukan hanya kualitas teknik dan fisik permainan, melainkan juga kesiapan mental, strategi pelatih, serta kemampuan para pemain menjalankan instruksi taktik di lapangan. Ia meyakini final ini akan menjadi salah satu pertandingan terbaik

sekaligus paling dinantikan oleh insan sepak bola dunia. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 pukul 3 WITA. Pertandingan yang akan menentukan juara dunia tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar mulai pukul 3 WITA. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Selamat sore para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, berjumpa kembali ya dengan Dayu Ari di FM 106,4 MHz, tentunya di Perempat RRI Denpasar, yang pada kesempatan kali ini gitu ya akan menemani Raka Rai dari jam 3 sore sekarang sampai nanti di jam 7 petang gitu ya. Oke, sebelumnya ya apa kabar para pendengar ya, Dayu doakan selalu sehat ya. Dan tentunya sekarang sudah masuk di hari Minggu gitu ya, tanggal 19 Juli 2026. Oke, emang gak terasa ya hari itu berlalu begitu cepat. Sekarang sudah masuk ke minggu keberapa ini ya, ketiga gitu ya, di pertengahan bulan Juli. Ya, dan tentunya hari libur terakhir kita sebelum memulai aktivitas besok di hari Senin, sudah mulai aktif lagi. Oke, mari kita manfaatkan waktu itu ya yang sesingkat ini dengan tentunya di program acara sekarang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Rakrai, karena sekarang hari Minggu, tentunya untuk Pro Dangdut ini Dayu akan memandu acaranya 1 jam saja gitu ya, dari jam 3 sampai jam 4 nanti. Karena setelah Pro Dangdut nanti akan dilanjutkan dengan program acara kecintaan Rakrai juga ini, yaitu acara Ngospek ya, ngobrol bersama penyanyi kesayangan loh. Oke, Raka Rai, sebelum Dayu lanjut juga, Dayu mau update info ya terkait cuaca di sini di Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar, tempat Dayu bertugas ya. Untuk saat ini terpantau cuacanya sangat cerah dan juga didukung dengan angin sepoi-sepoi ya yang lumayan kencang. Ya, jadi juga dari sinar mataharinya juga tidak terlalu terik gitu ya. Oke, Astengkara, di sini cuacanya mendukung sekali dan bersahabat ya. Siapa tahu Raka Rai ada kegiatan ataupun aktivitas di jam sekarang bisa didukung dengan cuacanya ya. Oke, biar gak suasana di luar aja yang panas nih, Dayu ngajar Raka Rai biar panas-panasan gitu ya. Dengan berjoget bersama tentunya di sini, Dayu mau buka pemanasan dulu sebelum sebentar Dayu buka di pesawat telepon gitu ya. Raka Rai yang mau request lagu Dangdut Nusantara boleh banget ntar bergabung di nomor 0361223361 ataupun juga di WhatsApp, jangan lupa di sini ya, gabung dengan Dayu di 0878-9882-2420. Oke, biar nggak goyang-goyang sendiri Dayu nih, ayo goyang bareng yuk dengan lagunya. Di sini ada Nina Rizky dengan judul Milik Gue.

miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore, Rakai. Bagaimana? Badannya sudah panas dan sudah bergetar juga nih. Ya liyo lo, yang mana bergetar ya? Oke, satu lagu sudah Dayu persembahkan gitu ya di udara. Semoga terhibur semua dan pemanasan juga sebelum kita jingkrak-jingkrak satu jam ke depan, ge. Oke, tadi lagunya dari Nina Rizky ya, yang berjudul Milik Gue. Kalau Dayu miliknya siapa nih? Haduh. Oke, Rakrai, waktunya sudah Dayu mau buka pesawat teleponnya ya. Yang mau request lagu silakan di sini. Silakan bergabung dengan Dayu di 0361-223361. Jangan lupa kalau udah request lagu enggak bisa salam-salam, ge. Oke, langsung saja ya, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kangku sudah nih ya. Nah, udah ketahuan. Mau dibawa feminim apa suaranya ketahuan.
1: Di sini nggak di benua kul. Bagaimana kabarnya?
0: Aduh, hampir keceplosan bilang punapi ya. Dari kabarnya baik nih kisi.
1: Di selama ada gawat.
0: Nah, kenapa gawatnya?
1: Ada air turun.
0: Air turun?
1: Ya.
0: Oh, ye, yeah, ulung gitu. Ah, satu apa dua butir
1: busan,
0: gitu.
1: Busan, ge.
0: Oh, tadi. Okay. Jam berapa?
1: Sing sabah po toyo gitu.
0: Oh, berarti kata lain hujan tuh toyo ulung gitu, toyo tedun.
1: Oh. Ah, bon ka kita. Nah, megatlo tadi sing ngadi nula kembang.
0: Iya, harus seperti itu. Karena satu jam aja niki.
1: Ampun kita ya. Megatlo lungan kan nula kembang.
0: Boleh.
1: Ibi kan mam Marionian ge.
0: Oh iya, di mana?
1: Ke Beleleng.
0: Ke Beleleng.
1: Kebun anggur.
0: Oh, anggur Brazil itu?
1: Mahal, tidak mau, tidak jadi beli.
0: Oh, tidak jadi?
1: Yang di 200 per kilo. Adanan biang bahar deh.
0: Oh, gitu. Beh, artinya kuangan bekeletan.
1: Bersama Bu Putu Kebuiwo. Siapa lagi deh, Nini Hita, Pandepi. Mbak Indira. Banyak deh, kawan-kawannya satu mobil apa itu namanya yang besar.
0: Oh, mobil.
1: Ya, ini goyang yoga ikutan.
0: Ayo goyang.
1: Ya, bersama Ibu Badung Uban.
0: Oh, ikut kemarin apa ikut goyang sekarang?
1: Sekarang ikutan yang mobil.
0: Colek-colek, awas ya, jatuh.
1: Niki anuna penguasa anuna.
0: Penguasa apa, lautan?
1: Ya, anuna di Yadanta Payangan.
0: Oh, Tante Jermanku, nyolek-nyolek ya.
1: Ini itu Adi, baik Kak Mamal, baik Kak Tago, bawa yang dengan di sini. Bawa yang lo draw.
0: Nah, lo draw, ibu lo draw.
1: Ya, waktu Kak Tago, menin aku, Mbak Mas, Pak Man Pandu, Pak Man Gayo. Jadi merdeka, menapi gatron. Mandira sudah dicatat. Wana Wang Ayu Gede, Matu Nindi, Jemangku, Majapati, Pandepi, Ninita, Busur, Surya Kadiasa, Matu Nindi, Mahangi. Yang belum, ini mana kapal bersama Ma Elin.
0: Oh iya, sama Ma Elin ya. Ya,
1: bungkus jadi satu yang belum.
0: Pakai apa bungkusnya?
1: Pakai anunya daun pisang kalau ada.
0: Oh, daun pisang di mana? Tak cariin daun pisang.
1: Serba Bali.
0: Daun nyuh enggak apa-apa.
1: Dirayu.
0: Ya.
1: Salam bersama Aji dengan Ibu.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Bersama anunya.
0: Apanya?
1: Asiknya.
0: Iya, nanti kita sampaikan salamnya. Terima kasih, Kak Angku.
1: Sehat selalu.
0: Okay.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas.
0: Okay.
1: Dadah, bye-bye.
0: Om Santi. Oke, Kak Angku tadi sudah ikut bergabung ya, nyolek-nyolek tadi semuanya ya. Yang belum disebut sama Kak Angku tadi, dipanggil-panggil, katanya dibungkus aja pakai daun pisang ya. Oke, terima kasih Kak Angku. Yuk lagi satu yuk, yang mau request lagu silahkan nih, ataupun mau salam-salam juga boleh, bergabung sekarang di 0361-223361. Oke, langsung saja Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sayuar, jeng mau ketek-ketek.
0: Alyang nak agong nak
2: Pak Dipur.
0: Cenik je gong. Kenapa kecil sekali gongnya? Mbak Indira.
2: Kira Pak Indira.
0: Ya bukan ya. Bukan ya, bukan ya.
2: Bukan.
0: Terus siapa?
2: Mengwi.
0: Oh, Nini Agus.
2: Ya betul.
0: Oh, mengketek-ketekan itu kan punyanya Mbak Indira.
2: Ini gak bisa, itu.
0: Ya, mau kotok-kotokan ya. Nini Agus.
2: Dayu Arik, jeget. Mau ketek-keteknya Pak Tujeng, jeget.
0: Sekarang Dayu ngagem kanan dulu ya. Aduh, Nini Agus, gimana kabarnya Nini?
2: Ah, kabarnya di sini mendung-mendung, ada hujan.
0: Oh, kapan hujan tadi?
2: Hujannya sedikit.
0: Oh, hujannya
2: sedikit. Ada air sekarang.
0: Oh, bisa jemur baju ya?
2: Ya, pagi-pagi ya.
0: Aduh.
2: Apa kabarnya Dayu, hari cantik jelita?
0: Ah, Dayu kabarnya baik, udah salto 4 kali di sini di studio.
2: Ini baru dapat.
0: Dapat apa? Dapat salto?
2: Naik.
0: Oh, maksudnya dapat naik.
2: Iya, ngeling ini enggak bisa naik.
0: Aduh, itu. Kok nangis? Jangan nangis, nak.
2: Nangis saya tidak pernah sama kok enggak Dayu Arif.
0: Jangan nanti tak lapin pakai kertas minyak ya.
2: Saya minta lagu dulu ya. Minta lagu dak. Saya calling-calling dulu.
0: Oh, minta lagu apa calling-calling dulu?
2: Ya, calling-calling.
0: Ya, calling-calling berarti gak bisa. Ada Nini Agus. Ya, pokoknya Dayu rindu sangat ini sama Nini Agus ya. Gak apa-apa nanti calling-callingnya mungkin bisa dari WhatsApp aja, ntar Dayu bacakan, yeah. Oke lah, lagi satu aja yuk, karena tadi ada kepleset, habis hujan kali ya, jadi ya jatuh. Oke, yuk yang mau bergabung sekarang, masuk yuk di 0361-223361. Oke, langsung saja Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Dayu Ari.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Siapa ini? Mbak Haigi ya ini ya?
3: Denpasar Selatan.
0: Denpasar Selatan?
3: Sandu.
0: Ah, Nini Dania.
3: Iya.
0: Ah, Nini Dania, gimana kabarnya?
3: Baik-baik saja. Dayu Ari gimana?
0: Dayu sudah 1-4 kali.
3: Pasti baik ya, udah mencuat di udara.
0: Betul sekali dong, harus sehat. Kakek iya, sehat juga sehat. Nini.
3: Kakeknya juga nih sama kakek sini di warung juga dari.
0: Oh iya, jangannya deket-deketan nanti Dayunya cemburu.
3: Jangan cemburu, besok kan gitu juga.
0: Siapa ya tak ajak ya, aduh.
3: Ada, pokoknya pasti ada dari. Tinggal ada. Menunggu aja.
0: Nanti tak kirim dia ya kartu merahnya ya.
3: Iya, sudah.
0: Nggih.
3: Biar sama semangat lagu dulu ya Dayu Ari ya.
0: Oke, lagu apa aja tuh dah.
3: Lagunya apa ya? Apa? Tak ingin sendiri gitu ya.
0: Tak ingin sendiri. Dari siapa itu?
3: Dari siapa itu, Betty ya?
0: Tidak ingin sendiri atau tak ingin sendiri? Bentar ya, tak cari dulu.
3: Ya yang mana aja boleh, pokoknya itu ya.
0: Bentar-bentar ya, tak ingin sendiri. Aduh, kok nggak masuk ke ini ya? Nggak masuk ke playlist ya? Mungkin yang lain ini?
3: Gini aja apa? Sini aku sendiri yang dari Betty itu ada ya, Dayari?
0: Sini?
3: Aku sendiri.
0: Oke, aku sendiri ya. Coba Dayu carikan dulu. Sabar. Aduh, nggak masuk juga. Gimana dia ya? Ada pilihan lain ini?
3: Oh, ini kakeknya dah.
4: Musim Malakas dari lagunya Rena ada ya?
0: Musim?
3: Alakas.
4: Musim Alakas lagunya Rena.
0: Rena ya? Oh, tidak juga.
4: Caca Hamdika.
0: cacahan.
4: Semua tahu.
0: Semua tahu. Oke. Okay. Oke, okay, ada cacahan dikanya.
3: Iya, itu aja ya Dayu Ari.
0: Oke, okay, terima kasih kakek sama Nini.
3: Ya, buat Dayu Ari, selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya, terima
3: kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oke, rakan-rakan terima kasih ya bergabung tadi. Ada Kak Angku Sedani, ada Nini Agus, sama couple goals kita Denzel dari Sanur ini ya. Nenek sama kakek Daniang. Oke, sekarang Dayu mau lanjut aja dulu baca yang di WhatsApp ya. Yang sudah monitor sekarang di sini ada Aji Mia. Oh, katanya mau ke Renon nih kira-kirai. Oke, suling bambu Helena Effendi atuh. Oke, coba tak cari dulu ya. Oke, terima kasih Niki ya Jimmy ya Bang Ling. Ntar coba Dayu putarkan kalau sempat waktu jangge. Lanjut di sini ada Ibu Ayan Swatini Sedang, Rahajeng Sore, Ratu Dayu Ari Cantik, yang ikutan dangdut. Dangdut adalah kita Asia. Oke, salam sehat ya majare Ibu Ayan Swatini Sedang, sehat-sehat sama keluarganya nggih. Lanjut di sini ada Bu Putu Kebo Iweng nggih. Halo Pro Dangdut, Putu Kebo Iweng ikutan. Dayu Ari jegeknya lolet. Oke, Dayu selamat tugas. Terima kasih ya Bu Putu. Salam sehat buat keluarga juga nggih. Oke, rakerai, karena lagunya sudah siap ini menggetarkan udara kita di sore hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagunya Caca Handika, Semua Tahu.

0: datang ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Halo, hai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, sudahkah terhibur ya semua rakerai? Dua lagu sudah Dayu persembahkan juga di udara. Suling Bambu tadi ya, yang requestannya Jimmy ya tadi. Walaupun penyanyinya beda, gak apa-apa. Semoga Aji juga terhibur ya. Dan juga lagunya dari Caca Handika, Semua Tahu. Oke, mari kita lanjutkan. Waktunya makin lama makin sedikit ini ya. Jadi teman-teman, para pendengar ya, yang mau request lagu silakan, ataupun yang mau salam-salam juga boleh di nomor telepon 0361223361, ataupun di WhatsApp sekarang juga boleh ya, di 0878988224200. Oke, langsung saja Pro Dangdut.
1: Halo, Predanut, dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Gemes banget suaranya.
1: Lagi. Minta lagu aja ya.
0: Tak dulu, siapa ini? Dari lupa loh.
1: Dari wari, jaga nyeloret satu jen.
0: Siapa?
1: Nini Agus.
0: Nini, ah? Lagi?
1: Ya, Nini Agus lagi naik minta lagu aja ya.
0: Dayanya
1: yang satunya kopi susu ada.
0: Kopi susu. Dayu jualan kopi susu berapaan tak kasih ya?
1: Ini dapat aja kopi susu tuh.
0: Oke, okay. Kopi susunya dari Wood Sally, ada Maggie Z.
1: Ya, siapa aja boleh.
0: Oke, Maggie Z udah pernah tak putar Uut Celi aja sekarang ya. Ayonya. Kok bisa kasih tips dong biar bisa naik dua kali?
1: Ya,
0: satu.
1: Ya, itu aja. Ada Yuari. Dua kali udah naik ini.
0: Iya, terima kasih.
1: Enggak mau.
0: Enggak mau.
1: Oke. Dadah, bye-bye.
0: Iya, dadah, bye-bye. Kok bisa ya dua kali ya? Mungkin Rakerai langsung serbu sekarang WA-nya Nini Agus. Kok bisa dua kali naik? Iya, tapi betul juga ya. Biar hilang ini ngantuknya sekarang tuh. Bukan jam tidur lu siang lagi ya. Sekarang mari kita beraktivitas gitu ya Rakerai. Mungkin mau bersih-bersih dulu silakan ya. Karena makin habis nih waktunya untuk liburan gitu ya. Biar sempetin juga istirahatnya. Biar sempetin juga Niki untuk bersih-bersih nya ya. Oke, ayo bangun-bangun dengan lagu yang terkopi susu ya. Oke, lagi satu yuk yang mau bergabung silakan sekarang dipencet tombolnya. Ayo. Oke, langsung saja di sini Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut untuk kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Pecinta anyar tapi selalu menetor Bayu.
0: Asik, kok bisa pencinta anyar ini?
2: Masuknya anyar.
0: Oh, masuknya anyar. Waduh, ya stok lama keluar kembali. Kembali.
2: Akan Weda dari Payangan.
0: Oh, Pak Ongakan Weda.
2: Ini.
0: Iya.
2: Minta yang sedang-sedang saja, eh.
0: Apa itu?
2: Peti Pera.
0: Lagunya sedang-sedang aja gitu.
2: Ingi Peti Pera.
0: Sedang-sedang saja. Oke, sudah siap.
2: Itu semua Dayu.
0: Ingi, terima kasih banyak. Dadah, bye-bye. Oke, Pak Ngakan Weda tumen ya sama Dayu naik. Ya, salam kenal aja ya. Ini dari Payangan katanya, Ngge. Oke, dua lagu ternyata sudah terpenuhi. Mari kita langsung cus ke WhatsApp. Oke, langsung Dayu mau bacain sekarang yang sudah monitor di WhatsApp ya. Di sini ada selamat sore Dayu Ari, Nidik Dania. Iya, Nidik Dania sana di Kutan tadi sudah sempat naik ya. Terima kasih Nini. Lanjut di sini ada Ibu Ninda Kuwum. Halo-halo Dayu Ari cantik, lucu. Cuacanya mendung. Oh iya kah? Oke, buat Jero Mangku Sudani, makasih sudah sering ngoling sama Bu Putu Keboiwe, Pak Yanarbe. Lanjut Dayu sambil goreng-goreng loteng sele sawi. Waduh, jam sekarang lagi masak ya. Dayu belum ngajeng lagi. Iya, nanti sisain buat Dayu dikit ya Bu Ninda ya. Iya, salam sehat buat keluarganya juga. Nge, lanjut sekarang ke Pak Wahyu Panjar. Oke, salam kenal Dayu Arit yang Pak Wahyu Panjar nih. Nge. Terima kasih, salam kenal Mualia. Oke, Mbak Higit ternyata sudah nyenggol Dayu. Jangan disenggol dong, nanti Dayunya jatuh. di sini ada siapa ya ini ya? Pak Yan Aryo. Oh, iya Dangdut adalah kita monitor 36 jam tuh Dayu. Waduh, sehari 24 jam sisanya kemana ya? Oh, artinya 2 hari kurang itu udah monitor. Waduh, hebat ya radionya ya. Oke, lanjutnya. Di sini ada Bu Tuku Boyo katanya lagi naik. Oh, Dayu Bu tuh enggak bisa naik. Lenggang kangkung ya Dayu. Wah, slot lagunya sudah terpenuhi Bu Putu, Kang Yang ya. Oke, terima kasih banyak ini rakerai yang sudah monitor melalui WhatsApp dan juga yang sudah bergabung ya. Kalau udara langsung naik tadi. Ini Agusnya tuh diserbu kok bisa naik 2 kali. Iya, yang penting semuanya happy. Sekarang bawaannya nge, hari Minggu, hari yang pas kali nih menikmati waktu dengan keluarga ya. Jangan sampai sia-sia ya waktunya, apalagi besok sudah berlanjut lagi nih aktivitas kita semua ya, kepadatan aktivitas dan juga kesibukannya. Oke, jangan lupa ya Rakerai, setelah ini di jam 4 gitu ya, ntar ada ngospek ya, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Jadi sekian sudah di program acara Pro Dangdut, semoga semuanya terhibur juga ya. Dayuari juga minta maaf apabila ada kesalahan yang baik itu disengaja ataupun tidak nge. Oke, biar nggak lama-lama, mari kita panaskan lagi ya di udara di sini dengan lagunya Kopi Susu. Siapa punya lagunya nih ya? Uut Celia. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

0: inggih kebawa sang oleh hidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
1: Antun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore. Kejuaraan Provinsi Kejurprov Biliar Antar Pelajar resmi bergulir di Super Power Area Arena Biliar Bali Sabtu 18 Juli 2026. Event yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka Ketua Umum Pemprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POBSI, Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa, SPKK. Laksmi Duarsa mengungkapkan Kejurprov ini merupakan program kerja awal POBSI Bali di bawah Komando Bidang Pembinaan dan Prestasi untuk mencari bibit unggul usia muda. Sementara itu, Kabid Binpres POBSI Bali Edward Sanjaya Ikhwan mengatakan, Kejurprov pelajar ini baru pertama kali dilaksanakan. Tercatat 64 atlet pelajar dari 9 kabupaten atau kota yang ambil bagian dan diharapkan mampu menjadi atlet unggulan Bali di masa mendatang. Sekretaris Umum Pemprov POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan para juara Kejurprov pelajar ini akan terus dipantau perkembangannya. Event ini juga memudahkan pengkap atau pengkot untuk melakukan pembinaan lanjutan di wilayah masing-masing. Kejuaraan Provinsi Biliar Antar Pelajar ini mempertandingkan 2 nomor yakni bola 9 dan bola 10. Persaingan antar pelajar pun diprediksi berlangsung seru dan susah memprediksi siapa yang nantinya berhasil meraih podium juara. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari Suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaja Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan bareng bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Hai Ngirak Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, selamat sore Niki, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Kembali Niki bergabung ya, sarang titiang Niki Dayuari, Ring FM 106,4 MHz. Kalau bereng galahi makin Niki titiang nyari Ngirak Rai, kirang langkung selami 2 jam kenten nge. Ring program acara ngospek nge, ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Yang ngira kerai minat, baju jubah setelah kerai ngarsang berkenalan lebih dekat lagi kentan nge sarang artis-artis duwe malah jubah sani sideraur yang rahinan nih mangkin terus niki nge rakerai nyarengin titiang ring pesawat telepon kentan nge ring 0361-223361 utawi malah jebos nyening rakerai malu-malu kucing nge malu-malu tapi mau kentan nge durus niki malah jebos ring WhatsApp dan kenapi ring nomor 0878-9882-2420 nge telah rakerai niki napi asalnya siaran duwe kentan nge ring ospek prosedur rakerai akses kentan nge ring RRI digital taler niki ring Facebook perempat RRI Denpasar. Ingira kerai ring rahinane mangken penikinge ring tanggal 15 Juli kali tali 6 likur kentan nge ngospek duwe niki pacang kedagingin oleh bintang tamu yang luar biasa kentan nge niki wenten kekali narasumber kentan nge wenten beli dek moyo sarang beli harta guna ke mau niki sane kanto napi sampun saya ge ring studio kari beli harta guna ke mantan nge ten kenapi sapa titian dumun om swastiastu.
1: Om Swastiastu mok ge.
0: Inge beli harta guna niki.
1: Inge.
0: Inge beli harta penapi gatre.
1: Astung karo becik mok ge. Mok ge penapi gatre mok ge.
0: Ya abe tumben mau panggil mok ge mok lah aten dia. Inge titian kena beli.
1: Iya sekarang
0: inge. Inge harusnya mungkin tapi asalnya kedangin sarang kali orang hitam beli ya. Beli harta sarang beli dek moyo. Kayak mohon minap beli dek moyo kan tun ring margi kayaknya.
1: Oh gitu. Penapi hajar tiang aja mok.
0: Ingin hajar penapi ya, yang lengannya ten purun yang gede tergede lengan. Ingin minat kan tering margi nih, ingin rakerai beli dek moyonya. Ten kerapi maju bos presiden nyusul, kenten ya. Ten kerapi mungkin kita langsung saja buka. Ten kenten ya beli harta ya. Oke, beli harta karena kini perkenalan pertama Dayu sarang beli harta mungkin bisa disampaikan ya perkenalan dulu dan juga niki beli harta lampun anin ten nagingin diri ring ospek.
1: Nggih, sampun.
0: Sampun.
1: Sampun.
0: Masa berapa kali?
1: Sampun berapa ya? Berapa ya? Lupa aja. Sudah terlalu sering.
0: Nyampe 10 kali.
1: Nyampe kayak.
0: Nyampe lebih nggih, aduh, lebih. Kayak dumunan biarta niki unding perempat kentian. Iya, berarti dah saking tahun berapa masih ingat pertama kali ngospek niki?
1: 2011 kalau enggak salah nggih.
0: 2011 nggih. Ya merah tuh tiang hijau ya hari ini. Iya, iya berarti yang sering nagingin ya nggih, beberapa petengar juga sudah dikenal.
1: Sudah.
0: Ya mungkin sekarang reuni lagi ya gitu jadinya ya. Rakerai minap sane kangen sareng beli harta meja bos presiden niki nggih di kontak-kontak pemangter ya di senggol-senggol niki beli hartanya niki nggih. Oke mungkin beli harta silakan niki perkenalan lagi. Beli harta sekarang sudah berumur berapa? Kemudian berdomisili di mana sekarang mungkin
1: gitu. Oke, entar. Umur harus umur.
0: Iya dong, kan lebih dekat dengan pendengar
1: mungkin. Nggih. Jadi ya tiang udah 36 tahun sekarang.
0: 36 tahun. Nama lengkap Dumun.
1: Nama lengkap. Uh-uh. Nama lengkap Iputu Heri Utama.
0: Oke. Okay. Ya. Oh, kok beli Artan jadinya?
1: Nah, itu dah, biar banyak nama kita.
0: Oh, gitu.
1: Biar lebih gampang sembunyi.
0: Oke, okay, paham. Nggih. Berarti lanjut tadi sudah umurnya 36. Lanjut?
1: Nggih.
0: Umur 36 namanya beli
1: Heri.
0: Beli Heri
1: aslinya ya.
0: Panggungnya Artaguna.
1: Iya, panggungnya Artaguna.
0: Oke, okay. Terus domisili?
1: Domisili tiang Badung.
0: Oh, Badung.
1: Badung.
0: Mungkin Kak Ring Badung
1: tahu. Badung. Oh. Di Dalung.
0: Di Dalung. Wes, meton Dalung hijau niki. Iya, berarti beli harta nih kan pun kenton madue rabi sama
1: kenton. Sudah, istri
0: baru
1: satu. Baru satu.
0: Nama? tambah nih.
1: Nanti dijambak sampai luar.
0: Oh, jangan. Oh, ya.
1: Satu ya, aja dulu
0: satu.
1: Ya.
0: Satu belum, aja dulu.
1: Belum ada rencana nambah.
0: Iya, jangan.
1: Enggak tahu nanti ya.
0: Ya, yang oke mungkin.
1: Anak udah dua.
0: Ampun dua, ya. Cewek cowok.
1: Cewek cowok.
0: Oh, cewek cowok.
1: Kok tahu, Gek?
0: Hah?
1: Kita kan baru kenal kok tahu.
0: Ya dia nebak.
1: Oh, nebak. Oh.
0: Dia sudah punya jiwa telepati. Inge. Mungkin segitu dulu perkenalannya ya. Ntar bisa disambung Niki benten di Dek Moyo kayak sudah menyampai menuju studio gitu ya, sambil menunggu Dek di Dek Moyonya nyampe di studio. Ngira ada karai musandekan dumun ge.
2: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah, iya.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
5: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngale obat segar. Satu selesai.
7: Nak dini seboi Raga, nak rawasano.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
5: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
8: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Ingin rakerai para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge, niki kembali ya mesikian Ring FM 106,4 MHz Sarang Titiang Dayu Ari Penike Teler Niki sampun wenten kekali narasumber bintang tamu luar biasa. Niki wenten Beli Artaguna Teler, Niki wenten Beli Bagus Tiang Beli Dek Moyo. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Ya Beli Dek Moyo. Beli Dek Moyo tadi gimana Ring jalan minum argi aman kah? Aman, inge. Ya, jadi Beli Dek Moyo niki pertama kali napi ampun nane ngospek.
9: Sudah
0: sering ya.
9: Dua kali sampai sekarang.
0: Oh, dua kali sampai sekarang. Iya. Jadi kita kan karena baru pertama kali berjumpa gitu. Ngirim perkenalan dulu mungkin secara detail dari Beli Dek Moyonya, silakan.
9: Nggih. Perkenalkan para pemirsa khususnya Demang Bali lagu pop Bali ini itu yang perkenalan Dek Moyo.
0: Inggi.
9: Nama itu bukan nama sebenarnya,
0: nah,
9: tapi lebih keren ya Dek Moyo.
0: Nama panggung di Dek Moyo.
9: Yes, ya.
0: Lalu nama lengkapnya?
9: Ya malu bilang di sini.
0: Ya,
9: okay. Pokoknya yang ngetren-ngetren mantan ya.
0: Oke, okay, yang ngetren-ngetren mantan Bli Dek Moyo ya. Nama Dek Moyo. Nanti yang mau penasaran mungkin bisa di belakang nanti ya. Oke, okay. Bli Dek ini aslinya dari mana Bli Dek?
9: Asli kelahiran Karangasem, tapi tinggal di Glunggung Kamasan.
0: Oh, ya di desa Kamasan ya.
9: Glunggung Kamasan, bilang lengkapnya adat gel-gel.
0: Adat gel-gel. Ya. Nampak seorang Pasar Galiran nih kan?
9: Iya ya. Sebelah timur Pasar Galiran sekitar lagi 500 meteran.
0: Oke, kan. Iya, betul sekali. Soalnya kebetulan juga neneknya Dayu dari Han kebetulan gitu. Jadi bolak-balik ya, tahulah.
9: Iya.
0: Betul di wilayah sana. Terus Beli Dek Moyo niki ampun berkeluarga?
9: Sudah.
0: Sudah.
9: Ya.
0: Istri baru satu?
9: baru sama kayak Arduino.
0: Oh, ada niat nambah lagi? Enggak dong.
9: Tapi sebenarnya nih enggak ada niat nambah.
0: Jangan. Jangan sampai ada. Tapi Yen Oka berapa
9: mantan di
0: satu ya. Cewek cowok?
9: Cowok.
0: Oh, cowok. Mukanya pasti persis kayak di demo. Yang kira-kira ya mau kenalan dulu sama dia aja bos nih ya, ataupun dari WA mungkin silakan ya, mungkin mau kenal lebih akrab lagi atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, karena dua narasumber, dua penyanyi sampun saya Geriki, kalau sempat perkenalan kan tadi ya. Mari kita langsung interview. Asik wawancara. Nah, niki langsung ke Briarta Dumun ya. Briarta niki kan Dayu belum tahu itu ya, ceritanya Briarta kok bisa masuk ke terjun ke dunia musik. Apakah emang hobinya Briarta niki senang nyanyi atau gimana?
1: Memang dari kecil suka nyanyi.
0: Iya.
1: Iya, dari kecil suka nyanyi. Mm-mm. Terus sekolah ikut lomba-lomba. Heeh. Ya sampai akhirnya ikut rekaman. Tapi sebelum itu kan kita juga ada dulu ya, kayak biasanya kan dulu tuh setiap hari Minggu itu ada karaoke di radio. Dulu ya dulu. Setiap hari Minggu kita pasti keliling sama teman-teman.
0: Nyamperin radio.
1: Iya, nyamperin radio.
0: Oke. Kalau Bli Dek Moyo juga gitu, apa beda ceritanya?
9: Beda.
0: Oh beda. Gimana versi Bli Dek Moyo?
9: Kalau saya suka lagu Bali itu sudah sangat lama. Ya masih zamannya, bisa sebutkan kan?
0: Boleh. Yang
9: Jongsa gitu. Oh. Sampai Duduk Bimbo.
0: Oh iya.
9: Nah itu saya mengikuti radio, dengar-dengar di radio kan. Sampai tahun 2024 dah. Itu saya seolah penasaran.
0: Asik.
9: Ya. Gimana sih rasanya berkarya itu?
0: Oh iya.
9: Kalau menurut saya mengikuti karaoke lagu yang sudah populer itu sangat gampang bagi saya.
0: Mm-hmm.
9: Ya. Terus. Tetapi kalau untuk berkarya menurut saya itu
0: lebih ke challenge,
9: betul-betul
0: ditantang ya.
9: Saya sulit ya.
0: Betul.
9: Bahkan sulit sampai pernah gagal untuk satu lagu itu udah bisa saya bawakan sampai sekarang.
0: Oh ya?
9: Iya, karena gagal. Ya ketinggiannya juga tuh
0: nggak
9: muat dia nyampe. Apalagi saya kan sudah berumur istilahnya, sudah setengah abad jujur.
0: Oh ya?
9: Sudah setengah abad.
0: 50 mungkin?
9: Sudah.
0: Oh iya ratu. Tapi mukanya itu loh gak nyampe 50 tak lihat.
9: Nah,
0: tapi udah 50.
9: Sudah 50.
0: Oh gitu ya. Oke.
9: Nah itu udah saking cintanya saya
0: sama dunia musik
9: lagu
0: ya?
9: Bali. Sampai ada single di YouTube. Demo official itu baru ada 5.
0: Oke, langsung promosi guys.
9: Nanti bulan depan dah. Sekarang karena radang tenggorokan belum bisa take vokal.
0: Oh, baru yang mau tanyain lo, emang karakter suaranya serak-serak gemegemaskan gitu.
9: Iya, serak-serak bahasa.
0: Emang gitu.
9: Iya.
0: Oh.
9: Itu ada ciri khasnya.
0: Emang
9: kata teman-teman.
0: Oke, karakter.
9: Bukan sombong sih, Ma.
0: Enggak apa-apa, jangan takut digoreng. Ya, berarti kan memang ciri khasnya di Dek Moyo ini suaranya berat gitu. Serak-serak
1: dasar. Kayak cakrakan ya.
0: Oke, iya persis banget. Ya. Terus kalau beli apa kayak gimana nih karakter suaranya? Gimana?
1: Standar-standar aja sih.
0: Oh, standar-standar. Gitu. Oke.
1: Enggak ada yang terlalu menonjol sih.
0: Asyik. Ya. Masa ya kalau misalnya kita bilang sendiri ya enggak berani kayaknya. Ngeklaim diri sendiri. Oke. Terus kalau misalnya beli Dek Moyo ini jatuhnya kesukaannya itu lebih ke genre yang mana sih? Genre musik yang seperti apa?
9: Kroncong? Saya kadang-kadang gimana itu tergantung, kadang-kadang lagunya pop juga oke.
0: Pop oke. Ya.
9: Kadang-kadang di lagu band juga oke juga.
0: Lagu band ya. Akustik.
9: Kaus enggak.
0: Akustik enggak begitu. Oh, kenapa?
9: Kurang saya gini menikmati kalau akustik itu enggak kurang saya. Enggak bisa. Jujur aja.
0: Oke, okay, enggak apa-apa.
9: Kadang ya dibilang disebut penyanyi itu. Jujur reggae saya enggak bisa.
0: Oh ya?
9: Enggak bisa saya tembang reggae.
0: Kenapa? Mungkin ada sesuatu hal yang
9: sudah saya pelajari seperti ini. Kok enggak bisa ya dengan ketukan, enggak bisa saya jujur aja.
0: Itu dah hal yang paling sulit yang ditemukan apa ketika belajar reggae itu?
9: Itu. Note musiknya itu dari gini enggak bisa. Enggak. Belumlah ketemu lah gitu.
0: Oke, ya. Tapi masih dipelajari.
9: Ya, tapi masih belajar. Tapi kadang-kadang ya ketemulah yang mana seperti ini. Dan selanjutnya tidak.
0: Gitu.
9: Tapi kalau pop, binaan band ketemu.
0: Ketemu ya, gitu. Mungkin ada tingkat kesulitannya beda-beda ya masing-masing genre.
9: Ya, itu makanya seperti saya bilang barusan itu. tingkat kesulitan penyanyi itu memang ada, tidak memang segampang
0: kadang-kadang. Iya betul, ya, berarti karena kan porsinya kita juga beda-beda gitu ya, ya
9: karakter
0: ketika,
9: juga
0: itu lagi ya. Berarti kalau Bidek Moyo ini lebih cenderung ke apa jadinya ya, pop ya masuk, terus kalau koplo mungkin
9: ya koplo masuk.
0: Oh, ada koplo masuk, koplo. Oke ya. Ntar kita cari ya. Terus kalau sekarang di Arta gimana, lebih suka lagu yang seperti apa dari dulu deh?
1: All gender sih.
0: All genre.
1: Ya.
0: Genre.
1: All genre. Ya.
0: Oh gitu. Tapi yang paling suka deh, paling suka.
1: Pop.
0: Kenapa?
1: Pop. Asik aja ya kalau pop ya.
0: Oh, bukan koplo. Koplo kan lebih asik gitu kan.
1: Enggak sih. Kalau pop lebih enak aja njiwai lagunya.
0: Oh.
1: Ya kalau koplo kan kita dubrak. nyanyi aja ya, joget-joget gitu. Aja gitu.
0: Oh, berarti asiknya ke gerakan aja.
1: Kalau untuk menikmati ke pop sih.
0: Ke pop. Oh, berarti untuk lagunya semua banyakan ke pop?
1: Dangdut ada, reggae ada, pop ada.
0: Oh, balance berarti balance, semua keisi ya. Berarti ya. Oke, paham. Terus Dai mau nanya dong, karena ini kan kayaknya Bli Dek Moyo sama Bli Ata ini dari segi pengalaman sudah panjang sekali dan sudah dia berada di atas gitu dilihat ya, sudah mengalami apa masa. Ya, jadi pengalamannya kayak sudah luar biasa dilalui, tapi pernah enggak ketika dalam proses di dunia musik gitu kan, terus ada yang meragukan skillnya ataupun dari orang tua mungkin yang awalnya ragu nih kita punya seni di musik gitu, pernah nggak diragukan seperti itu?
1: Kalau Tiang sih melalui proses ya, jadi nggak, jadi melalui proses. Jadi kalau Tiang tuh dulu ada ikut sanggar, les gitu. Juga
0: didukung berarti ya,
1: didukung juga lomba-lomba sampai kabupaten gitu kan, pernah mewakili juga. Jadi nggak ada sih.
0: Oke, takutnya kan siapa tahu ada selama berproses itu, masa kamu bisa nyanyi sih gitu kan?
1: Nggak ada,
0: nggak ada ya. Kalau dari Priyata nggak ada. Kalau di demo ya pernah?
9: Sama ya, kalau saya sih keluarga Suci ya mendukung saja, cuma saya fokus, jujur aja nih, saya fokus ke hiburan. Artinya ini pakai hiburan lah. Nah, kalau pakai hobi istilahnya.
0: Oke,
9: nah,
0: pakai hobi.
9: Saya kalau jujur di bidang saya yang lain-lain seperti judi itu enggak bisa saya. Nah, katanya maaf ini.
0: Okay.
9: Kalau saya, tapi kalau saya hanya hobinya aja saya ini. Hobi seperti ini.
0: Oh, memang dibawa kesenangannya ke buat ke sini ke musik ya. Gitu, ya.
9: Makanya ya istri pun enggak apa-apa kan. Dia cuma tetaplah saya kebanyakan fokus ke pekerjaan.
0: Pekerjaan. Oh, ada pekerjaan selain ini, selain di dunia musik? Di samping itu?
9: Banyak sih.
0: Banyak, apa aja mungkin bisa disampaikan?
9: Ya, pedagang juga.
0: Dagang.
9: Jangan dibilang sombong.
0: Iya, enggak ada gitu. Gemes sekali dari
9: tadi. Biasa kan harus hati-hati kan.
0: Oh iya, betul. Aman di sini. Maksudnya dalam artian kan kita sharing ya, kan.
9: Dibilang mungkin pengusaha juga oke.
0: Okay. Iya, oh CEO. Founder.
9: Jangan
0: lagi. Oke, founder ya.
9: Iya.
0: Ya.
9: Oke. Okay. Kecil-kecilan lah.
0: Kecil-kecilan. Terus apalagi kegiatan saya selain menghibur ataupun menyanyi di luar itu?
9: Itulah, berdagang, usaha.
0: Itu aja?
9: Iya.
0: Oh gitu. Mungkin kalau dari Bi Arta, sama?
1: Iya, ada kegiatan kerja sih.
0: Kerja itu di bidang apa?
1: Bidang kesehatan.
0: Bidang kesehatan, ya. Oh gitu ya, mantap. Ternyata tidak hanya menghibur aja ya, tapi juga ada kesibukan lainnya gitu ya. Kalau Bli Artanya tadi ke kesehatan, Dai juga gini istri, wah kok bisa kesehatan? Kesehatan biasanya ngapain di kesehatan?
1: Ya kita nanganin pasien.
0: Oh Bli Arta dokter?
1: Nggak dokter sih, lebih ke
0: perawat.
1: Perawat ya.
0: Oh perawat, di salah satu
1: gini. Ya klinik lah.
0: Klinik
9: berarti ya. Lebih pintar. Mengobati orang sakit bisa.
0: Oh gitu. Beli Dek Moyo sakit kan?
9: Menghibur dia bisa.
0: Iya. Artinya melayani ya, dari segi menghibur juga ataupun ya, di bidang kesehatan juga. Oke lah Rakarai, jadi itu perkenalan yang sangat amat detail ya. Ntar lagi kita uli-uli lagi terkait prosesnya dalam dunia musik gitu ya. Untuk sekarang Dayu mengajak Rakarai untuk beristirahat sejenak, karena akan Dayu haturkan di lagunya dari Bli Dek Moyo, Gondong Pitu Likur.

0: Apa Kata Guru Anom Tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik Desa Ukaran Anom. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai Dresto Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kantong sikian iriki dari FM 106,4 MHz. Sarang titiang, dayu arif, niket alar, kalih artis, kecintaan duwe niki nge, benten tidak moyo sarang beli arta guna. Hingga kantong ke semangat niki blin-blin tiang ke sarang kalih nge.
1: Kari.
0: Kan ngandep nih.
1: Sampun. Kari mau kari.
0: Kayak pasti karian tiang wedang meju bos nge. Nge. Niki majang ring beli dek moyo sarang beli ataguna menten salam kentan nge. Niki Om Sastiastu moge Ari salam rahayu saking Lampung moge miragi by live streaming. Niki menten salamnya dari Pak Made Nece nike. Ngintip salam sarang beli dek moyo sarang beli ataguna.
1: Miragi rahayu.
0: Saking Lampung katanya nggih. Hingga Pak Made Nece niki nggih ya, Tenggara sehat.
1: Rahayu Lampung.
0: Hingga meja bos mina menapi astane sareng lakarai sane lianan kentan nggih, sane jaga. Napi astane berkenalan lebih akrab lurus male jebos ngelanjing kentan nggih. Re nomor telepon 0361223361. Utawi niki ring WhatsApp lurus niki ngeranjing taler ring 0878-9882-2420. Inge, sore mangkeng ngelantur mantan ya di bawah sempun pembahasannya ngeninin indik. Tapi alasannya perkenalan detail kenten nge, kapan mulai berkarir kenten taler kesibukan niki nge selian ring. Tapi alasannya menghibur dados penyanyi kenten ya. Yang beli artaguna niki ring kesehatan nampun margi. Ada mantap sekali ring beli demo yo niki wenten. Tapi alasannya usaha sampingan taler kenten ya. Asnungkara sukses niki maju ring salang kali niki. Oke, langsung saja niki ke beli artaguna dumun ya. Jadi napi astane beli niki sering ten napi astane ngarianin lagu niki dari karangan beli sendiri. Napi kenten yang kenten.
1: Kalau untuk tiang sendiri ada beberapa lagu dari ciptaan tiang sendiri.
0: Oh, kenten.
1: Iya, kalau untuk karya yang dibawakan oleh penyanyi lain itu ada.
0: Oh, enten tanger. Nika di napi astane belinya nge cover atau gimana?
1: Enggak, maksudnya ada jasa ya, yang ciptain lagu buat penyanyi lain juga.
0: Oh, enten. Berarti emang suka nyiptain lagu untuk sendiri kan?
1: Iya.
0: Oh iya, kalau beli dek moyo sendiri bagaimana?
2: Kalau saya selama niki 5 single yang ada di itu masih lah teman yang
0: ngarianin. Oh, kenten. Yeah. Berarti untuk ngarianin untuk sendiri dereng menten.
2: Ada.
0: Menten?
2: Ada.
0: Ampun menten napi baru.
2: Itu lagu anak saya di
0: yang
2: sana.
0: Tadi napi.
2: Yang tadi tidak.
0: Tadi yang tadi
2: ada juga. Yang di YouTube ada.
0: Oh, kenten. Ya. Oke, okay, Dayu mau nanya dong, Slami Dados Pangripta kan gitu kan penulis lagu kita sendiri yang ngarian napi astane karya sastra juga Dayu anggap nika nggih karena lirik lagu nika kan puitis sekali gitu ya. Nah, kalau dari beli demo sendiri sekarang apa sih tantangannya paling terbesar ketika menciptakan karangan lagu gitu. Lirik lagu.
2: Nah, sekarang kalau saya nika kadang-kadang spontan ya.
0: Asik.
2: Artinya pas itu lah gondong pitu likurnya itu
0: yang baru tadi ya, yang dari putar ya,
2: ya
0: gondong pitu likur.
2: Istri saya jujur cemburu. Nah,
0: lagu Niko.
2: Ya cemburu istri saya. Terus spontan saja. Nah, kok panggil saya sama teman saya, tolong bikin lagu. Nah, kenapa? Bikin istri saya cemburu. Nah gitu.
0: Oh langsung.
2: Seperti itu. Itu lah. Oh ini, nah ada sekitar 1 minggu, ada selai nada liriknya seperti ini kan?
0: Oke, ditentuin.
2: Nah karena ada lisan saya perbaiki itu, dah jangan dah cemburu, katanya kan cemburu ada lagunya, dah jangan. Nah ini saya dengan gondong pitulikur.
0: Nah, ada makna implisitnya.
2: Ada, nah kenapa ini kan lagu berbahasa Bali. Nah, lagu berbahasa Bali sayangnya niki gondong pitulikur niki istilahnya zaman dari dulu itu kan versi bahasa Bali itu kan banyak. Maaf nih, saya kan ada domas sange, nembangsit.
0: Oke. Okay.
2: Pitulikur, selikur, nemlikur itu selai. Nah, itu memang dari bagian dari bahasa Bali. Nah,
0: okay,
2: sekarang enggak ada yang menyebutkan seperti itu.
0: Oke.
2: Okay, sekarang kan ada yang menyebutkan dengan bahasa-bahasa Bali seperti itu. Okay, mana ada yang menyebutkan sekarang domas, sange dah ada.
0: Oke, okay, artinya pelestarian wilangannya.
2: Akhirnya saya tuangkan lewat lagu, Gondong Pitu Likur itu berarti kan kalau di bahasa Indonesia 27 buah itu, 27 biji itu.
0: Oh, gondongnya itu biji.
2: Iya, 2 gondong pitu likur itu kalau di bahasa Indonesia 27 biji.
0: Okay.
2: Itu sebenarnya gini sebutnya kalau di bahasa Indonesia.
0: Oh, diterjemahkan.
2: Diterjemahkan pakai bahasa Indonesia 27 biji, 27 batang itu. Ya, kalau di bahasa Bali pitu likur itu 27.
0: Oke, okay. Gondong itu maksudnya bukannya maaf ini lebih ke sumpah atau apa? Apa
2: ya, janji? Lebih ke sumpah.
0: Oh, gitu. Artinya ya, janji dengan janji. Jumlah 27 ya, buah.
2: Iya. Oh, seperti itulah. Itu maknanya namanya.
0: Asik, mantap.
2: Makanya inilah biar masyarakat pencipta lagu Bali ataukah yang tidak pencipta mendengar bahwa pitu likur itu adalah dari bagian dari bahasa Bali.
0: Bali. Oh nah, ya, itu yang saya, bilangan Bali nggih.
2: Iya, itu. Nah, adapun itu dari bait dari yang pertama itu bibih mengkuncung. Nah, kalau bahasa Balinya itu di masyarakat nih kan kebanyakan kadang-kadang mohon maaf yang bibihnya bunjur seperti itu kan. Nah, okay, seperti okay. Itu kan semengan bu bibihnya bu bunjur. Nah, seperti itu saya kalau lewat lagu seperti ini saya tidak bisa saya sebutkan lewat seperti lagu. Nah, adalah teman yang datang gitu. Dari satu desa ini dari bagian Bangli ini. Okay. Oh, maaf bisa okay, dia. Saya tidak bisa sebutkan nama desa itu. Datang itu ke tempat saya kerja itu. Okay. Bahasanya saya dengar. Wah, semengan bu bibinya ini mengkuncung. Berarti ini yang tepat.
0: Iya, maksudnya ke sana, konteksnya ke sana.
2: Berarti enggak usah bibi bunyi, berarti ini yang tepat.
0: Bibi mengkuncung.
2: Mengkuncung. Nah, tapi itu kan ada yang menyebutkan seperti itu ya. Di masyarakat kan kebanyakan kadang-kadang bercanda, bertengkar kepada istrinya, kepada temannya seperti itu.
0: Kebanyakan kan
2: bibinya ini bunjur seperti itu. Ternyata ada satu di sana itu komplek. Satu ini bibinya mengkuncung. Nah, itulah satu
0: langsung ambil transpirasi dari sana.
2: Transpirasi dari sana.
0: Gitu. Oke, paham. Ya, artinya gitu. Ketika apa sih namanya proses pembuatan karyanya gitu banyak, lagi ya, berdasarkan fenomena sosial dan
2: juga kadang-kadang seperti itulah artinya.
0: Langsung ambil ide langsung.
2: Iya, ambil ide.
0: Paham. Artinya juga dari Bledek Moyo ini tujuan sangat kerasnya itu melestarikan gitu ya.
2: Melestarikan bahasa Bali dan juga
0: sekali.
2: Lagu Bali kalau misalnya nah kadang-kadang itulah seperti masyarakat tidak masyarakat sekarang mohon maaf tidak tahulah bahwa versi bahasa Bali itu
0: sangat luar biasa banyaknya
2: gitu. Satu-satu desa masih ada banyak logat dan sebutnya itu juga berbeda-beda.
0: Betul.
2: Makanya lewat tuangkan lewat lagu Gondong Pitu Likur. Gondong Pitu Likur sekan singlah yang di luar gitu.
0: Betul.
2: Kenapa seperti itulah makna.
0: Iya, terima kasih banyak. Tapi lucu ya, kenapa enggak Telung Dasar? Jumlah Telung Dasar. Ya, tapi kan itu balik lagi ya, tergantung pencipta gitu. Artinya
2: pencipta dan juga gampang menyebutnya.
0: Iya, gitu biar gampang diingat juga
2: banyak.
0: Banyak faktor yang mempengaruhi. Waduh.
2: Banyak teman-teman Gondong Pitu Likur. Kadang-kadang disuruh bawakan, "Hei, Gondong Pitu Likurnya. Entar dulu kalau sudah panas nanti bawa."
0: Ya, karena itu kan nyetil.
2: Iya.
0: Biar langsung nyetil ya. Oke, terima kasih Bledek ini. Artinya selama perjalanan penciptaan lagu gitu ya, mengangkat secara peka gitu, langsung mengangkat fenomena sosial. Ini yang sangat luar biasa gitu. Artinya peka dengan keadaan lingkungan sekitar. Oke, lanjut sekarang ke Bliarta sendiri bagaimana ketika proses lagu itu? Sama juga mengangkat fenomena sosial atau gimana?
1: Tergantung pesanan ya. Tergantung pesanan dia mintanya seperti apa. Jadi kalau yang namanya bikin lagu kan sudah pasti susah ya, karena kita membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
0: Okay. Ya, artinya jadi, imajinasi.
1: Jadi kita harus menghayal tiap hari itu kalau bikin lagu.
0: Bener. Menghayal. Ya, gimana menghayal, kan modelnya itu?
1: Iya. Ya sesuatu yang nggak kita alamin, gimana cara biar kita alamin? Emang khayal kan begitu.
0: Gitu. Artinya kita caranya merasakan juga.
1: Merasakan juga ya, seperti itu.
0: Terus?
1: Terus paling susah sih ya itu yang bertemakan sosial itu paling susah. Susah sekali bikin lagu seperti itu. Mm-hmm. Karena banyak sekali permintaan, beli tolong dong buatin lagu pangkene yang temanya sosial. Jadi bervariasi sih kayak sebenarnya, variasi. Ada yang bilang susah di bagian untuk bikin lagu tentang cinta, ada yang bilang susah di bagian sosial, ada yang bilang susah di bidang ini, variatif sih kayak.
0: Tapi kalau misalnya Bli sendiri itu ketika menuangkan imajinasinya Bli ke dalam bentuk goresan tangan misalnya, lebih suka pakai gaya bahasa kiasan atau emang secara spontan layaknya Bli Dek Moyo tadi?
1: Kalau di sini kan sekarang banyakan permintaan tuh yang simple-simple aja sih lagu ya. Kalau kayak dulu kan banyak-banyak kiasan itu yang bagus ya. Kalau sekarang karena sudah melirik ke tengah kita di Jawa mungkin Jakarta, gak gampang dicerna lah bahasanya seperti itu ya. Banyak permintaannya seperti itu sih sekarang.
0: Gitu ya, artinya langsung aja ke
1: to the point aja.
0: Oke. Tapi dari beberapa lagunya Bli ini ada tidak yang menceritakan dalam suasana itu agak down, misalnya agak sedih atau gimana gitu? Ada?
1: 80%
0: Kenapa?
1: 80%
0: Kenapa? Mungkin imajinasinya kenapa lebih banyak kesana
1: dibawanya? Seneng aja sama lagu-lagu melu.
0: Oh gitu?
1: Seneng ya. Jadi lagu-lagu sedih itu lebih dapat menjiwai gitu. Gak ngerti ya kenapa dibanding juga, lagu ceria. Ya lebih banyak itu karena juga permintaan dari teman-teman lebih banyak itu sih.
0: Oh, berarti Bli Arta ini lebih prefer ke permintaannya.
1: Iya, permintaan ya. Jadi untuk dari penggemar juga buat lagu gini dong, buat lagu gini dong. Lebih banyak yang senang tiang nyanyi lagu itu. Sedih-sedih.
0: Mungkin dari karakter suaranya juga mendukung ya. Oke deh, terima kasih Niki Bli Dek Moyo dan juga Bli Arta. Mungkin lagi sebentar kita akan lanjutkan ya. Dari mau istirahat lagi gitu ya, mau mendengarkan lagunya Bli Dek Moyo kembali dengan judul Pengkhianat Cinta.

0: Wek, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa beruang kuliah.

0: dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
0: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Ternyata berkah.

Selamat sore. Menurut Kepala Badan Karantina Indonesia, Barantin Abdul Kadir Karding kemarin mengakui capaian nilai ekspor dari Bali seperti ikan, buah-buahan, dan bunga-bungaan menyampai 6,9 triliun rupiah hingga awal bulan Juli sangat potensial. Dikatakan Barantin menyiapkan komoditi ikan, buah-buahan, dan bunga-bungaan tersebut dapat diterima di negara tujuan ekspor lainnya. Menurut Abdul Kadir, selain registrasi komoditas ke negara tujuan, karena untuk mengekspor sesuatu itu harus terregistrasi, Barantin juga akan melakukan pendampingan terhadap proses-proses budidaya atau produksi sebuah produk untuk dipenuhinya syarat biosecurity. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Hingir Rahayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggi muli malin kisaran titian dari Ring FM 16,4 MHz. Kasarangin niki kali artis duwe wenten beli dek moyo sarang beli artaguna. Ring acara ngospek niki nge ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Inggi rakarai nentang kerasa puniki nge sampeng ranjeng renggala jam 5. Kenten nge malih ajam kemanten titian nyarangin rakarai ring ngospek. Kaltaler niki durus sanggin kalah duwe maju bos kenten nge. Anto berkenalan kenten nge sarang artis duwe. Riki ring nomor telepon 0361-22-3361 utawi riki nge ring WhatsApp durus ngeranjing taler nge ring 0878-9882-2420. Inge diwo sampun akeh niki mau sang ngenin indik tapi wastane terkait ketika proses penciptaan lagu nike presiden tapi wastane timbul kenten game mungkin dari prosesnya melalui imajinasi lalu dituangkan dalam bentuk goresan tangan akhirnya bisa ditembangkan kenten nge inge niki ring beli artaguna taler beli dek moyo kanton semangat kan
1: masih
0: inge Mangkeng lantur ya, kita membahas mengenai single terbarunya. Apakah ada, Niki? Dari Bli Artaguna dulu mungkin bisa disampaikan.
1: Ada single terbaru baru bulan kemarin.
0: Bulan kemarin ya, bulan Juni dah dosingnya.
1: Bulan Juni kemarin kita rilis itu menunda perpisahan di channel Tak Super Gina. Channel YouTube.
0: Channel YouTube Tak Super Gina gitu ya menunda perpisahan.
1: Nih menunda perpisahan. Oh,
0: kenapa? Kenapa memilih lagu itu? Kenapa memilih judul itu dan apa isi liriknya? Bisa mungkin bisa di-spill dikit-dikit.
1: Memilih lagu karena satu, saya suka tembangnya. Tembangnya enak. Terus apa ya dari ceritanya sih nggak? Terlalu gimana ya nggak terlalu ada yang wow gitu nggak cuman lebih suka tembangnya aja sih kayak
0: tembang itu dalam artian iringan musiknya
1: iringan apa? Musik nadanya semuanya itu enak
0: ya. Wah, dijamin enak ya.
1: Enak dibawakan
0: ada garansinya nggak kalau
1: ada
0: Oke, entar ya. Jadi sebenarnya kan menunda perpisahan. Oke lah, artinya menunda perpisahan kalau menurut Dayu ya jangan dulu deh kalau bisa jangan pisah gitu
1: iya ya,
0: gak sih
1: jadi cerita lagunya ini gak jelas nih si cowok sama ceweknya gak jelas pokoknya cowoknya masih sayang, ceweknya masih sayang gitu tapi
0: gak
1: ada ujungnya pokoknya lagunya jadinya kayak ya udah gitu aja lagunya nggak ada klimaksnya
0: nggak
1: ada kepastian ya
0: masih diambang ragu
1: iya
0: gitu
1: masih
0: ya.
1: Ragu
0: kenapa mungkin ada fenomena sosial yang emang terjadi jadinya beli ngambil itu atau gimana
1: enggak sih nggak ada kebetulan ditawarin lagu sama penciptanya lagunya enak saya bawain
0: simpel banget ya biar taguna ini oke artinya tapi asalnya ngalir aja
1: ngalir aja
0: gitu ya mungkin teman-teman ya yang ngerasain lagi di fase ini itu kena tamparan dari lagunya biar taguna
1: pasti
0: Oke. Lalu part di mananya sih yang paling apa sih jadinya wah gitu di lagu ini?
1: Di pas bagian
0: ref atau
1: chorus ya.
0: Chorus itu apa ya?
1: Chorusnya jadi sebelum ref.
0: Sebelum ref. Kayak gimana?
1: Itu ada nada beda jadi lanjani raga putuskan putus atau bertahan jani.
0: Gitu.
1: Si cowok tuh nanya kayak gitu, ceweknya tuh kayak mana ya kayak bisu kayak bongol gitu enggak
0: gitu padahal dipancing terus dari lirik itu ya ayo dong putusin sekarang gimana gitu artinya ya oke paham lalu ketika dalam proses rekaman itu ya menciptakan lagu ini ada kendala nggak
1: ada sih
0: nggak ada
1: kendala
0: gitu
1: fine aja mulus aja
0: pantas ya dari awal mintanya hajar aja Oke, terima kasih Bli Arta ya. Mungkin teman-teman bisa didengarkan langsung ke YouTube-nya Tak Super Gina.
1: Menunda perpisahan.
0: Menunda perpisahan.
1: Arta Guna.
0: Asik, mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke Bli Dek Moyo. Bli Dek Moyo bagaimana? Kok adem ayam sekali?
2: Biasanya masih begini.
0: Oke, aman. Ya. Lalu ada single terbaru?
2: Itu baru kemarin tuh yang Bakat Hayalan itu.
0: Bakat Hayalan ya? Bakat Hayalan. Kenapa bisa ada lagu seperti itu?
2: Itu udah seperti kata Pak Arte Warisan itu. Ada teman tuh Dek Mas yang nawarin lagu seperti ini. Okay. Oh iya, kebetulan anak saya sudah remaja. Nah, makanya di klipnya itu anak saya yang pakai dari modelnya.
0: Oh, jadi model anaknya langsung.
2: Iya,
0: oke,
2: gitu.
0: mantap. Terus
2: Bakat Hayalan ceweknya itu cantik, mau dihayalin sama anak saya.
0: Oh, kan kira iya, artinya ceritanya itu mengharapkan sesuatu.
2: Iya, Bakat Hayalan sama temennya juga selalu rebutan lah.
0: Oh, jadi rebutan juga. Oke, okay.
2: Ceweknya gitu.
0: Bahaya kalau ada di posisi itu.
2: Seperti itulah.
0: Oke. Lalu ketika Napi Adane melihat itu liriknya udah jadi atau Bridek Moyo juga yang bikin?
2: Itu sudah jadi.
0: Sudah jadi ya. Ada revisi atau apa prosesnya?
2: Enggak, langsung. Karena menurut saya sudah pas. Menurut saya
0: dibantu aransemennya dari sendiri atau ikut ada collab?
2: Ada
0: collab.
2: Bantu aransemen, ya.
0: Oh, sama siapa?
2: Ya, ada dari disebutkan ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari mana saya?
0: Oh ya, betul sekali. Tapi hal apa yang ingin beli Dek Boyo sampaikan juga dari lagunya itu? Khayalan cinta ya?
2: Bakat hayalan.
0: Yeah. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar atau penikmat lagunya dari lagu yang baru itu?
2: Ya, pokoknya kalau saya sih ingin berharap banyak sebenarnya kepada masyarakat pencipta lagu, Pak Padu. Pencipta lagu Bali khususnya ya.
0: Apa yang diharapkan?
2: Ya, supaya mencintailah karya-karya dari seniman-seniman Bali.
0: Oke. Nah, yang maksudnya dari lagu yang dibawakan itu, apa yang ingin disampaikan kalau menurut Bridek Moyo?
2: Disampaikan ya.
0: Kan Bakat Hayalan tuh.
1: Ya, terlalu banyak menghayal.
2: Itulah karena kebetulan anak saya kan menginjak remaja. Nah, pas saya minta lagu sama penciptanya itu, saya akan buatkan ini untuk anak saya. Nah, jadi itulah
0: ya momentumnya.
2: Ya, karena makanya anak saya selalu jadi model dan teman-temannya dan carikan saya model.
0: Oke.
2: Seperti itulah.
0: Ya. Berarti kan karena beli demonya juga sekaligus posisinya sebagai ayah, gitu punya anak remaja meranjak dewasa, apalagi putri gitu ya, yang jadi rebutan ya, mungkin bisa jadi pesan nih buat yang lanang-lanang seumuran
2: Dayu. Nah, itu cowok anak saya.
0: Cowok anaknya.
2: Makanya anak saya menghayal. Bahkan hayalan cewek itu dari tunangan lah.
0: Oke, kalau misalnya di real life ini, di kehidupan nyata, misalnya kalau emang anaknya seperti itu, apa yang ingin dilakukan di Dek Moyo? Apakah dimarah atau apa?
2: Nggak sih, ya itu kan wajar-wajar saja.
0: Nah, kalau keresahan orang tua. Tapi kalau secara di Dek Moyo mengajarkan anaknya juga bagaimana? Kalau emang itu kejadian ya misalnya ya. Malu-malu.
2: Harus itu karena jangan seperti itu.
0: Artinya pesan apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, pesan saya kan mudah-mudahan sih tidak seperti itu.
0: Jadi
2: gimana itu? Saya juga kurang mengerti dengan lagu yang saya nyanyikan seperti itu. Saya juga makan hayalan seperti ini. Karena saya meninggal remaja.
0: Butuh
2: jadi model lah seperti itu lah. Ya pak.
0: Langsung aja ya, langsung tancap gas aja Tapi ya secara nggak langsung artinya kan mengingatkan, apalagi punya seorang putra meranjak dewasa sudah mengalami ketertarikan dengan lawan jenis
2: itu.
0: Kebijaksanaannya seperti apa kan gitu sekarang kan. Kok emang memiliki ketertarikan dengan satu seorang perempuan mungkin hal bijaksana apa nih yang bisa dilakukan? Mungkin gitu ya cara yang ngasih tahu. Oke, paham. Oke, terima kasih. Itu lagunya sudah dari kapan ya? Bakat Hayalan itu?
2: Sudah ya, 3 bulan kayaknya. Berapa tuh?
0: Oh, di tahun ini bulan 3 bulan yang lalu.
2: Iya. 3 bulan yang lalu kayaknya.
0: Lalu ada ini enggak, ada planning bikin lagi enggak?
2: Ada.
0: Apa tuh? Sudah ada ini, mungkin bisa di-spill dikit.
2: Tunggu duet terbaru.
0: Oh, duet itu?
2: Iya.
0: Asik.
2: Ini tentang sosial juga.
0: Tentang sosial juga. Ya. Oh,
2: tunggu tayangannya di channel YouTube yang Dek Moyo Official.
0: Oh, Dek Moyo Official ya. Nanti
2: cuma itu aja bocorannya dulu yang kasih.
0: Oh, curang sekali. Enggak mungkin lagi dikit deh bocorannya, bisa dikasih kisi-kisinya akan mengarah kemana nih duetnya nih gitu.
2: Nah,
0: Kembali ke milu atau senang atau fun gitu.
2: Kembali ke kehidupan secara rumah tangga. Bahwa si perempuan itu istrinya itu takut kalau suaminya itu punya selingkuhan di luar dan akan dibawa lari.
0: Akan dibawa lari
2: si selingkuhannya.
0: Oh, selingkuhannya ya, lebih milih selingkuhan.
2: Oh. Makanya suaminya itu mengingatkan kembali ya.
0: Okay,
2: Satya hanya satu, kamu aja.
0: Oke, kesetiaan.
2: Terakhir dengan judul The Cemburu.
0: Kan langsung di-spill kena pancingan.
2: Nah itu aja kan belum.
0: Oke, tadi kan belum disebutin judulnya. Oke.
2: Makanya kembali The Cemburu.
0: Itu ya judulnya ya. Itu judulnya ya. Oke.
2: Tunggu.
0: Tunggu ya, selengkapnya bagaimana nanti di official akunnya Dek Moyo di YouTube ya. Kira-kira diingatkan itu mungkin dicatat. Oke, terima kasih ya. Mungkin udah di-spill juga. Kalau beli Abdi Harta tadi ada nggak planning bikin lagi? Dari lupa nanyain.
1: Sudah ada.
0: Sudah ada lagi? Oh, weh,
1: ada terus dua ini. Lagu. Mungkin bulan depan kita ada duo satu, solo satu.
0: Duet satu, solo satu. Oh, mungkin bisa di-spill juga. Kena mancingan lagi kah ini?
1: Masih bertemakan sakit hati. Terus yang kedua itu ditinggal pergi ke alam sana.
0: Waduh, B-nya ngetang sakit hati. Oke. Tapi itu emang permintaan juga atau emang Didek Moyo? Didek Moyo beli Harta Guna sendiri?
1: Iya sih, itu permintaan.
0: Permintaan juga.
1: Permintaan. Jadi kebetulan lagunya itu sudah dari tahun 2016 kalau nggak salah ya. Tahun ini baru bisa kita rilis.
0: Asik. Yeah. Nanti rilisnya juga sama di akun yang sama.
1: Sama.
0: Sasu Pregina itu.
1: Iya, kebetulan itu kan pro milik Tiang sendiri.
0: Iya,
1: jadi di sana ada 17 penyanyi. Ya, termasuk ya, itu Ani Sanjaya.
0: Kak Ani Sanjaya mana? Kak Ani, halo, pernah ngospek di sini juga. Oke. Berarti nanti itu bakal sekaligus di bulan yang sama atau beda-beda?
1: Enggak, kita jedanya sih sebulan itu satu penyanyi ya. Jadi kalau misalkan bulan depan itu enggak ada yang keluar, ya saya sendiri yang keluar lagunya.
0: Oh, emang ada terjadwal seperti itu?
1: Iya, terjadwal.
0: Betul ya. Iya, emang harus konsisten ya.
1: Konsisten.
0: Untuk menarik penggemar juga gitu.
1: Jadi kita enggak berani juga kalau misalkan ngeluarin satu bulan itu dua lagu itu enggak berani. Soalnya kan kita enggak tahu keadaan di bulan-bulan berikutnya kayak gimana.
0: Betul,
1: takutnya
0: sekali.
1: Kan takutnya ada gimana ya kayak sepi-sepi tayangan, sepi apa gitu.
0: Iya, itu di luar kendali ya.
1: Iya, di luar kendali.
0: Betul, betul. Artinya mengantisipasi hal tersebut jadi ya mau enggak mau kitanya harus gercep untuk konsisten juga ya. Oke, terima kasih Bli Harta Guna. Sekarang Dayu mau lanjut dong dari segi teknisnya. Dayu mau belajar juga nih menjadi penyanyi. Asik. Ya, mungkin bisa disampaikan ya dari Bli Dek Moyo, Bli Harta Guna ketika tapi wastane segi proses pembikinan lagu itu dari rekaman gitu, aransemennya, mungkin ada hal yang paling sulit nggak? Mungkin dari rekamannya apanya sih di bagian mananya ketika rekaman?
1: Kalau untuk sekarang sih ya beda sama dulu. Kalau dulu itu kan memang kita gimana ya, kita memang benar-benar harus bisa nyanyi kalau dulu iya. Jadi salah sedikit cut kita ulang lagi. Kalau sekarang mixingannya udah gimana ya,
0: jago.
1: Kayak udah jenius dia gitu loh. Dia bisa bersihin suara langsung.
0: Oh, gitu.
1: Ya ada yang fals-fals bisa dilurusin.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi ya aman, makanya makin kesini tuh makin banyak yang bisa rekaman. Kalau dulu jarang-jarang sih, nggak banyak orang yang bisa rekaman.
0: Cari emang skill bawaan gitu ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Terus kalau misalnya kesalahan apa yang paling sering dilakukan ketika proses recording atau rekaman?
1: Paling lupa lirik.
0: Kalau biro fals-fals
1: gitu. Fals-fals ya biasa sih.
0: Langsung cut gitu.
1: Biasa
0: dulu.
1: Langsung. Nggak di cut sih ya, jarang. Ada soalnya beberapa arranger itu penata musik itu ada yang memang sudah menguasai di bidang mixingnya, jadi kalau dapat penata musik yang seperti itu ya kita aman, nggak usah ngulang.
0: Asik.
1: Ya langsung diperbaiki di sana kan gitu.
0: Kalau kesalahan yang paling sering beli atau guna ini lakukan apa?
1: apa ya, lupa lirik kan?
0: Lupa lirik. Nah,
1: lupa lirik aja kadang kan bawa kertas juga. Betul. Karena kita kejar deadline kan jadi nggak sempat ngapalin lagu.
0: Oh
1: gitu.
0: Bisa gitu ya. Oh iya ya, tapi biasanya kalau pas rekaman itu full ya dari awal sampai akhir,
1: iya,
0: emang nggak ada cut itu ya.
1: Iya,
0: Kalau dari Bli Demai sendiri bagaimana ketika proses lagu?
2: Kalau saya dari saya itu sih terutama mempelajari dari apa itu nada.
0: Nadanya dulu. Nada,
2: ya karena bagaimana kalau kesujud saya kalau kerendah itu saya nggak bisa.
0: Nggak nyampe.
2: Nggak nyampe. Kerendah terlalu.
0: Iya. Rengket gitu ya.
2: Iya, tapi kalau saya ya agak ketinggilah.
0: Ketinggilah
2: sedikit itu baru bisa saya nyampe. Nah, makanya kalau saya cari lagu itu yang agak ketinggi lah sedikit
0: jatuhnya.
2: Iya. Nah, baru saya dapat ya mungkin karena karakternya seperti itu gimana.
0: Iya, betul.
2: Oh. Ya karena saya suka dengan yang ketinggi itu, nah masalah rekaman itu ya kadang-kadang di sana tidak bisa saya gini apa itu kadang-kadang lupa juga karena terlalu tinggi bisa diulang di sanalah kita seolah-olah masih mengulang.
0: Proses ya, pengulangan itu pasti ya pasti wajar ada, ya.
2: Ya di sini di mana kurang palas, di mana kurang panjang, itu tetaplah gini.
0: Emang ada aja.
2: Ya, ada gitu saja. Ya. Yaitu, ini diulangi lagi.
0: Okay.
2: Ini diulangi lagi segitu.
0: Oke. Lalu di pada saat pemrosesan lagu yang mana yang paling sulit dari lagunya Bli Dek Moyo?
2: Lagu yang paling sulit itu saya itu ada gini. Yang paling sulit itu apa itu indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Kenapa? Itu maksudnya durasinya pada saat proses lagu itu lama emang?
2: Iya, indah. Kadang-kadang itu udah indah pada waktunya. Ini yang ketinggian, ini yang terlalu rendah. Nah, ini yang istilahnya cara emosinya itu terlalu nengke lah bahasanya. Itu ada itu. Seperti ini ya. Itu yang saya itu karena salah solorok itu lagu.
0: Solorok.
2: Indah pada waktunya.
0: Berarti dia ngabisin waktu paling lama, durasi waktu paling lama ya prosesnya ya.
2: Nah, itu cuma sedikit. Cuma itu dah karena ketinggian tadi. Nah, di sana kurang saya bisa ngatur pernapasan di sinanya gitu. Tapi waktu saya vokal dengan gondong betul kan nyaman aman gitu.
0: Nyaman. Iya. Berarti tergantung ya bagaimana nadanya ya.
2: Itu aman. Okay. Itu paling aman sekali.
0: Paham. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bli Dek Moyo. Sekarang kita lanjut ya. Langsung aja mungkin buka telepon interaktifnya yang mau bergabung ataupun tanya-tanya kepada artisnya silakan King Rakarai durus King Ranjing Angin Kala Duiring 0361223361 tawi ring WhatsApp nggih. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Sapa dulu yuk, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Dayu Ari.
0: Inge, Om Swastiastu.
3: Inge, Om Swastiastu, sarang penyanyi, sarang kali.
1: Inge, Om Swastiastu.
0: Haji Tatan niki, Ji. Ya.
3: Inge, Inge, Yaki.
0: Napi, Haji, kenak.
3: Kenak. Tapi, cerita Riki, ampun ngerimis mungkin.
0: Ya?
3: Cuaca.
0: Oh, cuacanya gerimis.
3: Inge.
0: Oh iya, ternapi.
3: Salam kenal sarang penyanyi Dek Moyo.
0: Iya,
2: salam
0: Moyo.
2: Kenal mewali.
3: Iya, saking napi ya sang.
2: Asli kelahiran tiang Karangasem Sideman. Sekarang tinggal di Klungkung Kamasan.
3: Oh, Sideman Karangasem.
2: Iya.
3: Mungkin Dek Moyo pun ini kan pasti pun mula niki agan.
0: Ada saji uning aja.
3: namanya Dek Moyo kan pasti mula.
0: Ah, oke.
2: Karena sesuai kebanyakan dengan, orang yang
3: nama
2: Mawasto Moyo niku orangnya gendut.
3: kebanyakan genten. Riki cerah berita asalnya saking Tabanan penebal segalingga kata.
0: Aji. Saking penebal.
3: Karena malis Riki Dek Arjo Wiguno.
1: Harta gunan ke Ji.
3: Harta Wiguna arang kan ampun ada ampun beci niki Arto. Wibu melah ngon Artonya gun. Penyanyi kan pasti ampun make ama duwe arta.
0: Sigala mesari terus.
3: Nggih. Saking napi ten iki.
1: Tiang saking angsri Ji.
3: Angsri penebal.
1: Batu riting nggih.
3: siang siang dan nampak dah jam lah.
1: Nggih. Tetangga Adi.
3: Kan yang lam dia yang kri bok.
1: Okey, enten. Nggih.
3: Kena domos kan. Ang trip waktu riti ya kan.
1: Nggih.
3: Kenal sama Haji pun kirim regalinggah tata pun iki. Yang nang lemong lali bisa Bang Sri.
1: Okey, enten. Nggih.
3: Iya, sampun mau duwe kenten iki.
1: Tiang
3: pun mau duwe anak alir.
1: Oh, sampun ji tiang kalih sampun iki cewek cowok.
3: Oh, cewek cowok.
1: Nggih.
3: Astir pun ampun dur.
1: Ten kari alit-alit niki, kari TK siki ni paling kenten ni kelihan TK.
3: Nggih, mau ngono ki ngelantur kenten makke mau duwe arte kenten.
1: Nggih, astungkare.
3: Nyaman tiana ngebak seriko bapak dia seriko sekarang nguruang di Angsri.
1: Oh, di Angsri napi nih kaji?
3: Bapak tuh pegog ni. Apun almarhum.
1: Oh, pun almarhum.
3: Nggih.
0: Napi? Halo Haji. Haji Tatak. Halo. Inge minap sinyal niki. Inge rakerai mai jebas malu lanturan kenten ge. Minap rakerai mai jebas ngarsang lebih kenalan kenten ge. Panten kalah sarang Haji Tatak puniki presiden ranjing ya. Mai jebas malu lanturan titiang antum mungkarim soal telepon kenten ge utawi niki sani malu-malu kucing durus niki ring WhatsApp kenten ge. Sani mangken jaga identitas rakerai sane kandumun dua ning menten niki sane jagi ngelintang.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Tari baris pendek. Baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hingga rangkai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga Molly Mali Sarantitian Dewi Ari, penikat alor Ricky Wenten, artis duwe, Wenten Beli Dek Moyo, sarang Beli Arta Gunang. Ya, kantong jarang ngerang rai, Ring FM 106,4 MHz. Dari program acara, Niki ngospek nge, ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Hingga diwawah sampun Niki ngeranjing Aji Tata kentengnya saking penebel sampun saat pesanggera ya. Niki mogi-mogi terhibur juga baju bos mina prakerai. Tapi asalnya ngarasa yang berkenalan lurus kentengnya ampun yang kalah sarang Aji Tata ngeranjing ring nomor telepon 0361-223361 utawi baju bos ring WhatsApp duwe Niki ring 0878-9882-2420. Inge, Niki sambil langgan nyantos nge, rakerai sana. Tapi asa yang ngeranjing, Dayu mau bertanya lagi sekali saja. Majang reng Beli Arta Guna, telur Beli Dek Moyo nge. Ketika manggung, Niki mungkin bisa disampaikan ciri khas apa yang ingin Beli Dek Moyo, sarang Beli Arta Guna tampilkan kepada para penggemar ataupun para penikmat seni gitu. Mungkin bisa disampaikan dari Beli Arta Guna dulu, boleh?
1: Ciri khasnya kalau tiang lebih ke outfitnya nih.
0: Asik. Emang Gen Z sekali jadinya ya, biarpun milenial sebelumnya. Outfitnya kenapa lebih ke outfit itu artinya penampilan ya?
1: Lebih ke penampilannya Niki. Jadi kan gimana ya? Di Bali itu kan penampilan itu nggak terlalu ya, kalau kalau misalkan mau di panggung itu yang standar aja biasanya tiang lihat ya kaos ya, sewajarnya aja. Di sini kalau tiang nyanyi itu lebih ke apa ya, kita mau bikin yang beda nih.
0: Asik.
1: Kostum ya.
0: Biasanya kayak gimana ya
1: kostumnya tuh, kayak kita gimana ya, kita bikin sendiri, kreatif sendiri ya. Nggak beli gitu.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Bikin sendiri?
1: Memang bikin sendiri.
0: Jarit sendiri?
1: Jarit sendiri.
0: Oh asik, mantap loh ini. Tumben dari dengarnya ada musisi iya seperti ini. Oke lanjut, lalu lu gimana? Gimana ketika proses itu? Apa sih namanya tentang outfit itu?
1: Nggak ada gini sih, jadi kita memang ada hobi. Saya untuk itu tuh memang ada hobi.
0: Ya, jadi desainer gitu?
1: Desain sendiri, jadi kita lihat-lihat model apa sih nih yang bagus, yang unik. Nah, kita nyari yang unik di sini gitu.
0: Oke, artinya nyari yang unik.
1: Iya.
0: Terus pandangannya Beli Arta Guna unik tuh seperti apa?
1: Kalau di sini uniknya saya itu pokoknya gimana ya? Kayak ini aneh nih penyanyi nih.
0: Senang dibilang aneh.
1: Jadi kan ada kesan dari mereka, oh makin banyak yang ngomongin makin gini
0: senang
1: dong
0: kita.
1: Makin seneng dong gitu. kalau dari suara sendiri, kalau tiang kan gimana ya, nggak bisa kayak penyanyi-penyanyi yang lain yang memang mereka tuh memiliki karakter kayak Beli
0: Beli Dek Moyo
1: yang punya suara yang agak ngebas gitu.
0: Okay,
1: kan jadi suaranya ya masih pasaran sih kalau saya sendiri gitu. Lebih main ke
2: saya jadi sombong.
1: Jadi kalau okay, dia nyanyi lebih ke feel aja sebenarnya.
0: Okay, ya. Gimana caranya vibing ya,
1: iya,
0: ngajak suasana.
1: Iya
0: itu
1: aja sih.
0: Alah, ternyata di outfit ya lebih di paham. Tapi memang ya, karena kan masing-masing musisi punya pembawaan tersendiri.
1: Iya gitu. Soalnya kan gini, kalau Agung ya, Dayu, kalau di panggung itu kita yang namanya pakai jas itu biasa sih ya. Kalau nggak punya, kita nggak punya
0: baju bagus gitu. Saya bahas.
1: Bukan baju. Kalau kita memang nggak punya sesuatu yang menonjol dari diri kita, susah sekali itu untuk membedakannya seperti itu ya. Kecuali memang dia itu penyanyi yang sudah punya nama ya, beda.
0: Mau
1: secuek apapun ya sudah ada yang kenal kan.
0: Iya.
1: Jadi kita untuk membangun ini yang susah gitu.
0: Oh ya, jadinya personal branding lagi.
1: Personal branding
0: ya.
1: Alah.
0: Lalu yang paling mengesankan terkait outfitnya, yang paling aneh, yang mana? Mungkin bisa diceritakan sedikit.
1: Ada sih ya, saya pakai ini kayak gimana ya? Saya waktu itu nyanyi lagu pop, terus nyanyi lagu yang di luar dangdut lah.
0: Asik.
1: Yang di luar dangdut, tapi kesan penonton, ini penyanyi dangdut nih. Karena kostumnya dia pakai gitu. Ini penyanyi dangdut deh, penyanyi mana, penyanyi luar. Oh bukan, dia penyanyi Bali pak. Oh bajunya kayak gini, kayak penyanyi dangdut gitu.
0: Oh gitu. Gimana detail outfitnya? Mungkin penasaran juga nih kira-kira.
1: Gimana ya, kayak kita pakai motif, banyak-banyak motif. Kita di sini ada kayak renda-rendanya,
0: payet-payetnya,
1: payet-payetnya itu.
0: Kayak
1: gitu sih, pakai kain-kain mungkin. Yang lebih aneh lagi ada itu kain kotak-kotak kain poleng itu kita jadikan
0: apa,
1: kemeja.
0: Flanel.
1: Kayak gitu sih, lebih ke unik-unik itu sih sebenarnya.
0: Mantap. Udah dua jempol dari tayu. Kalau beli Dek Moyo jangan kalah dong.
1: Geli enggak ya? Geli.
0: Menarik sekali, Bang.
2: Nah, kalau saya sih, kalau saya sih pasti kalah.
0: Kenapa?
2: Kan, kalau saya kan karena baru ini kan, kadang-kadang ada berteman-teman itu beli ngisi acara gitu. Nyanyi pakaian apa? Kadang-kadang pakaian adat lah, karena kan ada di pura.
0: Oh, sempat nanya dress code berarti ya?
2: Iya, tapi apa di mana acara apa? Nah, kadang-kadang ada 3 bulanan gitu. Nyanyi kan harus bisa lagu gini, ya siap.
0: Nah, mungkin pakai baju dangdut.
2: Pakai baju dangdut, pakaian adat. Iya. Gitu. Cuma itu aja sih yang saya baru alami.
0: Gitu. Itu kan terkait outfit nih, jangan apa distract sama beli apa.
2: Belum dulu, nanti siapa tahu tahu juga kan, Pak.
1: Iya.
0: Okay. Maksudnya sekarang tuh kalau pembawaan atau ciri khasnya Bli Dek Moyo gitu loh, selain suaranya yang bass kata Bli Arta Guna tadi, ataupun apa sih yang ingin disampaikan? Oh, ini loh aku Bli ada Dek Moyo gitu di panggung.
2: Masa sih kurang ngerti juga nih.
0: Ya selain spontan, yang dari tangkap spontan, kemudian ada suaranya yang agak serak-serak menggemaskan. Habis itu apalagi gitu. Kan kalau enggak diri sendiri yang tahu kan orang lain agak susah juga kan memahami gitu.
2: Ada sih kayaknya.
0: Emang malu aja berarti ini.
2: Okay. Ada bener enggak ada kayaknya.
0: Oh, enggak ada. Okay lah, berarti emang pasti ada ya yang maksudnya kesannya dari penggemar, oh ini loh Dek Moyo gitu. Oh ini loh Bli Arta Guna yang outfitnya nyentri itu gitu.
1: Tapi susah sih sekarang ya. Kalau beli susah.
0: Gimana tuh susahnya?
1: Ini perutnya udah kegedean masalahnya. Jadi baju pakai bajunya juga susah gitu. Karena kalau diminta nyanyi kan, dia tanya oh sini nyanyi. Waduh, kalau nyanyi enggak dulu deh, kalau ngemsi gitu. Iya.
0: Pakai nah staples karena
1: enggak muat kalau pakai staples, kadang yang di atas yang menundukkan. Kalau ditaruh tengah-tengah yang di bawah gitu. Jadi serba susah. Kalau ngomongin outfit enggak bisa kalau kondisi kayak sekarang gitu.
0: Betul ya.
2: Makanya seolah-olah kurang pede.
0: Jangan sampai terpengaruh.
1: Bukan kurang pede sih, tapi momennya enggak pas.
0: Momennya. Ya, harus menyesuaikan gitu ya. Oh, jadi itu ya teman-teman para pendengar ya. Jadi setiap musisi pasti ada pembawaannya tersendiri yang akhirnya menimbulkan kesan tertentu nih bagi pendengarnya gitu. Oke, sekarang langsung saja Niki, kemana ya para pendengarku tercinta? Ayo nih bergabung sama Dayu sekarang ya. Yang mau kenalan Niki Durus Ranjing, agen Gala Dwe, 0361-223361. Inge, Sanggara Titi yang numun nge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, mali mewali. Cara gendeng bagi ini macepol, mantit yang mengekepas.
1: Asik.
3: Gulung maglebok.
0: Asik.
3: Duanin ke bando gulem soal
0: Berat tuh bando untuk guleman gitu. Tenggelamnya makin nampak boleh
3: man yang ngobrol sekarang Ardo Wiguno
1: gitu ya anjik.
3: Oh, soalnya semeton nampak-nampak deriki di Banjar Tegah
1: gitu yang Banjar Angsri ji.
3: Banjar Angsri dah Tegah nge
1: yeah.
3: Oh, nikonya belubuk bantian sana dumun kentan. Jangan teman melali misalnya kentan.
1: Oh, kentan. Nggih, simpang-simpang nggih.
3: Siang.
0: Simpang-simpang.
1: Simpang, boleh galah mereka.
3: Nah, rumah kentan. Pas sekolahan.
1: Tiang dajan ke ji di tanjaan ke? Di dajan Balai Banjar ni ke selat 3 rumah.
3: Niko pernah bapak niko nyuang dari ko di Nangsri. Dangin margi bapak sira ngumpul ni pun medua cucu mangkin.
1: Dangin margi tiang dawuh niki. Tiang dangin pun niki. Dangin margi
3: langsung boleh tiang si langsung ke Denpasar.
1: Dan tiang di Dalung menang ji.
3: Oh, ngamoge-moge ngelantur Mbak Karyo lagu-lagu Bali sana yang becik kan dan.
1: Stung kare. Dan
3: Rike kan wentan masa penyanyi dajan di penataan.
1: Oh, penataan wentan ye.
3: Edi Aka. Nggih. Heeh. Mugi-mugi Gus niki mekaryo lagu-lagu Bali sene becik niki ngajegang seni budaya Bali.
1: Nggih, sebentar.
0: Nggih, Aji, suksesmu.
3: Nggih, banyak-banyakan memiliki ke air panas penata.
1: Yang melona kecil. Nggih.
0: Inggih Aji, suksesmu.
3: Sudah menikah kemantan, nampusan juga ngelan menggelebok. Karena nak minum doyo, malu maka telegaan gelebok.
0: Tan kenapa? Makan makan ampun boleh ngeranjing.
3: Ya ampun, nanti sukses sekarang kali
2: punya kita. Iya, sukses mas tu kara.
3: Ya, untuk menikah kemantan, nak boleh buat perak, tak pernah Om Santi, sendiri dia Om.
2: Oh, Santi, Santi Muali.
0: Inggih, suksesmu banget Niki Aji, tak tampuk sampun kang pangkalih, kenten nge nyarangin. Nah, Niki mantan taler, yang WhatsApp, Nagung Niang Mesin, Niki nge. Tian Rumun tahun 1964, sering ke Angsri, kenten ya. Di rumah mantan Bendese, gitu ya, Angsri, Pak Semadi, Kari, kenten nge. Pak Semadi, Kari, Angsri masuk distrik Marga, kenten ya, jadinya.
1: Dulu.
0: Oh iya, itu dah dulu ya. Tiang Uli Marga Gus ke Pura Puca tinggah gitu, oh, katanya. Suksuma sukses bernyanyi sarang kalih gitu. Suksuma Niki yang mesen sampai nyarengin taler nge. Oke, berujung Niki. Tapi pastinya berhubung waktunya semakin menipis ya, tidak terasa 2 jam. Gentar kan mungkin dari Beli Dek Moyo sarang Beli Ataguna ada yang ingin disampaikan terkait generasi muda gentar nggih yang melahirkan musisi-musisi luar biasa nantinya, apa yang ingin disampaikan pesan-pesannya? Dari ya. Siapa boleh Niki?
2: Ada dulu.
0: Nggih, di atas, Bun.
1: Kalau untuk yang pribadi sih gak ada yang perlu yang sampaikan lagi, karena generasi yang sekarang ini luar biasa sekali, keren-keren sekali ya.
0: Keren-kerennya?
1: Keren-keren sekali, terus lebih minatnya lebih full sih kayaknya ke musik Bali untuk yang sekarang ini, beda dengan dulu gitu, karena masih ada mungkin ada yang suka lagu barat, ada yang suka lagu Indo. Beda dengan sekarang, hampir kayak 90% senang lagu Bali ini.
0: Oh gitu ya, artinya tercapai lah gitu ya, untuk pelestarian budaya.
1: Perjuangannya musisi dari dulu tercapai.
0: Semoga bisa ngelanturkan gitu sekarang. Lagi ada yang ingin sampaikan? Dari Beliarta.
1: Dari yang cukup.
0: Cukup. Menang Beliarta. Hingga sesama Beliarta atas pesannya Niki, mohon diperhatikan juga ya sama generasi muda, terutama yang akan menjadi musisi ya sekarang ya. Lantar ke Beli Dek Moyo.
2: Kalau untuk Tiang, buat pencinta lagu Bali, ya cintailah lagu Bali. Itu yang pertama, dan yang kedua, buat anak-anak muda kedepannya Niki. Tiang kan karena ampun lingsir di selan ini kiri, dan tiang dan mungkin mirang terus menggending dan kiri dan pun berkarya
0: kiri. Bayu, ampun.
2: Nah, karena ada yang muda-muda itu banyak, itu punya saya lihat bakat-bakatnya masih banyak kan, itu kan ada yang. Nah, jangan malu untuk berkarya.
0: Iya, jangan malu untuk berkarya.
2: Ya, kadang-kadang kan ada teman itu, oh lekat ini seperti ini, bisu-bisu menggending. Nah, tapi padahal dia dari yang lihat suaranya bagus, adalah potensi untuk bernyanyi gitu ya. Ya, itu yang pesankan, jangan malu untuk berkarya. Mari kita lestarikan seni lagu Bali.
0: Oke, terima kasih Budi Dek Moyo, karena ya mengingat lagi generasi muda gitu ya, prosesnya masih panjang juga. Waktu belajar banyak ya, walaupun umur Beli juga enggak ada batasan untuk belajar gitu ya. Tapi wastanya ini demi pemantik gitu ya, melahirkan musisi yang luar biasa, apalagi untuk melestarikan seni budaya. Sangat bagus sekali pesannya Niki sekarang kali ya artis kita pada sore hari ini. Ingat rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Niki sudah sampai kita di penghujung acara nge. Nala, Dayu, maturan suksesmu banget Niki manjang ri Beli Artaguna, Beli Dek Moyo ya. Iya, atas sampun berkenan hadir di kesempatan mangkin ya. Kalau rakyat raya sana sampun presiden ngeranje nyarengin Niki suksesmu banget sampun menyimak kenten nge. Kalau titiang dados pengintar acara ring rahinani mangkin, unas geng lemna pengampura pepradi mentan atur titiang sana nentan manut ring arse nge. Inge ngiring Beli Dek Moyo sarang Beli Artaguna untuk memutang acara makin mencarang para mesanti.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ini keren. Ini lagi. Bagus banget. Fashionable. Cekot ah.
2: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
2: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
2: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Hingga rakerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga rakerai sering makin kantun sering sering titi yang puniki ring FM 106.4 MHz kantun sarang dayu hari ini nyaringin rakerai tawar di bawah sampun kata orang niki ring galah jam 6 pas napi wasane rentetan kentan nge antun nyangre puji trisan dia nge. Hingga susumu banget niki rakerai kantun misikan sarang titian kata nih nyantos gelah mungkin mangke sampai keranjing ring program acara dua ring sir sanje sani matang ini informasi makemiwa tembang-tembang. Ingira kerai wajah bos pacang dayuari dagingin untuk informasi ring adat istiadat lokal kenten nge. Pastikan sampun mau sang niki-niki nginin ini kering adatnya ne utawi tradisi-tradisi sane kata kenten nge sane ake wenten ring Bali pemekasnya nih.

Ingira kerai meja bos jaga aturan titian peniki untuk kawintanan tradisi kawas kentengnya di silang jana niki pina ke simbol harmoni panca dewata sani pasti ke sampun terus ke jaga kentengnya. Ingge sering lantar niki jaga aturan titian tembang-tembang kentengnya mana presiden niki menghibur akarai taler ringgalah niki ringgalah jam 6 lintang siung 11 menit kentengnya pacang aturan titian reambara niki untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya akan saya kumandangkan niki azan maghrib nggih. Tadi mungkin ngirim sandekan numun jaga aturan titian si kita mang saking hiang ari seni memuda guru rupake.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: Ngira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngira Mualim Ali Seriti yang meniki dari hari Ring FM 16,4 MHz Ring program Macara Dwi Niki Ngira Ring Lingsir Sanja Sani Matang ini informasi Mika Miwa Tembang-tembang. Ngira Kerai di Wosampun Niki Titi yang kumandangkan Adzan Maghrib Niki untuk ring umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selama menunaikan ibadah. Toler tembang-tembang niki nggih sani presiden menghibur kerai sareng sami. Sedaya mangken jaga sobian titian meniki lanturan titian anto napi astane nyumbi informasi nggih. Anto kawentenan puniki tradisi upakara kawas kenten nggih. Sane ring silang jana niki pinak ke simbol harmoni pancadewata sane terus dijaga. Ngira kerai kawentenan upakara niki upacara kawas kenten nggih kantor lestari ring desa Silangjana Kecamatan Sukesade ring Buleleng niki nggih. Kawas nika nggih titiang utip saking Bali Express kenten nggih nenten jawanta hanya bagian saking ritual keagamaan kemanten. Kemohon niki taler kedadosang warisan budaya sane penuh makna filosofis. Nggih, kawentenan tradisi niki mengajarkan kenten nggih sapunapi keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, taler ring sesama nggih, sesuai sarang konsep Trihita Karana nggih sanes sampun preside diwujudkan melalui simbol Pancadewata niki. Nggih, antuk ring krama silang jana nggih kawas pinike pinake simbol penyatuan energi alam semesta nggih rakrai niki sepisanan identitas spiritual desa nggih ring setiap unsurnya niki dalam kawas memiliki makna yang diwariskan secara tumurun temurun kenten nggih. Niki dalam artian kawas nike pinake warisan leluhur sane mengajarkan keharmonisan melalui warna kenten nge bahan miwah tata letaknya nike sampun sane ngawinang masyarakat nike nge diajak untuk memahami bahwasannya niki nge kehidupan nike harus selalu selaras dan juga harmonis sesuai dengan kehendak ide yang widiwase serta keseimbangan alam semesta nge. Nggih, kadi bos diwawu ngira kerai saking napi wastane prebeker ring desa Silang Jana kenten nggih. Niki napi wastane kanto kawentenan warna-warnanya nih kenten nggih. Wenten ring lawar putih kenten nggih niki pinake simbol Dewa Iswara ring arah timur niki. Ngantur wenten ring lawar merah kenten nggih niki pinake simbol Dewa Brahma nggih. Niki ring arah selatan lantur wenten ring lawar kuning nggih niki pinake simbol Dewa Mahadewa ring arah barat. Mantu ring lawar hitam pinake simbol Dewa Wisnu ring arah utara. Kapinguntan niki lawar brumbun kenten nggih niki pinake simbol Dewa Siwa ring pusat utawi tengah nggih. Lantar niki anto punapi kenten nggih makna saking penataan sajian nike manut sesuai arah mata anginnya juga nggih rakerai niki memang mengikuti arah mata angin membentuk mandala suci ke bawah nggih niki melambangkan keseimbangan antara mikrokosmos utawi ring manusia utawa nike sendiri miwah ring makrokosmos niki ring alam semesta. Ngira kerai kadia muni kedumun informasi sandi presiden aturan titia mali jebos jaga aturan titia malih nge informasi sejangkepnya nih ngeninin indik punapi maknanya nih kata nih niki pinake hidangan kata nge mentan hidangan pendamping taler ring filosofi bumbu dalam kawas nike nge nge mali jebos mali lanturan titia jaga ring titia rakerai mesandekan dumun duaning mentan sani jaga ngelintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
3: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
3: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Nih, Rak Rahayu para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nih, kantong cikan iriki sarang titiang dayari Reng FM 106,4 MHz. Puniki Reng program acara Lisir Sanjeng, nge, sani motang ini informasi makamiwa tembang-tembang, nge, niki pemakasannya wenten Reng adat istiadat lokal. Nih, diwo sama sobiah titan niki kantong mau sang ngeninin indi tradisi upakara kawas kenten nge, sani wenten Reng di sesilang jana, camatan Sukasade Buleleng kentan nge tala ring filosofi kentan napi dagingnya nih ring warna lawar kentan nge ring kawas punika. Nah mangking lantur nge rakerai untuk filosofi bumbu dalam kawasnya nge pasti kesampun sani ke bos kawas nih ke wenten medaging bumbu-bumbu sani medue makna tersendiri nge rakerai. Inge niki ngelantur wenten bumbu kadi kencur kenten niki melambangkan kesucian, wenten kunyit kenten nggih rakarai sane melambangkan keberanian, wenten lengkuas lambang kekuatan, taler jahe lambang keseimbangan, bawang merah kebijaksanaan, miwah ring jeruk limau niki dados pemersatu kehidupan. Inge liar yang punika niki wenten kebawas makna hidangan pendamping kenten nggih niki medui maknanya nih kadi lawar nalar urap, gecok, jejeruk, jukut, daun belimbing niki sani melambangkan pengorbanan, kesucian batin, kemakmuran, miwah, pemeliharaan dan kelestarian alam. Nggih rak rayi antuk kawentenan tradisi kawas niki ring desa Silang Jana kenten nggih niki pinake pelestarian kenten nggih mangdane ring generasi muda pemekasane nenten wantah uning kenten nggih antuk tata cara ritual kemanten kemawon harus niki nggih memahami nilai filosofinya niki melestarikan kawas niki taler melestarikan kenten nggih utawi menjaga jati diri budaya Bali nggih rak rayi sanes sekaligus mewariskan ajaran tentang harmoni ring manusia, alam, leluhur, miwah ide sang yang widiwasa. Inggih, antuk informasinya nih niki, titik yang utip saking Bali Express, niki minap rakerai, seni tertarik, durus niki ngeranjing ring portal Bali Express, kentangnya niki winten informasi sejangkepnya nih, tala niki sampun pacang yang ringgalah jam itu, kentangnya titik metu sume banget majari rakerai sarang sami, para pendengar nih, sampun nyantos makin, state onang sarang titik yang giriki, ring perempat RRI dan pasar nge taler titiang dayuari pindah ke pengen teracara ringgalah makin nunas ngerenda pengampura pembangat peprade wenten atur titiang sane menten manut ring arse nge yang kira-kira maju bos jaga lanturang oleh sawitran titiang puniki wenten blitut mus nge sane preside nyarang kira-kira maju saking galahnya makin nyantos puput maju bos ringgalah jam roras nge sane makin jaga aturan titan niki ring ambare iring titan rakerai mesandekan dumun duaning wentan sane jagi ngeletang untuk menika puputan titiang antuk para mesanti om santi santi santi om
1: biar gue tambah maco saatnya makan ini dulu.
2: Woi enak nih makan gak bagi-bagi lo man.
1: Iya elah sate penyu gue jatuh semua. Aduh Indri ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Ih, sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.
4: kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Om Swastiastu. Hai pemirsa Ratu Widodane, malih ring di tiang pemirsa yang gatre Bali saking perempat RRI Jakarta. Mungguin gatre sane katur mina kadenyane. Nilai ekspor saking Bali sekadi ekspor wowohan, ulam, miwah bunga utawi sekar pawilangannyane 6,1 triliun rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Pelucia Sangki Ratna nugasang kobanane pacang ngawasin ketat kawentanan kerama asing ring Bali. Angge pemirsa, sane mangkin titiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih.

0: Yang pemirsa, Gatre Sane Kaping pertama. Kepala Badan Karantina Indonesia Baratin Abdul Kadir Karding ngangkenin nilai ekspor saking Bali sekadi ekspor woh-wohan ulami wah bunga utawi skar pawilangannya 6,1 triliun rupiah kantos pengawit bulan Juli ini puniki. Manut Baratin komoditi ekspor woh-wohan ulami wah bunga utawi skar preside keterima antuk panegara ekspor sane ketujuh. Manut Abdul Kadir, selain registrasi komoditas ke panegara sane ketujuh, pidab-dab ekspor punika patut tererigrasti. Baratin naler state ngabehin sekancan tate pidab-dab budidaya lan produksi produk angin negepin syarat biosecurity. Pendiri komunitas petani muda keren, Anak Agung Widartama, nempenin becik pendampingan Badan Karantina Indonesia Baratin majeng para eksportir balis jeroning eksplorasi ekspor komoditas pertanian peternakan lan perikanan. Para eksportir Bali naler ngaptiang mangda kepeciang galah ekspor ke Vietnam. Ini kepunika paiketan ering kawentanan protokoler parantarining Indonesia miwah Vietnam. Yadian wewangan mangkin ring Vietnam akeh numas salak Bali sakemaun durung wenten kesapatutan dadosnya ne ekspor sarak Bali punika durung preside kemargia.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Angin pemirsa, Gatre selanturnya nih, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Pelusia Sangkiratna, nugasan ku bandane pacang ngawasin ketat kawentanan kramo asing ring Bali menjalaran Satgas Patroli Dharma Dewata Sani terus kemargiang nyabran raine ring mekudang wewidangan. Ketugasan angin incapang tatepi dab-dab jajaran miwah timpora, kramane keaptiang mangde sarang ngelapor yening manggihin wenten WNA sane memurug ugar-ugar. Pelusia Sangkaratna talar ngewohin nenten wantah ngandelang penureksan konvensional. Para petugas ering lapangan uwangan mangkin kejangkepin antuk sistem data digital terintegrasi mangde preside wenten validasi dokumen. Gatre sanepine untat. Kepala Badan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Anak Agung Anggie Widana ngodaran kobandane terus ngukuhang lan nincapang momot tate pidab-dab desa wisata menjalaran program pendampingan sane ngucukan penincapang momot sumber daya manusia utawi SDM. Ketelatarang taler pidab-dab punike anggen nabdab tate kelola desa wisata mangde sayan becik. Manut Anggie Widana, pidab-dab monitoring lan pendampingan pemerintah presiden ngelimbakang desa wisata nganuting aspek kelembagaan manajemen pengunjung, fasilitas kepariwisataan, pengembangan produk wisata, pengelolaan lingkungan, lan medikasi bencana. Angge pemirsa, wantah kadisa punike, Gatre Bali sane preside katur wengine mangkin. Ditiang kesarangin pengerombo Gatre Bali ngelungsur mepamit puputang ditiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
2: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
3: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu, menggerutu terus tiap hari?
2: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya, biar cepat bersih dari rumah.
3: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
2: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
3: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Panur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dres ke Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, dongki kena-kena,

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Hangi pemirsa Rakalang Rai Sahabat Budaya. Sanekan tonen rintam sikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena ring wungi becik beka dimangkin. Demonggi panggihkan ditiang starta kenak tur nemu rahayu. Wali mali sarang ditiang ketut mus. Jagi ngiring sementara Rakalang Rai. Ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar perempat RRI dan Pasar nge. Ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan. Antut ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Ring Rahina Raditya puniki tanggal 19 Juli warse duang tali duang senam puniki ditiang ketut mus jake pecang iring sementara kekeran rai atau segala ditiang puput bertugas melaje bos ring galah camro ras wengi. Pemirsa sarasami sane sekadi sampun-sampun memargi acara druwening ye nyabran Rahina wengi ne puniki jake pecang aturan ditiang tembang pengawit. Ring wengi ka dimangkin nggih sedurung di tiang aturan temang pengawit punika jagi pacang aturan di tiang drama legenda sane menjudul Kembali dari Sekapan Roh Halus. Pemirsa sareng sami sane kantun ring di tiang mesikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Sampun nomor dilaring frekuensi 106,4 MHz. Durus temun piarsa yang drama legenda Kembali dari Sekapan Roh Halus.

memang benar, waktu tak pernah kembali. Tapi mau apa lagi? Aku bisa bertahan demi anakku Ayu, walau hati ini hancur atas perlakuan suamiku sendiri.

0: Ini kopi, Pak.
1: Taruh sana. Apa ini? Manis. Kau sengaja membuatku yang manis-manis ya? Biar Bapak kena gula darah, gitu?
0: Tidak, tidak, Pak. Maafkan Ayu. Ayu tidak tahu Bapak gak suka manis.
1: Sana! Ambil lapel, bersihkan!
0: Iya, iya, Pak.
1: Memang sengaja aku siksa dia, biar dia gak betah di rumah ini.

0: ini bukan anakmu, Pak.
1: Tanya saja ibumu.
0: Aku tahu. Ibu yang selalu menghalang. Ibu yang selalu menahan sakit hati karena ulah Bapak. Memaki, memukul. Bapak tidak punya perasaan.
1: Anak durhaka. Berani-beraninya kau ngomong seperti itu. Ku pukul kau.
0: Pukul. Pukul aku, Pak. Pukul.
1: Baiklah. Hiar.
2: Hentikan, Bli. Hentikan. Jangan, Bli. Jangan pukul Ayu. Pukullah aku, Bli. Kalau itu membuatmu senang.
0: Tidak, Bu. Maafkan Ayu, Bu.
1: Anak ibu sama saja. Ya.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Hah? Sari? Betulkah kau Sari? Terima kasih Tuhan, akhirnya aku bisa menemukan alamatmu.
1: Diam di sana, jangan mendekat.
0: Beli mengerti, kau marah, kecewa. Tapi Beli ingin jelaskan padamu, Sari.
1: Tidak, jangan kau ganggu hidupku lagi. Pergi, pergi.
2: Ibu, kau bicara dengan siapa itu, Bu?
0: Ini siapa ya? Pasti anakku.
1: Ayo, sana, masuk.
0: Jangan kasar begitu, Sari. Oh, namanya Ayu ya?
2: Iya, Paman. Paman ini siapa ya? Sepertinya udah kenal sama ibuku.
0: Ah, Made Damar nama Paman, Ayu. Ya, dulu di kampung kita bertetangga. Mumpung lewat, ya Paman mampir.
2: Oh, gitu. Sini masuk dulu, Paman Damar. Ada apa ya dengan aku ini? Kok terasa deg-degan gitu? Baru ketemu sama Paman Damar, rasanya nyaman sekali.
1: Ah, sudah. Mau apa Beli kesini? Aku gak ada waktu.
2: Ibu!
3: Siapa tuh, Sari? Oh, Made.
0: Iya, Gede. Saya tahu alamatmu dari Wayan Kajeng. Maaf kalau saya mengganggu.
3: Iya, jelas mengganggu. Ada apa? Mau minta sumbangan?
2: Bapak, kok bicaranya seperti itu? Bapak ini datang dengan maksud baik loh, Pak.
3: Anak kecil, tahu apa kau? Sana!
2: Bapak selalu begitu. Apa-apa tidak pernah benar di mataku.
3: Anak cengeng, ku tampar kau.
0: Ya, Biral, kau gak boleh begitu sama anakmu.
3: Itu bukan urusanmu. Jangan ikut campur.
0: Maaf, Biral. Bukan maksudku ikut campur, tapi...
3: Sari, suruh orang ini pergi. Sebelum aku menyuruh petugas keamanan.
0: Tidak, tidak, tidak. Tidak perlu, Biral. Aku akan pergi. Loh, Sari, Beli pamit, Sari.
3: Sari? Ayo? Di mana mereka? Kamarnya kosong. Pakaiannya juga gak ada. Sari? Lemarinya juga kosong. Berarti mereka kabur dari rumah. Sialan. Sebentar. Ternyata uang dan perhiasan masih utuh. Nah, biarkan mereka. Aku gak akan mengejarmu, manusia bodoh.

0: Memangnya kita mau pergi kemana, Bu?
1: Ayu, kita akan tinggal di rumah kakekmu. Ibu kasihan pada kakekmu, gak ada yang ngurus.
0: Ayu senang sekali mendengarnya, Bu. Mari cepat, Bu, mari.
1: Nah, Ayu, ini rumah kakekmu. Tapi, di mana kakek dan nenekmu ya? Sambil nunggu mereka datang, yuk kita duduk di bawah pohon jambu itu.
0: Iya, Bu. Aduh, segar sekali udara di sini, Bu.
1: Kakekmu memang suka bersih-bersih, Ayu. Coba lihat halaman rumahnya. Bersih sekali. Tertata rapi. Duh, indahnya.
2: Sari, benarkah? Ya, benar kau, Sari.
1: Diam di tempat. Selangkah saja kau maju, aku akan menjerit.
0: Ibu, kenapa ibu ngomong seperti itu?
2: Sari, saya tahu kamu marah padaku. Tapi yang telah terjadi gak seperti yang kubayangkan. Kau harus dengarkan ceritaku, Sari.
1: Cerita apa yang harus aku dengarkan?
2: Bapak dan ibumu telah tiada, Sari. Saya yang mengurus mereka. Saya ingin mengabarkanmu, tapi aku gak tahu di mana alamatmu, Sari.
3: Bapak, Meme, maafkan Tiang, Pak. Maafkan Tiang, Me. Aku anak tak berguna.
2: Sudahlah, Sari. Sudahlah. Mungkin itu sudah kehendak dewata.
4: Perlahan Made Damar menceritakan kisahnya, di mana malam itu dia diambil oleh roh halus penghuni tempat di belakang rumah kakek Lonto. Dia disekap. Dia mau dinikahkan dengan anak gamang itu.
2: Setiap hari aku menjerit, berteriak minta tolong. Namun satu pun gak ada yang mendengar teriakanku, Sari. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, aku menderita. Mungkin sudah waktunya saat itu, saat Papa Mangku lewat. Dia melihat sesuatu yang janggal. Benar saja, Sari. Dia melihat aku terkurung. Benar saja, Sari. Dia melihat aku terkurung dalam sangkar. Dengan kemampuan yang dia miliki, aku diselamatkan. Selanjutnya, demi menebus kesalahanku kepadamu, aku menjaga kedua orang tuamu sampai akhirnya mereka meninggal, Sari.
1: Maafkan Tiang, Ble. Tiang sudah salah menilaimu. Ayu, sebenarnya Pak Made Teja ini adalah bapakmu.
0: Sebentar, Bu. Bukankah bapak ini namanya Made Damar?
1: Benar, Ayu. Namanya Made Teja Damar.
2: Ayu, ini ayahmu, nak.
0: Ayah, benarkah? Dari dulu Tiang berdoa, bertanya kepada Dewa, siapa ayahku sebenarnya?
2: Maafkan ayah, nak. Maukah Ayu menerimaku sebagai ayah?
0: Iya, iya, ayah. Tiang mau. Terima kasih, Dewa. Nyanyian malamku yang selalu mewarnai kisah pedih ibuku selama ini, kini telah berubah menjadi tembang

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi pamirsa rakalarai sahabat budaya mewali male sarang titiang ketut mus jagi pacang iring sementara kalarai ring acara kelanguan druwenai wau sampun metilar nika kali tembang talar kesarangin drama legenda kembali dari sekapan roh halus kenteng nggih. Ngaduaning sampun galan iki pamirsa sarang sami jagi pacang sangra titiang ring lain telepon 2233 61 minapte sane sampun sayage niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Widod.
0: Inggih, punapi gatre Pak Ian.
1: Astu karo kena dingin-dingin Widod.
0: Inggih, sampun dingin-dingin iki cuaca duwe.
1: Inggih. Awu boleh grimis jo bos iki ring kapal.
0: Oh, mangkin sampun ados.
1: Ampun, tuni semangan, dibi malam sabah lihat. Sabah balas masih sabah dibi malam. Iye,
0: ringgiannya taler sabah dibi.
1: Inge, lihat pasti kau kena.
0: Inge, rahayu.
1: Inge, yang mana segala makatrong lihat.
0: Durus, durus.
1: Inge, majang ring bukmat yang Pak Mangit dah rahayu. Ni ita berangka kayak Widya yang jual bangku Sudani, Kak Pedas, Kak Ciatok, Guru Pendi dalam Wendan niki patut mancung tiang, manik kapal Bu Enang, Bu Ayu Tuban, Wendan Mahegi, Kak Lau, Kak Siasi, Kak Kede-Kede, Gombiang Seri, Batu Indi, Nini Ayuna, Bu Pera dalam Nini Mahindira, Bu EKBB yang Bu Jerman, Kak Tiara, Wenten, Siro Yeniki Haji Tewamia, itu Siro nyarang. Bu Gombiang Yoga nyarang Witen.
0: Inge, salam sarang Gombiang
1: Yoga. Bu Mangkuduk dalam Niki Bu Noni yang Bu Ekasem, Bu Putu Keboiwo, Bu Jero Gedes Narsuci, Bu Jero Gedes Dunling, Bu Linda Kum, Bu Lo Sekar Satung, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Gek Mas, yang Bu Swastini, Bu Sinta, Wenten Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Wenten Dalar Niki, Pak Maharani, Pekak Dano, seorang Oda, Wenten Nik Nika, Dalar Nge, Nini Agus yang mengui, Wenten Nini Bagas, ngejak cutat yang sarang oh niki ka angga nyarang itu
0: oh ingi
1: beli mang pandu niki pade karjo tiang pade gunawan pade polos jaya patut mudayo patut wirkel ngejak cutat yang sarang sami
0: ingi
1: tiang mau pamit Om Santi Santi Santi Om
0: ingi suksema niki ring widangan kapal Pak Ian Narbo ngi sampun munggah nyarangin sementara kelarai taler sampun megatre ring sawitra druwe mah kesami niki nggih. Ring ukur jane Pak Ian Narbo sang redit yang mewali male. Inggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, Nini Janger.
2: Nini Janger nih, Pak De.
0: Inggih.
2: Aduh manis nek iki jujur.
0: Aduh nggih.
2: Jeng ni TV Pak Ter.
0: Sampun nyait niki.
2: Ya.
0: Sampun nyait niki mejajahitan.
2: Don tiang tahun kan nyait sampun enten pembantu.
0: Oke enten.
2: Nggih. Pak Ter.
0: Inggih.
2: Sama siapa di studio Pak Ter?
0: Sendiri Niki.
2: Sendiri. Aduh, sendiri Pak Ter di studio.
0: Inggih, tidak ada siapa-siapa di sini.
2: Nah, semang Pak Ter.
0: Inggih, temangnya nih. Nunas bungo cepake nah siki.
2: Ngajak pakai ampun wenten Riki di kubun tiang-tiang membelo nigo
0: ampun nih yang Niki kalunas bunga cepako mereka
2: temang napi deh dia tinggal Pak Tut
0: iya durus temangnya nih
2: tembang tembang nap tembang widi-widi ano pater
0: sane napi
2: sane ane menunggu di jalan pater yang teman nikah pater
0: ketemu di jalan
2: nge dini
0: mejang nge
2: mangan cesan ngerasane ketemu di jalan
0: nge mejanji di jalan nge
2: nge nika ampun ya batet
0: nge sampun sayage
2: nge nika bintiang nika batet
0: nge
2: nge menika kan batet
0: lurus
2: ngambil galah batet kita malah jebos becek-becek yang margi patut
0: nge terima kasih Nini Jange
2: nge sama kasih sama Nini Jange nge patut
0: nge
2: yang kadang mungkin patut tipe tentang mungkin nanti prama santi santi-santi merahayu patut
0: nge suk semua niki ibu lodro nge Nini Galuh Nini Janger kentan nge sampun munggah niki nyarangin sementara kalarai maka samin bogi kena rahayu niki Nini ring sibang bersama keluarganya nih. Pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp duwe niki nge enten Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Bengkel kesarangin Agung Ayu Chandra nyarangin rahajang tugas Pak Tutmus salam sehat rahayu suksumo niki Bapak Ketut Sumarje sampun munggah ring pia WhatsApp duwe taler niki rahajang wengi Tutmus tiang nyarangin saking Batuan Kaler nunas tembang luh sekar si kingenge malah jebos yening Ketut Karuni niki nge dentan mendaging aran niki WhatsApp druwe kanan suk semua niki sampun munggah nyarangin ring pia WhatsApp druwe talar malah jebos yening menten galah pasti kau jagi pacang putar ditiang tembang druwe ring ngukurnya nini janger sangre ditiang malah siki om swastiastu
3: om swastiastu litot
0: nah punapi niki tumben niki
3: nge tiana tumben nyaring lidut karena tiangnya mungkin uya sabah lidut cek bengek
0: oh kintan
3: ini apa sekitar sekitar 6 bulan dan nyaringin
0: inge kintan ampun punapi gatra ruwe kena rahayu niki
3: sukara tiang kena
0: inge dumugi ngelantur
3: yang lidut punapi
0: dados niki
3: iya dumugi ngelantur
0: nah punapi cuaca ruwe dingin-dingin cuaca ring kita mani ring,
3: payung cirek kita mani dingin tadi kurgas gitu
0: inge
3: gak tiang hari mungkin mesaput sarang ngidu gitu
0: nyo ngidu nge becek menageng wedang menageng selo matamus pah becek sekali
3: pas nih kan gitu nge
0: inge
3: yang gitu sampun wedang nge
0: sampun sampun saya ge
3: oke sembang gitu
0: lurus temangnya nih
3: sembang nge sembang lawas gitu nge
0: inge
3: mare metunangan litut
0: bejur. Mare metunangan. Nggih.
3: Nggih, dados ngatur litut.
0: Akidek dumun nggih.
3: Nggih. Ngatur sementara tiang ring bayung cirik waktu sami nggih. Ben ke mantan litut.
0: Nggih.
3: Nggih, majang litut mus rajang tugas. Om santi santi santi om.
0: Nggih, suksumo niki nembe niki nyarangin sama sawitra duwe niki ring bayung cirik Yoga Saputra nggih dumugi kena rahayu niki ring Kintamani nggih nah cuaca dhewe niki suk semua informasinya nih sekali kulkas niki kenten nggih duaning cuaca ring mungkin sampun memasuki musim dingin napi malih ring Kintamani kenten nggih dumugi kena rahayu sementara di ring Kintamani maka sami niki pemirsa sarang sami senekatun ring ditiang mengisikian ring perempat suara budaya Bali gih nah jadi pacang atur ditiang tembang sane sampun karsang ring semutuan druwe sane munggah iwawungi ring ditiang masanakan tur malih jebos pasti kau malih muali ditiang jadi pacang nyangre ring lain telepon 22336 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

Ingin pemirsa rekan rai sahabat budaya sanekan tu diring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Kali temang wawu sampun atur ditiang demugi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin nggih.

Inge pemirsa dua ninggal adit yang kosak niki ring palatan sane kaping ka pertama pun iki. Malah je bos pasti kau jagi pacang sangra di tiang ring palatan sane kaping kali ring sesi bernostalgia druwening ya ngantos galah di tiang puput jam 11 wengi. Pemirsa sarang sami sampun berkem riki tetap satya ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung, dan Pasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pembedek di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjaranyar tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengemban pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas Candi Gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Hingga pemirsa sarasami muali sang redit yang maliring lender pun 22336 satu ring palat nsana kapeng kali pun ikingi ring sesi bernostalgia iwawu temang sampun atur redit yang taler nge demogi presiden menghibur kelarai ring wengi kadi mangkin. Om swastiastu.
1: Om swastiastu kuitu.
0: Hingga Pak Yan muali mali.
1: Kang kali ring kantor nih.
0: Kanting lemur.
1: Kenyarang wetut niki.
0: Nggih, suk semo niki.
1: Nggih. Pasti kok kena
0: nggih. Lurus lanturan.
1: Nggih, tiang nostalgia agal melek trono niki wetut.
0: Nggih.
1: Sakati ayam sedang ngetek-ngetek dan indumun kan tahun kuda ya ni kau eh tahun 95 ya ni kau eh malam minggu ni kau melalui yang pun tak timpal-timpal
0: ingih nganggur
1: ingih ini kau ya kalau ada gerudok yang orang nganggur kentan si siro yang nyara nganggur eh bomang muda nyara itu
0: ingih.
1: Eh, munga pemang, nostalgia bisa nih king eh. Eh, wakala gerudung kerontak malam minggu nih kok. Nyarawang dan merdua jinah, bintan. Lari, bintan ajak lari mo, nih kok timpal-timpal. Kemenangan, keramanya, ngewarung, bintan muka warung, bintan. Lari, bintan, bintan. Nah, waktu mas napi jalan ni kau kentan Mei kentan Air Seruja ni kau ajang ni di rumah ni kentan sambil yang masih ngorto sedang panak ni kentan agak geruduk kentan pas ngelantur ngorto kangen kau damping ni kentan kan memangnya itu
0: napi
1: busung udah naik ceper kentan pahit masih dayanya memangnya pasti yang pocol kene orto damping ni yang busung aja ada limo kentan gabung kene ni kau kentan tuas ni kan piana ni kentan
0: tuas no kentan
1: ala akeh masih pisagaan melalui mereka malam minggu tu loh ni niko ngeri kata geruduk ramai je niko di tu kentan nyebrak ceper kentan kanti ya keranjang niko mana itu orto aja anak ni sing masih kalau entah gitu nyen kalian mau kena gitu lagu jak lalimo gitu nyen kalian kena
0: nih
1: sing bodo karuan kita je kangen kau dah di ne orto kanti ke jam kuda ya jam setengah loras kita nginap di Riko itu nginap yang Riko jak lali mo nak sembani mule ya nginap ni ko memangnya nak napi wasanen ni ko ajar aja orang ni kau ya pokoknya ama ajar kata mumpung mesti sabah dah sini kau
0: bang uci
1: uci nginap kata tangi nginap nak memang nak bertangar masih tu ajak lama ni tangar masih panah ni macam lap je ke kamar kata lap ke kamar nak buat orang ni benar bidang sing bapa yang di luar tu ni nak nunggu kadang waktu bom tutup senyo.
0: Untuk
1: yang inap itu, nah orang nak beliau ada kamar kentang kamar itu yang satu kamar jadi limo kentang sedang lap sirap kentang mau munyi cicing yang itu. Haung ni kau dimu. Di muka sangat
0: nih,
1: bukan dan nak rumah ini mesti jendela ini kok kena ampah angri tiang apa itu tulis cicing ngarep kesanggah dan aung-aung gitu. Itu pesu dan tiang bani masih itu
0: ngi pengintan
1: ya tangan yang di anu pekandan jat timpal tiangnya sing bani di sisi jat di tengah pun entong ni bani itu
0: pengintan
1: di tengah panggil lagi di tengah nyah kena tin cok mekriah tabah itu
0: ya
1: mekriah tabana
0: tabana kentana di pana
1: kana pelangkan nge nge pelangkan pedumun kena tawenten batis sendir matenggah pelangkan batisnya mekriah empat beten di tiang kena aja ke limo cepet subuh yang beten yang sirap jijah mekerising dan bani cicing ngulun-ngulun kesemang tiang yang bani sirap
0: ada
1: ngecek payu tiang baju gadang muka men bantut
0: kenyal muka gadang ton mantut
1: ngekentan sampun jek
0: aduh
1: jek yang limo itu ambil mani nih bangun tiang ras lemah nih kok ngorin jek tiang jek laraman kok kena kadung mano ban macanau po kok jek long tabana likane jek beten yang kena sirap lah masih hati ban wicut jauh pakein dan pihang yang kayu jauh monto
0: kentan sarang limo
1: nge jauh yang limo papan nih kau usuk yang botong royong di jumah jauh yang limo menin pelangkan tu wicut nge jauh kerja pin panah nih apa cuma gaya nak nanti umpang pelangkan gitu jauh panah nih tu coba aja ragat lo yang nanti pelanggan, pelanggan baru man bapak ni.
0: Ada, ni kentan perjuangan tu.
1: Ingat lo hati-hati rago nginap itu kan tanggung jawab masih pelanggan nanti lah belum kentan. Ibra benar aman ni bapak ni. Jangan terus sangat pang itu. Durin nanti kan kentan lo masih hati pun itu. Ganti tiang yang mulai tiang itu hari Minggu. Pangman masih nongol panah, nah kita kenal tu.
0: Teori.
1: Iya. Nah, kemudian menurut tentang minat tentang jodoh, kan kita payu jodoh masih mekat yang jodoh masih man, kita nih.
0: Iya, jodoh nentan kita.
1: Iya. Ingat, kemudian menaragos yang ada orang demen, saya melalui popolo asal kita. Yang paling orang apa, jauh ya liu, kayak ada makan lah gitu. Bayu, pokoknya sih ada dadi gitu.
0: Ingi,
1: ini kau mantan.
0: Ingi, suksumo, Pak Yan, becik, iki pengalaman dulu.
1: Ingi, malam minggu kelabur.
0: Ingi,
1: iki gak tahu yang nyoleh itu.
0: Ingi,
1: raju gak tahu, munga-munga iki. Buk mat yang pak mata ni itang eh, buat KBB yang
0: kalau limang
1: bayu. Ini cutat sarang sami semua tahun. Mana rahayu yang mau pamit. Om santi, santi, santi.
0: Ingi suk semua niki Pak Yan Arbo nggih sampun wali munggah niki baju gadang potongan gantut kenten nostalgia arwe niki nggih. Perjuangan mencari cinta niko kantos nganti plangkan. Inge Pak Yan suk semua nggih sampun nyarangi niki pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361. Muali jadi pecah sangra di tiang malih ring lain telepon 223361. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Blitut.
0: Inge
2: Punapi kadre Blitut.
0: Kena rahayu muali.
2: Muali nyarangin Blitut.
0: Bernostalgia durus.
2: Nostalgia satu tahun yang lalu Blitut.
0: Inge
2: tiang luas mau balik calon narang ring suter Blitut.
0: Ring suter.
2: Dek mulehe.
0: Ingi. Halo. Ingi. Halo. Ingi beli yoga. Halo. Ingi. Aduh niki nge terputus niki napi sinyal dulu niki terganggu seketika niki. tidak ada jaringan, tidak ada suara ngeten nggih. Nggih mele jebos muali mele durus sangre di tiang ring lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge Ibu.
3: Ngerajeng tuh.
0: Inge rahajeng mewali.
3: Pasti ke sampun kena nih.
0: Inge.
3: Yoga Saputra suwe santan.
0: Inge. Wow pangkale munga tapi ini kedua niki cak begitu mau bercerita niko langsung pak kintan menang.
3: Gas puan ingat pesan ibu ramang-ramang sawang Pak ya Narbo mesti boleh di nostalgia nih. Ibu seledu nampun tidur.
0: Oh, gitu
3: ben takso bangun sing menyedang tidur
0: terus
3: langsung ketengilin gitu. Terus semua Pak Yan sampun starter megater ring titiang niki. Patah mesti tuh sarangnya gue nak ngelah si pengalaman gitu. Amat ya bodoh gak setahun tuh toh.
0: Nah, ada sekitar.
3: Lah, nah, neng, ada net puber pertama kita tuh. Oke tuh. Ya nikinge. Enge rajang, Mang Pandu nyarangnya.
0: Inge.
3: Mara puber pertama tuh. Demen awalnya tuh. Oke tuh, jad putusnya sebelah pihak tuh. Akhirnya ibu putus asa gitu. Pernah mengalami seperti itu.
0: Ini sakit hati kan misalnya kita modelnya
3: ceritanya. Oke tuh gak tuh lucu tuh. Akhirnya ibu pergi ke salon potong bu. Karena ibu stres tuh. Buat lantang akhirnya keriting ibu gitu. Wih kejumah bapak ibu pedih tuh.
0: Aduh kandos kan.
3: Ini raga satu ada hubungan keluarga gitu. Kedua raga pada demen awal nah, gitu. Ada sing dan asane satu tahun tuh yang kengkeng nunduk aja ngelen tuh. Nu sing karuan, suud sing karuan.
0: Mesumpal gedean pun iko.
3: Akhirnya nuntut tuh bertawa ibu ya bengelah gitu.
0: Ada.
3: Tuh ibu kene lu butah patah hati tuh. Awang terus ke salon tuh. Itu kisah lucu nih. Pidan kan liu nang ngelang-ngelah kudu tuh.
0: Iya.
3: Cuman ini pidan kan liu ngelah kudu. Begitu ya mek buku sebelang petang tuh. Alih bong teluh kudu nih buku disirah. Karena tidur. Bong gitu. Karena ibu patah hati ke salon lah bu. Ke salon mau keriting. Ya hilang kudu tuh. Mati mirip-mirip.
0: Oh nge.
3: Saya ingat sih Bu, jadi adi belonggir aku pindahan dinah gitu. Bos keras nang kena, ada maro-maro puber-puber. Tapi bisa gitu, nah jadi ada gak gitu Bu Zainah?
0: Kantun, tapi kan makin ampun, tapi pastinya ampun zaman sosmed ampun kan. Ampun
3: terbuka,
0: iya. Ampun terbuka. Pikiran
3: juga agak terbuka, jadi keberanian juga sudah maju.
0: Yang
3: pindahan kan lek-lek nak.
0: Patut, iya.
3: Boleh ajak ibu melalui ke Pantai Sanur tuh zaman tuh negara Indonat itu aku bawa besek kena gitu loh itu kau jak suut tanpa sangkan tuh lebih bawa pun nak lantang saya lantang jo artinya lantang zaman tuh nak luluh kan lantang oh bu lim salon wih bapak bu pedes saja bu sebuah lantang ben kenang bu kan yang ben yang jelek kena berdumah bamunyi terus asa bu akhirnya dia nyuang nak ulik lungkung jadi bu almarhum tuh
0: oh ganteng
3: bu almarhum tuh bu mak benen tuh simpal lah gitu itulah kisah happy dan tuh jadi sana langah nak gitu hilang satu tumbuh seribu gitu.
0: Makin sampun banyak nah, cadangan gitu.
3: Nah, montoh malu tak ingat jatuh nak kedai mana. Akhirnya otomatis kutu mati.
0: Ingin nih kok
3: nak nih. Pak Yan, Pak Yan lah pengalam gitu. Memang Pandu sampun wau. Kak Mangku sedang ni kari menetor niki jero Chandra kalau nih ngetep manika demuntut nih. Grup Janbah sarang sami niki lagi kena. Tep lagi bos sudah wasadari nari. Nana selamat lah orang jadi tutup nih.
0: Tinggi, sukses mabu.
3: Semoga lah katur ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suksmo niki Ibu Eka ring batu bulan nge sampun munggah nyarangin pamirsa sarang sami ring ungi kadi mangkin nge. Nah rekala rai pamirsa sarang sami ring titiang mesanakan malaja bos pasti ke muali titiang jagi pacang nyangre ring lain telpon 22336 1 ring titiang miarsa yang temang sana sampun saya gang titiang.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Weh, nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: Inge pemirsa Rakalarai sane kantun tetap satyo niki iring ditiaring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah wawu kali teman taler sampun aturan ditiang dumugi presiden menghibur pemirsa sarang sami rengungi kadi mangkin nggih. Taler wentan gumyang Sri kekeran niki nggih rajang ngungi blitut mus nyarangin gumyang Sri sampun mungaring pia WhatsApp dulu. Susumun niki gumyang Sri reng kekeran taler Ibu Janura reng Bangli taler nggih. Raja ngungi betut mus nyarangin gung biang Sri nge. Nah taler Ibu Janura taler nge sampun munggah taler Ibu Putu Kebo Wiwo Sekaryani nge. Nah sampun munggah nyarangin pamiar sering via WhatsApp druwe kenten nge. Nah suk semua niki sarang sami sampun munggah ring via WhatsApp perempat RRI dan pasar. Inge sang roh titiang wali maliring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dek.
0: Inge mbah punapi gatre.
1: Mbah becik sehat. Tumen man marengin bintut musko. Ini puan sirup kan jam pitu jam kukus semuanya sirup
0: paling sehinangannya cuaca becik nih yang ingin sirup dingin-dingin gitu.
1: Oh gitu betul. Cuaca ini remrem begitu.
0: Inge di biring gianyar sambah.
1: Inge tuni man gerimis enten. Mungkin ring studio pun api dan.
0: Inge mungkin terpantau cerah kewantan mendung nih yang enten.
1: Lalu Pak Tutmus pasti kompon sehat nggih.
0: Nggih, kena.
1: Nah, milu jadi bernostal nih bedek nah.
0: Lurus.
1: Apa dia orang itu?
0: Rara numun rara.
1: Nah, ne dugun numah mar tamat SMP ne nah. Ya, adik yang tamat SD, yang tamat SMP gitu. Siang hari ne jam 10:30 tuh.
0: Nggih.
1: Mak sepedo, sepedo gayung. Oh, sepedo muani ini tu. Kalau nggak ni, nung sepedo tu tu
0: kan jadi. Oh, be awet sana ki.
1: Oh, si citang tu sepedo pun. Sepedo adik anak gaen gitu. Yang gandeng di duri gandeng muani lah. Oh, itu ya di gang mah tu nak agak ngerjengang di jalan.
0: Nih.
1: Dawo di aduh bagian 100 meter tuh ngelis labah nak wis nak ngakal kalitungan manus ke labah tuh. Itu siang toton musamilan mesrot serotan di lenang itu zaman toton tuh. Nih gitu. Ini agak ngebut lah deh uli jumahan kain sepeda nak borahin aja orang tua nak nanang nak menanang nanang mah mengurang. Dah kerjaan ini aku sepeda benteng aje ketang nanti. Ah, saya ngono apa kita ngelawan. Tu nunggain sepeda di rumah hancur enggak neng ni. Ya mak lembut pun di rumah ni. Mekan ngalih labah tu tu. Kot labah tu nak ada punyan bunut gede. Tu gegrong mau di tu labah tu tu. Yeah, dalam artinya tu terkibu. Nak ada pancoran di tu diu ke model nak ngalih yeah kalajeng sedang rame mau di tu tu. Yang tu tu nak meresutnya kan tu kan diu dedong-dedong meme-meme tu kat manus sambil ngalih yeah. Subuh itu yang tu yang kengkeng nunduk tu. Jeng-jeng nyedang ngerim adek itu. Mekan ngandu kalmengkol ngali leneng deh. Ngali leneng mbah kalmukayah berserit-seritan. Itu. Jeng-jeng nyedang ngerim jeng. Lo not montor kena sepedo jeng. Lebe nemen adek yang yudun. Mbah nukumuh gandeng di duri itu. Di magisian di sadar itu. Jog langsung metlempung sepedo kalang mah ditibu tu di beten punyan bunut tu tu.
0: Yeah, sekali pelam ya kan?
1: Jo, sebab saya ngerti mas, saya ingin mah waktu tu abdik pun sing serotot. Abdik yang gede yang nak ni di dadong mimi tu kan umum ngantosan antre nak kaya nak pancaran dadu tu.
0: Yeah.
1: Ungkit tu, nyentuh kekang. itu madde peduran dia ngajak tu ke itu mak ni gitu begitu sehingga tu nak nulungin pemah tu segonyong orang nyentuh-nyentuh gitu. Nah akhirnya bos kalion lemo nak waktu bagian limo tu tu kali itu nak kaya anu jemak ramah engken-engken ming gitu nak keming-kemingang mah ay mingken sehingga engken sehingga sajahan sing engke tu sajahan begitu yang mana juben mah ni cuma sepeda ni ketong yang adik ah ben cuma dah putar kaya si masyarakat sultan yang bu berdos ni tu bu berdos langsung yang dah kaya si eneng kalau masyarakat sultan tu nak ramai masih kali kita ni kaya saling salik saling pokoknya mulai ban mencebur di lendang serot mulai gitu tut pahit duja iem serot nak beli lendang itu beli si petain lagu nega tu tapi ni dang aman nak pernah dobis ni zaman tu tahun tu artin lendang benai bo anu subak gitu tu jangan jani tu kena hangkat adi singra goeng kenop nah itulah kenangan memori. Nah ingat musim batu 20 tahun kudu itu tahun tu mau tamat SMP itu tahun 70-an. Itu.
0: Inge suk semua, inge mah.
1: Itu kemaluna tu nak. Tak memang kemundo satu anak itu. Ada. Bisa dengan nyanyi san menek pada tu marom. Tak ujang nih.
0: Bu Eka Taler.
1: Nggih, rajang san amis sampun munggah nggih. Mangkin wali yang bakalah atur.
0: Nggih.
1: Rajang tugas, rajang tugas nggih.
0: Nggih.
1: Kalau saya goreng margi kan dan waspada lah kan gitu nggih.
0: Nggih, suk semua, Mbah.
1: Mekon sane uneng merengang niki nyarengin lurusan munggah kan ten Pak Yanarpo niki ampun munggah kan.
0: Sampun pangkale.
1: Udan pirang sekan-sekan mbah baru bangun
0: ingi suk semua mbah
1: ingi menikah demen demen salah wali yang mbah pindah duk promo santri om santri om
0: ingi suk semua niki mbah Indira ingi sampun munggah nyarangi sementara kelarai maka sami niki ring wungi kadi mangkin ingi pemirsa sarang sami duaning galah titiang kausak niki ngiring palat nsanai kaping kali rawi riki titiang ketut mus jagi ngiring sementara kelarai maka sami nge duaning ke bandung untuk galan intern presiden titiang jagi pacang lantur acara dulu ini ditar kalane titiang ngiring saking inuni teman-teman ake sampun aturan titiang demungi presiden menghibur pemirsa sarang sami. Nah, ditiang Unas Agung Renau Pangampuro Perprada ditiang Winten Iwang Atur Tur Pari Basa ditiang Nenten Manut Ring Anggesarire pemirsa sarang sami. Acara dulu jagi pacang puput dan ditiang Antuk Paramo Santi Tur temang yang puniki pinake temang penguntat ditiang Om Santi Santi Santi Om.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ginamastu, Namo Sidom. Selamat pagi, Rakelan Rai Rahajeng mewali nyaringin Ring Radio Kesayangan Druinir Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemekas ini memiliki ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sabun api gatra, semuanya titian serang sami, mogi Rakelan Rai, sanewangnya titian ring rahina mangkin, margi antar, nge, swadharma swaka hari langsung ginanya ini tur gatranya ini stata kena rahayu kacana wali ring rahina soma 12 Juli war sekali tali 6 likur ngawet renggala jam 5 mangken kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah perempat RRI dan pasar mewali nikinge mengudara ring rahina sana becik mangkin renggala jam 5 pemekasnya ini kantos dasa semang mali jebos bertugas wentan sana nyaringin sematan suami ring ambara gongge Cynthia pun nikinge tur gongge sini mau pekeleng majeng sematan suami siaran ring rahina mangkin dados puniki pirengang sarang-sarang ring aplik kasi RRI digital sanes sampun dados keunduh ring Play Store atau App Store talaring streaming rri.co.id. Inggih semanten titian sareng sami sane mangken gongge Cynthia informasi yang dumun tapi kemantan dan acara sane pacang kemargiang selami gongge Cynthia bertugas nggih. Ringgal jam 5 lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah pajang gongge Cynthia kumandangkan azan subuh majeng ri umat Islam sane wentering kota Denpasar talar sekitarnya ne. Ngelanturang wenten acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan teman-teman Bali rohani Hindu kira langkung puput nampak ringgal jam 6 semang mali jebos nggih. Tepat ringgal jam 6 semang wenten randungan Puja Trisa Sania majeng ri umat Hindu sederma sane wentan ring sejebak Bali. Wosan Puja Trisania wentan acara Rahajeng Bali siaran galangkangin puput ringgala jam 6:30. Ringgala jam 6:30 kantos jam 7 wentan informasi acara Rahajeng Bali nganinin ini prakiraan cuaca. Ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia wentan berita berbahasa Indonesia. Teringgala jam 7 kantos jam sia wentan acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali lan acara sane pinunta teringgala jam sia kantos jam dasa wenton Rahajeng Bali obrolan komunitas nge utawi pebelibagan gegonjakan. Rekalan Rai mungkah gongge Cynthia puniki siaran ring rahina mangkin termungkah ring acara siaran Surya Puja nge Rekalan Rai kator siki tembang Bali rohani Hindu wenton nyoman gerejak desa Subada di kota.

0: Besake. Pura Besake terletak di Desa Besake, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besake itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besake didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besake, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besake sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Siloyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besake rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besake, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besake seperti sekarang.
1: Kantun Kesarang, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakyat Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Gonge Sintia kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Rekan-rekan Rai, gue ngasih dengan tenyarangin sematan sami mewali ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja ring Rahina sama Duangda Sejuli Mangkin. Ya, war sekali talina melikor. Siaran Surya Puja Mangkin ngemasang ide konsep dari ajaran Trikaya Parisuda kesalangin Sumarni Juliartini. Ya. Duros rakelan rai, sarang-sarang miranga acara siaran Surya Puja, pasti ke pole piteket-piteket, utawi tetua, angin bekal ring urip iraga serang sami, nge, angin bekal mewali ngawit, nge, beraktivitas ring subuh nih mangkin, sampun wentan sane ke pasar, sampun wentan sane wentering perantenan, nge, sampun mekupuk puniki, ngarianin bekal, angin ringna alit druening ranjing, utawi, mina puniki keluarga, sane medui karya mangkin, kentan ngerak lantrai tur puniki elingem bersyukur yang pagi hari sampun poli mewali nyarengin mirengang perompat RRI Denpasar. Ingin rekan lantrai duros nyarengin siaran Surya Puja Mangkin yang bilang menghirup udara segar yang pagi hari elingang talar meminum segelas air putih hangat nge. Sedurung mirengang acara siaran Surya Puja duros demen pirengang saranjagi lintang ring arse talar kayun pamiar sesami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada pada pagi hari ini, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Berjumpa kembali pada acara Surya Puja bersama Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, bersama saya Niluh Sumarni Juli Artini. Di kesempatan pagi hari ini, saya berkesempatan untuk memberikan sedikit mengenai konsep dari ajaran Trikaya Parisuda. Secara sederhana, Trikaya Parisuda diartikan sebagai berpikir baik, berkata baik, dan berbuat yang baik. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri yang berarti tiga, kaya yang berarti perilaku atau perbuatan, dan parisuda berarti baik, bersih, suci, atau disucikan. Dengan demikian, Trikaya Parisuda berarti tiga perilaku manusia dalam bentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan yang harus disucikan. Dengan kata disucikan dimaksud bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia tidak boleh dinodai dengan jalan yang tidak baik. Dengan kata lain, seperti sudah disampaikan di atas, pikiran harus baik, perkataan itu harus baik, dan perbuatan itu pun harus baik. Pikiran, perkataan, dan perbuatan baik itu harus dijadikan sebagai pedoman oleh umat Hindu dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga terperihalalah adanya kerukunan, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan, kegiatan, atau wujud. Ketiga kegiatan dimaksud adalah manah atau sering disebut dengan pikiran, wa atau wace atau sering disebut dengan perkataan, dan kaya yang sering disebut dengan perbuatan. Ketiga hal itu dipandang sangat penting, terutama dalam melihat asal-usul timbulnya karma pala dan atau hubungan dengan karma pahala yang pernah kita lakukan. Untuk memperoleh karma yang baik, maka perlu adanya pengendalian indriya. Dari ketiga unsur trikaya, maka yang paling penting adalah pikiran atau manah. Pikiran atau manah ini dipandang sebagai motor yang mempengaruhi cara manusia berpikir maupun melakukan perbuatan. Namun, ketiga-tiganya, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan, perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Trikaya Parisuda diartikan pula sebagai tiga unsur perilaku yang harus disucikan, yaitu manacika yang sering disebut dengan pikiran, wacika yang sering disebut dengan perkataan, dan kayika yang sering disebut dengan perbuatan. Dengan adanya pikiran yang baik akan timbul perkataan yang baik, sehingga terwujudnya perbuatan yang baik. Jadi intinya adalah, yaitu bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus baik. Pada dasarnya adalah pikiran yang baik. Dengan pikiran yang baik, orang akan berkata yang baik pula dan berbuat yang baik pula, Jadi semua dipengaruhi oleh pikiran. Oleh sebabnya, mengapa manusia perlu menjaga pikirannya, mengatur pikirannya, dan mengendalikan pikirannya dengan sangat baik. Seperti ditegaskan dalam kitab suci Weda yang disebutkan di dalam kitab Yajurveda, seperti dalam kereta kuda terdapat jari-jari pada roda, dalam pikiran terdapat Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Demikianlah juga terdapat pengetahuan tentang tingkah laku manusia. Semoga pikiran menjadi baik dan tenang. Tri artinya tiga, yaitu anggota badan yang disebut dengan kaya, wa, dan mana. Kaya ialah anggota badan seperti tangan, kaki, punggung, mulut, dan sebagainya. Sedangkan wa adalah kata-kata dan mana dalam pikiran. Dengan tiga alat inilah manusia dapat berbuat sesuatu, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Bagian-bagian dari Trikaya Parisuddha. Yang pertama ada manacika, atau yang sering kita artikan dengan cara berpikir yang baik. Manas atau mana ini berarti berpikir. Manacika dapat diartikan sebagai segala perilaku yang berhubungan dengan pikiran. Parisuda sudah dijelaskan yang berarti bersih atau dapat diartikan juga sebagai kesucian. Manacika parisuda dengan demikian dapat diartikan sebagai pikiran yang benar, baik dan suci. Pikiran adalah inti dari segalanya. Dari ketiga unsur trikaya parisuda, pikiran adalah hal yang paling pokok yang dapat menimbulkan adanya perkataan maupun perbuatan. Baik buruknya perkataan dan perbuatan seseorang akan sangat tergantung dari cara berpikirnya. Adapun pengendalian pikiran dapat dilaksanakan dengan cara-cara seperti yang pertama adalah biasakanlah berpikir dengan sikap welas asih atau sikap kasih sayang terhadap sesama makhluk maupun secara terus-menerus. Yang kedua, belajarlah mengendalikan diri agar rasa iri hati dan dengki dapat ditiadakan dan tidak timbul lagi. Yang ketiga, sibukkanlah diri dengan rajin bekerja sehingga tidak ada kesempatan bagi pikiran untuk melamun atau memikirkan hal yang buruk. Sibuk dengan pekerjaan diri tentunya tidak akan ada peluang untuk memikirkan hal yang bersifat jelek atau buruk. Yang keempat, tanamkan terus pikiran dan sikap pengendalian diri yang baik sehingga kita mudah memberi maaf kepada orang yang tidak cepat marah ataupun rasa putus asa. Yang kelima, selalulah berpikir yang baik dan benar sehingga nafsu atau keinginan buruk yang timbul karena pengaruh lingkungan dan panca indrianya dapat ditiadakan. Dan yang keenam, biasakanlah berpikir, berkata, dan berbuat yang baik sehingga kita dapat menjadi manusia yang berbudi luhur dan beriman teguh, antara lain dengan melaksanakan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Itulah 6 cara yang dapat dicoba untuk mengendalikan pikiran. Jika dilaksanakan dengan baik dan benar, serta dilaksanakan dengan rasa sungguh-sungguh, maka orang akan dapat menjadi manusia ideal dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan manusia yang sejati. Dan yang kedua yaitu ada wacika atau berkata yang baik. Berkata-kata atau berbicara itu amatlah sangat penting artinya, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang yang mendengarkannya. Karena itu, sebelumnya berkata atau berbicara, pikirkanlah dulu apa sebab dan akibatnya. Pikir dahulu pendapat, kemudian hal yang berguna. Demikianlah peribahasa yang patut dipahami. Dan janganlah sembarangan berbicara. Jangan pula asal berbicara atau asal berbunyi. Perkataan pada hakikatnya adalah penyampaian dari isi hati. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai orang lain merasa tersinggung atau merasa sakit hati. Jangan katakan apa yang Anda sendiri tidak senang kepada orang lain, siapapun orangnya. Setiap orang hendaknya berkata dengan baik dan benar. Berkata yang baik dan benar dinamakan wacika parisudo. Setiap kata-kata dapat menimbulkan akibat yang baik-baik maupun buruk. Dalam kitab Niti Sastra, dalam bab 5 sloka nomor 3 dijelaskan sebagai berikut. Wacika nimitante menemu Laksmi. Wacika nimitante menemu Duka. Wacika nimitante menemu Pati Kepanggu. Wacika nimitante menemu Mitra. Yang dapat diartikan, karena perkataan Anda akan mendapatkan kebahagiaan, karena perkataan Anda menemui kesulitan, karena perkataan Anda menemui ajal, karena perkataan Anda memperoleh sahabat. Demikianlah, dengan kata-kata orang yang dapat memperoleh kebaikan maupun keburukan, kita bisa bahagia, bisa mendapat kesulitan, bisa mendapat teman, bahkan kita pun bisa menemui ajal jika tidak berhati-hati dalam berkata. Dan yang ketiga, yaitu ada kaike atau perbuatan yang baik. Kaike atau kaya artinya yang berkenan dengan badan, perbuatan atau wujud atau perilaku yang berkaitan dengan badan, dengan anggota tubuh. Memang kita dapat menunjukkan perilaku kita. Perilaku yang dimaksud harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Perilaku yang baik dan benar inilah yang dinamakan kaike parisudo. Setiap perbuatan, apakah perbuatan baik ataukah perbuatan buruk, akan mendapat dan menimbulkan apa yang dimaknakan atau yang disebut dengan karma phala. Perbuatan yang baik akan menimbulkan karma baik, sebaliknya perbuatan yang buruk akan menimbulkan karma yang buruk.

0: Inggih ke bawah sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: itu adalah pahala atau hasil dari perbuatan kita. Semua orang ingin mendapatkan karma yang baik. Karena itu, janganlah berbuat yang tidak baik yang dapat menciptakan karma yang buruk. Berusahalah selalu berbuat baik, berbuat kebajikan sesuai dengan ajaran Dharma. Sejalan dengan ajaran Hindu, dengan selalu berbuat baik, maka kita pasti akan mendapatkan karma yang baik pula. Atma Tusti atau Atman Stuti atau Priyatmano adalah etika yang didasarkan pada pertimbangan yang sangat pribadi. Berdasarkan pertimbangan hati kecil atau hati nurani orang yang bersangkutan, sepanjang tidak menyakiti hati orang lain, pertimbangannya tentu dibatasi oleh norma-norma yang dapat dan terdapat dalam kitab suci agama Hindu. Adapun penerapan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada penyucian pikiran atau sering kita dengar dengan kata manacikko. Inilah tindakan yang harus diprioritaskan karena pada dasarnya semua hal bermulai dari sini. Ia menjadi dasar dari perilaku kita yang lainnya, perkataan dan perbuatan. Dari pikiran yang murni akan terpantul serta terpancarnya sinar yang menyejukkan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, pikiran yang keruh akan meruatkan segala urusan kita, walaupun sebenarnya tidak seruat itu. Tentu ruat tidaknya suatu permasalahan amat tergantung pada cara kita memandang serta cara kita menyampaikannya. Bila pandangan kita sempit dan gelap, semuanya akan menjadi sumpek dan pengap. Sebaliknya, bila pandangan kita terang, segala hal akan tampak jelas, bahkan dengan sejelas-jelasnya. Ibarat mengenakan kacamata, penampakan yang diterima oleh mata amat tergantung pada kebersihan, warna, bahkan lensanya, serta kecanggihan dari bahan lensanya. Jadi, apapun adanya suatu keberadaan memberikan pancaran objektif bagi kita, namun kita umumnya tidak dapat menangkapnya dengan rasa objektif. Pandangan kotor akan menampakkan objek kotor dan tidak murni di mata kita. Apabila cara pandang serupa itu kita gunakan memandang berbagai fenomena hidup dan kehidupan, tentu hidup kita akan menjadi ruwet, menimbulkan duka serta berbagai kondisi-kondisi pikiran negatif. Hal ini yang terjadi dalam pikiran kita. Pikiran kita akan menjadi kotor dan suram pandangan kita sendiri. Untuk itu, hanya kita sendiri yang dapat membersihkannya. Hal ini Dalam ajaran agama Hindu disebutkan, tak ada makhluk dari alam manapun yang dapat menyucikan batin kita apabila kita sendiri tidak bergerak dan berupaya ke arah itu, terlebih benda-benda atau materi tentu tidak mungkin menyucikan siapa-siapa. Untuk menyucikan pikiran, perlu memperbaiki pandangan terlebih dahulu. Untuk memperbaiki pandangan, diperlukan pemahaman yang baik dan mencakup tentang filsafah ajaran agama Hindu yang dapat dipelajari dari kitab suci dan bimbingan guru. Melalui hal tersebut, banyak kegelapan dan kegalauan batin kita menjadi sirna terbitnya cahaya terang dalam batin melalui bimbingan beliau, membantu mempercepat proses menuju tujuan akhir, yaitu moksa.
1: Rumpat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Ingira Kelantrai mewali nyerengin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampul nyerengin ring acara siaran Surya Puja, konsep dari ajaran Trikaya Parisuda. Mogi-mogi bermanfaat ngih Raklantrai siaran Surya Puja ring rahine sanemangkin. Ingira Kelantrai sanemangkin mentaki teki dumun jagi nyalalang pamuspan majeng ri umat Hindu Sudarma. Sanementan ai sejuak Bali ringgala jam 6 sumamale jebos. Ngih Raklantrai tur usan puji trisani wau gongek lantrang mali ring acara Drene Rahajung Bali siaran Galang Kangin. Tetap unikiring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

kitu-kitu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggih rahajeng margi yang puji Tresan dia, majengri umat Hindu Sudarma sanuwentere sedibak Bali. Mogi-mogi statek enak rahayu gatrenyane. Tur puniki ngemargi yang Sudarma swagina ring rahina somo mangken margi antar tur labde karya nge astongkara. Rangelan rai kantor sarang titiang gongga Sintia puniki ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali. Sana mangken nyaringin ring acara rahajeng Bali siaran galangkangin nge. Minap niki rakelan rai sane wau budal ring nonton bareng bola nobar Piala Dunia kenten nge. Apakah sampun wentan hasilnya ne? Pasti kesampun kenten nge. Yang ditaklukkan oleh negara lawan dari Argentina kenten nge rakelan rai niki update informasi dumun.

Tur sebaliknya, katanya kita sama-sama bahagia. Piala Dunia beberapa bulan ini telah disiarkan oleh RRI Denpasar. Sampun margi antar, sane durung pulih binap niki mecicinga ring visual. Sampun mirangang ring radio. Katanya pemekasnya nih ring RRI Denpasar. Sampun menyiarkan secara sukses pun niki Piala Dunia 2026. Dan sampun disiarkan hasilnya nih di hari niki bahwa Spanyol menjadi negara napi wasane membawa pulang nih rakelan terakhir dari juara Piala Dunia 2026. Ingin rakelan tren ke update informasi Piala Dunia 2026 ring rahine mangken sane go nge Sintia kutip saking detik.com. Nge sane mangken rakelan tren mawali nyarengin ring acara perompat RRI Denpasar. Wenton acara siaran galang kangin. Niki sane murdene ngemosong indik buka ngideh api nih. Sapun api dagingnya nih durus sarang-sarang pirengang.

0: wonder. Naya sing Radu inget sando gegelemek nih dimpale dipah tuh bayu jeneng peragat gae nih subeliwat tugas naijak mesepuk takonan sing dadi ngurus apa noyong malu blui ngurus kene malu pang benah ke penyak rajin murid kau ternyata yang subung orang murid berarti unsurnya ke pendidikan atau mendidik atau ngajahin ngurukan dalam sebuah komunitas sanggar yayasan apa aja saya keluar itu ingat banget ini nanang udah ngelah ramo dewa ratu jak merasa warak kena mana das ngidih ilmu utawi bangu bekel ne ngon singkal telah ne kita kebocet tiba tobo harta yang paling mulia atau yang beli tiba sang sibuk kita amo tu ada diadap kadang-kadang berkena masih ban munyi ne kangen makau yang duduk aduh cuk semana malah munyi rawos tutur le benar bakat lewong ne lantas jani mau janji lantas bakal ngorang kal ngajak syukuran apa kada naten syukur pidat tu teningah kata kita mau patungan memang sebuah peragat gay ajak patung dek minyak kita kadang-kadang suatu jadi ya jadi ye mang peragat sih pertemuan pidan pangado awal dan akhir weh ji
1: ye pucuk dipuja ulam
0: emah memang Ye, semua saja ni.
1: Untuk apa tu?
0: Apa kerana ni ngelah si anak didik kesatuan je. Ngelah masih cenik-cenik cucu-cucu ye ternyata nak iyo bakal ngelanjut saja satuan je. Mang ragau ide habuku ya bisa duang buku midannya. Benar saja tu yo.
1: Benar nak cara ide api ya nang.
0: Ah, ini sudah-sudah. Api, dia yang pun lima itu.
1: Sing, senangnya ada api.
0: Api.
1: Marupo batak nang damar sentir.
0: Mana apa hubung satu aja ini?
1: Sing, ada cuman. Sing, ada api, mungkin petang rumah. Ngide api dek kopi sagau nih. Ah, ancungan apa di? Abo tasan mulai ke Jumah tadi galang bareng.
0: Kok nyambung nih?
1: Nyambung.
0: Ulian api ide dek tuan.
1: Benar, api nih ide bimane sing berkurang.
0: Dila ya nuo.
1: Dila.
0: Bahkan mekidian sih jizi tu.
1: Abe ben setiap orang ide.

0: Pena po te akamo.
1: Sen ak boleh misalnya.
0: Ben itu galang.
1: Sen telah nuje.
0: Sen telah setiange.
1: Apa artin makna tu? Ide api itu padahal kan juang dia sudah ketel je. Benar kan mengurang.
0: Benar.
1: Kok sen telah orang je.
0: Semakin aja aliyung ide api belia sen bakal berkurang. Itulah pengetahuan beli.
1: Dah satu selesai. Bakat lakuan ngide rago patok ke ngide api rokok orang belum ke?
0: Benar.
1: Saja. Adap dek nah. Lai so sai satu orang bidang sap kan diliung lah sesengaan kita nak orang. Men yang ke tuang ji ngide api abo mulih ulian kebetengan galang.
0: Galang.
1: Galang dah jero rumah ji ben ada nak ide. Sing masih berkurang gitu.
0: Sing berkurang. Ben ku bisa goleran, ben itu galang.
1: Itu yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan satu aja.
0: Ilmu pengetahuan beli ngaji anak nik ke. Kau bisa beli sing berkurang, memen bisa ngedean.
1: Ada, bo jelas menguang-uan. Kau beda-beda ngaji ada jodoh ngedean.
0: Ye, ben lah beli pengalaman ini baru dengan beli ngaji nih tutuanan.
1: Huh? Baru dalam artian dikekan ibu ngajen murid putu nyoman ketut nguras gitu. Jadi ibu bisa nang bedek kadang murid baru juga ben.
0: Benar.
1: Ben kemang nengah dan lain sebagainya itu bertambah itu.
0: Bertambah terus bertambah.
1: Bertambah dan bertambah. Ji.
0: Benar.
1: Ji ngorang ngerosan pidanten. Tubo arta beliman. Bekal nak tua yang telah ban ngadap kengken. Dang ini dugas ning ngorto maro ngorto te kengken to. Artine
0: bisa jawab li. Oh. Ingat yang di bapo bidan
1: Haji mari itu masih itu
0: lu. Mo gener li.
1: Benar.
0: Mo gener senak ngelangkai batak senak merainan suang-suang.
1: Ben iya patut.
0: Tegal cari sing lah. Kalau ngelah gener kan sih.
1: Yang tegal cari ngelah sih berjalan haro-haro tegal. Terhadap sama liun sing dia.
0: Benar.
1: Men.
0: Tuh indah ngangau. Mau kiri bakal mau gambel, bemani mau gambel jadi subuh. Ujung aji nasi kena ngelanggai. Istilahnya penguntap segitu.
1: Penguntap penulus sejumlah.
0: Nah, penguntap penulus itu lantasan.
1: Ngordong ngomong.
0: Ay angon aja onyang jumlah. Seng saat makobo hasil cari itu beli.
1: Oke. Okay.
0: Bueno bo pragat tu.
1: Pragat mana dia tu?
0: Seng misi nyelip, seng misi nyakan.
1: Nggak tinggal ngajang aja dia.
0: Oh.
1: Ben misi mau payas doa ni je. Oh.
0: No.
1: Mau takir saten mau kete.
0: Oh.
1: Ya utama sana tu naji.
0: Nanti.
1: Kau satu aji ragu seng beli gapa, seng beli bas, seng beli nyelip dan lain sebagainya. Kita nak ngak sama yo.
0: Kita saat mako. Jajaton Tegal cari betul beli.
1: Tegal kalau orang cari etinya. Sing memunyi.
0: Benar. Nih aneh patut suk semuanyang.
1: Nenang raga berterima kasih sing itu.
0: Berterima kasih dan sangat berterima kasih.
2: Malam kami.
3: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin.
5: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
5: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sing telah ban nyatuang, sing telah ban ngangun, masih jadi yo. Di asun borupo dewa yang rosak nak nengajin raga patuh kena aje pengisi aje. Aneh, jual jalan hari kita melunya masih akan terkenang aja je. Tidak ubahnya dengan lilin api maharo tu, biar jak kudung ngide nunas ngarsang tila dan semakin bertambah. Ratu betaro yang taksu, kita yo. Banyak ya ya alat-alat cerik-cerik ke nuteng perjalanan raga ngisin pengaten beli cucur kan yang ide aja kena aja
2: benar ane timbal balik ne jani
1: man
2: ane ngide HP itu kengken carane pang terus nyak ngene HP itu
1: dalam bahasa pang bertahan
2: nggak
1: bertahan kayak wah ngaleh ngaya lo sih ngede yang
2: mang ide HP se nang omane jani ke ngudap ke dini dia apa sih gitu
1: jangan
2: kengkeng cara jani pang terus nyak menyala api itu piaro itu ya cara api ini ada angin barat teka pun tapi do dampah
1: pasti ada gerime-gerime hujan pasti kena ya kudang gitu
2: kita masih pengetahuan nih. Iragoman udah mengguru, man udah metakol.
1: Mengguru-guru, benar.
2: Di subane bakar itu, piaro ini tuh, ben pupuk, ben tambahin, ben aplikasikan, ben jani pahami, gitu, pak terusnya menyala.
1: Tapi udah cupar, gitu.
2: Udah cupar. Pasti kelado, pangado, pernah nakonin.
1: Pangado, bagi dia. Ini bahasanya udah cupar, nih, penting, nih. Satu, nanti merenggelar ilmu muntu, dipertahankan, biar perlu, ada nak ngide, ngerasa, udah pahit.
2: Sawirnya sih ragong lah, tuh.
1: Nah, ini marah, ya. Bisa ulian, biarpun ada nak mengide, kira ramo, beda ada ramo, dijauh ke teman ngide, nih, tuh.
2: Nah gitu asal-asalnya sih gitu.
1: Benar.
2: Ngurang peng. Yani peripetan. Ngurang juparang. Sing rago ngelahne.
1: Oh masih pabira ke ulian manunan masih beda.
2: Benar. Rago nasken dane-dane yang
1: nepidan. Dane-dane. Ida dane ipun gitu ya.
2: Benar.
1: Ya rah.
2: Duru senang ya, duru senang ya. Gitu radene.
1: Ajaan.
2: Pasto cerapi busan. Sudah tekan di kapeng di HP setiap angon yang kau nak busan yang mindset di mana san? Tengok itu tadi ni
1: nyambung dan nyambung. Ulian kepetangan rumah irago ne kemongi di HP yang on sunis galang tadi ni petang lagi yo. Bensi edonin cupar tekin lah raga mara bedik ni itu.
2: Nah sakit walau domo tanyo api kemo.
1: Nah, lihat bahasanya.
2: Merasa aku manggiri api, galang pun api ya. Tepuk bisa gue anu petang. Do kemo ngabu api.
1: Ya nak sing ide.
2: Mada
1: di kita ya.
2: Nyen awang, yo melodot kiri yo petangin.
1: Ya.
2: Yo seperlu kan damar. Setelah sampai nahin.
1: Di samping sing perlu lah damar, kadang-kadang ya nak. Bercukup dengan kegelap itu
2: kita kecuali
1: yang apa api main canak teman petang itu
2: ada
1: meruang musuh dari nak galak aja petang
2: iya mulai yang ide mulai
1: yang perlu
2: pang mai dini ada galang nenek api nih maunya angon galang itu mau gitu darah gak kemong nyohan api
1: nak sih perlu galang saya sudah bisa menikmati sebuah kegelam gitu ada ya. Saya lihat yang bapak ada nak gitu ji. Kemauro ketatuan dari uang ada aja nak gitu. Jak besi li bibirnya pang. Ada nak. Nah tapi yang salah ni, wah masih nak muluk udang. Ada nak saya kalau gitu muluk. Paling aja nggak mau ji. Jawab bapak dia nak nyaman nak bergelam. Padahal yang perlu tu. Bapak nak mau satu mal.
2: Udah kau ni bapak. Kalau bakar rumah sange, ketua atasnya.
1: Aja.
2: Aduh.
1: Ini maro ya saja. Perlu disimak, perlu dicermati. Aneh. Bukan alo aneh kecil seperti tadi itu. Pasti salah paham aja. Pan. Api. semangat kita nak orang tu berkorbar semangat. Yang sing raga semangat dadi manusia, dadi apa orang di kami, dadi murid, dadi sisio. Yang sing semangat dadi sing panduakin dasar semangat tu sing ada macam itu. Yang sebab raga semangat. Sinah bo, apa ni kapit mugi-mugi je. Beli kalengat dia menyinji. Ujang mana, demen nak petang Banggalang, lepas tu hitung ni. Tu kalau kisian. Apa kerana gitu? Ia nak subuh cukup dengan kita saat ia sing perlu galan ni dah ya. Ada nak kita je.
2: Ada
1: saat mereren masih orang itu.
2: Nah, dan kan dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan.
1: Saja.
2: Mau kejang lah demen.
1: Malah ide. Tidak ubahnya kalau kita menggarap berstatus sebagai konseptor contoh nak raga mekejanglah ide utawi gagasan mungkin je utuh sebuah proses garapan itu yang sing ada sumber ide atau gagasan tidak akan terbayang di dalam kita mempublikasi sebuah garapan je sekarang
2: benar.
1: Namanya proses kita ya. Hidup raga perlu proses.
2: Perlu tu.
1: Belajar raga proses.
2: Patu misalnya ragong lah ide ngai terbalik. Kepalanya yang betene,
1: batu
2: sing yang dhuwur ke
1: yumsang. Apa tujuane sing
2: teh? Nah, iya nale di manusia sing ado kitu.
1: Sing ado.
2: Aliang ya ni, ibu kal maro ado kitu.
1: Di jane tu.
2: Ya kan nyungkling ya pula se.
1: Nyungkling kali amah apa kata nyungkling?
2: Biasa. Tuh ya ni yang konspirasi.
1: Wimbo. Tidak selalu nyungsang itu salah ya. Tak sebuah kripto untuk sayang widi ya. Nah yang gitu bakal gisiang nih. Nah satu saling raga mekidi yang api ide sunde Banggalang.
2: Banggalang.
1: Tuh masih JR jangan bawa api yang sih nak perlu bakat ban.
2: Itulah pengetahuan.
1: Tahuan. Kasar keser dan cuma ubi muntur sih mekidi yang sih tu nak kaladep.
2: Saya nak perlu petang
1: lumayan tuben 2 kilo nu tangwang jemak nang duang muang boleh duang tebet dah mau kerja abo pasar keser mundur bejani dan ya nan

0: pacar kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Acara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebejati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi rakan-rakan rai, kantun nyaringin gongge Cynthia, puni kering perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara Rahajang Bali siaran gelangkangin, sampun pirangan sarang-sarang, dimogi wenton manfaatnya neng ya. Terus puni kiki kalian temang, sampun gongge putarkan ring ambare, mogi-mogi dados pemantik semangat nge. Rakan-rakan rai, napi wastane ngawit sampun beraktivitas ring rahine soma mangkin, nge rakan-rakan rai ring acara Rahajang Bali, lernya rengin mangkin. Informasi yang sekali biasa, renggala jam 6 lintang petang dasa 6 menit waktu Indonesia Tengah. Napi male sane ngantuk berat, nikinge kiap berat. Santukan wesan nobar Piala Dunia 2026, sampun wentar hasil nyane kentange bahwa negara Spanyol. Niki napi wasane membawa pulang Piala Dunia 2026 nge, dengan skor 1-0. Niki nge rakelan rainge. Selamat niki majang ring negara Spanyol, sampun membawa pulang Piala Dunia 2026. Ingin rakelan rai, tetap semangat niki nge, walaupun kiap ngantuk berat, tetap niki harus menjalankan aktivitas di pagi hari. Bang dan enten tertumpu talar puniki sane ringgena mekario mangkin nge, sampun mulai niki nge otak ati napi kegiatannya nih. Sedurung ring margi mangde uning dumun, sapunapi cuaca ringo widangan semeton sami nge. Ring raina soma 2 Juli war sekali tali 6 likur diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar niki berawan. Selanturnya ne wentreng Kabupaten Karangasem hujan ringan nge. Ring studio perempat RRI Denpasar niki terpantau rem-rem merakalan rainge. Ining samun rem-rem jagi berangkat ke genama kari alon-alon ring margi, utamakan keselamatan tur makte mantel sane mengendarai roda 2, talar makte pajeng sane mengendarai roda 4 kenten nge. Ingin rakelan rai, talar punikiring margi, stata gongga Cynthia informasi yang sapunapi situasi pemekasnya nih ring margi hayang murup hitung dasa dan pasar. Asungkara mungkin ini kita terpantau sepi lancar kan tangge. Nenten aja sepi-sepi sajan nge rakelan rai, tapi tetap terpantau lancar nih kenge. Malisiki gongge mapekeling ngajeng semeton sami, stata jangkep surat mengemudi, lengkapi semua surat mengemudi mangde aman, kantan ngecek kembali sekadi wentan SIM, STNK lan KTP. Pastikannya nih yang samori margi stata mematuhi aturan rambu lalu lintas. Alingnya pun iki sana kiap-kiap berat pemusan nobar Piala Dunia 2026 sarapan ring pagi hari mangda mengisi energi dan amunisi nge. Informasi ini perakiraan cuaca sana gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi. Rakelan Rai kantor nyarengin gongge Cynthia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali. Rakelan Rai kantor ring euforia Piala Dunia 2026 berakhir sudah, nge. Taler RRI Denpasar menyiarkan secara sukses nih nge Piala Dunia 2026 dan tibalah hari mangkin nih nge 1-0 dimenangkan oleh negara Spanyol. Selamat dumuniki untuk pendukung negara Spanyol nge Rakelan Rai bobo tenang hari mangkin. Terus baliknya untuk pendukung minap niki ring negara Argentina pastikan naler luar biasa kentangin api male negara-negara niki hebat luar biasa sampun masuk ke Piala Dunia 2026. Dan tak kalah menariknya, Rakelan Rai walaupun Piala Dunia ring dura Bali, dura Indonesia, dura negara, kentang ya. Lokasi nobar final Piala Dunia 2026 di Bali tidak, tapi wastannya tidak sedikit tempat kentang ya. Rakelan Rai akeh tempat yang digunakan. Wenten ring halaman TVRI Bali, ya. Gor Lila Buana Denpasar, ring galah newawu, kentan Inuni, kentangnya lapatan Puputan Badung, Pantai Kute, terus puniki wenten ring Bar Canggu, The Band Sports Bar Canggu, kentangnya. Dan pastikan nyane wawu gongge napi wastane berangkat ring Pekubon gongge kantos ring RRI sepanjang jalan nikinge Rakelan Rai ring pinggir-pinggir jalan ring tuku-tuku minap nikinge sane meduwe usaha membuka nonton bareng nge Rakelan Rai membuka tempat lah nonton bareng nge Rakelan Rai muda-muda mudi-mudi minap niki sane nyaringin euforia Piala Dunia kantannya sangat ramai dari sana gongge biasanya sepi ring margi ya setengkara Inuni rame nge Rakelan Rai dengan adanya Piala Dunia 2026 semua pendukung semangat begadang menjagre kentan nge ini samun menjagre sane wawu budal ring nobar elingang puniki sarapan dan kembali beraktivitas nge sampunang meninggalkan aktivitas talar malaya pisan RRI Denpasar sampun menyiarkan secara sukses nge Rakelan Rai sukses nge Rakelan Rai siaran langsung Piala Dunia 2026 informasi puniki sane gongge Cynthia Kutip saking bali.idn times.com.

Selamat pagi Rakan Rai, pendiri komunitas petani muda keren Ana Agung Widatama mengapresiasi adanya pendampingan Badan Karantina Indonesia Barantin kepada para eksportir Bali dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian, peternakan dan juga perikanan. Dikatakan para eksportir Bali juga meminta dibukakan pintu ekspor ke Vietnam terutama terkait kesepakatan protokoler antara Indonesia dengan Vietnam karena meskipun permintaan Selak Bali ke negara tersebut cukup tinggi, namun dikarenakan belum adanya kesepakatan kerjasama antar negara, sehingga belum dapat lakukan ekspor. Widatama berharap setelah adanya kesepakatan protokoler tersebut, perjuangan ekspor salak gula pasir Bali ke Vietnam bisa direalisasikan selain ke Cina yang permintaan cukup tinggi. Rekadan Rai demikian, Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongya Sintia dan sampai jumpa.

Inggrak Lantrai Program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanton Sarang Titiang Gongge Sintia Ngerak Lantrai Rigala Jampito Lintang 4 menit waktu Indonesia Tengah. Nyaringin umantering acara Rahajeng Bali Informasi Lantembang Tembang Bali Kantos Jamsia Semang Mali Jepos.

Reklan Rai Ring Acara Rahajung Bali, informasi lan teman-teman Bali Ring Rahindo Mangkin iki ngemosang indek budaya konsumsi umbi-umbian. Jek paling dangan iki ngemosang indek umbi-umbian, pasti kenyane malah jebos staten iki Reklan Rai nyarengin kalih paletan puniki. Jantos senggongnya malah jebos iki Reklan Rai Ring pesawat telepon 0361-223361 Ring WhatsApp 4 0878 9882 2420. Kesarengin berkomentar langsung sampun gongge update status ring akun Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Katur temang dumun mungkaring acara Rahajung Bali galajam pitu mangken.

Tips Tanggap Bencana, Kearifan Lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggira Klantre, selamat pagi. Sampun nyaringin gongnya Cynthia Mawali, ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali nge. Nganinin topik indek budaya konsumsi umbi-umbian nge. Nah niki umbi-umbian kalau kita membahas di pagi hari sangat pas, karena niki kelompok tumbuhan sana menyimpan cadangan makanan yang bagian akarnya nge, Raklantrai, batang

0: sekali dibudidayakan nikirakelan rais, kadis singkong, ubi jalar, kentang, talas, garut, dan bawang yang termasuk umbi lapis. Sana Chen, kira-kira mau nikirakelan rais sering dikonsumsi dan mungkin akelan rais sebagai petani nikinge membudidayakan tanaman sana Chen. Minap wenten sana cocok menanam singkong, wenten sana ninten ring tanah pekubuannya nih atau ring cari ring ume kentengnya atau sana lianan durus rakelan rais. Sama muka gongnya ring pesawat telepon 0361-223361. Serapun niki sana nyarengin gongnya sapa sanggra dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rahayang semua.
0: Selamat pagi Rahayang Mawali Kangku. Sampun uning titiang Kangku.
2: Penapi gak kan gak kena.
0: Kena, kena pisan Kangku tiang sapun api mungkin.
2: Mungkin segar kalau cuacanya gulom gak?
0: Cuacanya agak geremeng-geremeng nalar niki Kangku.
2: Gulom. Kado kalau mah ni memeketan kalau merpela.
0: Ngariani napi nika?
2: Jaja pelpelan.
0: Jaja pelpelan kantan angin napi nika maturan.
2: Ada, kalau nuna pelpelan mana diketan pada ada bubuk mana ya?
0: Okey, kantan bubuk nika angin napi?
2: Angin jadi bubuknya kita tanya begini ada.
0: Pantas gongnya nak tenanin ngarianin jaja kantan ta. Makanya kan uning proses nih.
2: Bocok
0: mana kau leh? Okay, tanya ngingge. Salam nek majeng mahangku tetap semangat ngingge.
2: Nikah nih nata nih, yang lor kalau si gulem.
0: Ngingge tan bersih daya ngarah ai ke angku tiang ta.
2: Ayan umi-umian.
0: Ngingge.
2: Paling kaya paling demen.
0: Sani Chen paling demen nak ake wentan umi-umian niki.
2: Oh, kaya umi kasih lo apa ya cara anu na, selo kesawi kan belum apa yang tau ke?
0: Selo sawi. Napi nika selo sawi.
2: Singkong.
0: Selo sawo nika.
2: Amat keserkutuh orang ni dek. Yang keladi nak macam liuk keladi dek.
0: Ring umma ke angkutan wenta nandurin umbi-umbian nika ke angko.
2: Wenta ni anu na keladi tabah mandang di bibit na. Lanjang kira-kira.
0: Nge, Renija biasanya ke angku ngerara bibit nih kan?
2: Iya, rencana nak kebo bedik.
0: Bedik-bedik, tapi yang penting meduit daripada gongnya tan meduit tasa.
2: Apa kira-kira ada yang aro tuh kira.
0: Nge, lumayan ke angku, oke bisa nandurin umbi-umbian nih ke angku. Yan mungkin cocok nak nanam umbi-umbian musim ini nih ke angku.
2: Nak lingi tung kita mbak.
0: Ada
2: memang kesempatan yang nggak memulo kita.
0: Nge. Selain
2: yang selo sawi, selo kini, yang selo baca Indonesia apa dah selo kucuk apa dah kata singkong.
0: Selo sawi napi jadi kange aduh tanuning gue coba malah jebol serara gue nggak demen.
2: Daun kan siang aja nge.
0: Nge.
2: Ini daun-daun, anu mungkin daun-daun tu ke?
0: Minap ni ke wastane singkong tan ke angkup?
2: Coba cari
0: singkong.
2: Mana lah sama si ke?
0: Ngerarah, tapi wastane ni ke biasane tan wenten ring pisaga ke angku sane numbasin umbi-umbian ke angku kan lumayan boleh mula ni ke angku.
2: Ya adap sih tu ke?
0: Tan ada berarti memang angin ring pakubuan mentan. Oke, tan.
2: Perlu yang ada na tan yang ada yang ada tu ya lagu ada nana go ngelakan yang lagu beli.
0: Biasanya ada dosang napi nih ke angku singkong nih ke angku salah sawi.
2: Angon mungkin depan ada ya.
0: Nih ke dikukus.
2: Goreng, kita daging bakso dado.
0: Keripik, kentan.
2: Keripik dado. Ia nak kisih. Ada itu jangan jajah pisang rayu jangan kesilo dado.
0: Dados.
2: Kenangan ia nak uangan urat dado.
0: Dados nge.
2: Ke timus masih dado.
0: Dados. Biasanya angin timus bungkusnya angin api nih ke?
2: Bungkus angin don.
0: Angin don api nih ke pang don, cocok nih.
2: Don biu nih kayak.
0: Oh don biu nih.
2: Oh yang timus nih. Dan yang ngontang rai tumbangang don nih, dah betina dagingnya biu.
0: Oke.
2: Halo.
0: Nge. Halo.

0: Kalau kelirang punya radio kan, kak.
1: Dados ya Ical nih kakak angku.
0: Pel-pel yang ini anon ke silo dona kuskus sampai ke.
1: Inge kuskus nge. Berapa menit nih kang kuskus kak angku?
0: Mukulu tu kan ada lubang yang luang kasih kali.
1: Katos jajahan nge.
0: Con belek ke?
1: Inge yang mula pas waktu nih kan belek dados nih. Yang durung nak katos.
0: Usah niko dagingnya nanti sano. Nyuh
1: mau parut nika berarti ke angkungnya nih putih nika.
0: Nge. Yang kecilu, yang kecilu bun ya angon napi dados.
1: Angin napi biasanya ke angkung ngolah ke angkung.
0: Kecilu bun biasanya ngsa bukan mah angon jukut dadi. Yang singkong angon jukut dadi masih kuah. Yang kecilu bun angon jajo kene. Jajapan tau jajah dengar sadaan kek.
1: Jajah, weh tan uning pun jajah-jajah nikah doh.
0: Pulau anon yang kukus malu. Anon tak saya aduk ada adonan atas banyak, pang banyak bang jano yang kental. Kaput dan haji tanu tu tepung encih sangat ngaput ke kelebar di tepung goreng dah kita.
1: Kenten, gih didampingi dengan kopi teh kan jangan ke angkungnya. Napi mali musim-musim dingin kadi mungkin ke angkung.
0: Di sini mahang sebano.
1: Napi.
0: Keladi.
1: Oh keladi. Bang Wentan cemilan ke angkungnya.
0: Eh ado kan ya na berdek kalau nak. Kalau ada urusan, ado nak perlu. Tapi sing ngidam melin, ide ke bang yang luang anu gitu.
1: Enggih, Kak Angku saling mengisi. Suksema Kak Angku informasinya nih.
0: Salam anu Haji Ibu.
1: Haji Ibu, enggih salam katanya balik niki Kak Angku. Tan presiden ragane munggah niki santukan rame ring radio.
0: Baik babe mulai munggah di bar beka. Niki geus bobo Badung Uban ada ngin ge.
1: Enggih suksema Bu Uban, Badung. Bu Badung Uban nggih.
0: Ibu berdeka pada. Enggak lawan yang bekas.
1: Enggih tunas.
0: Santi, santi om.
1: Enggih suksema Kak Angku sudah ni titian sana sampun nyarengin ring semeng ne mangkin. Umbi-umbian nge sele sawi wau nge singkong kantan nge talar pato pancung puniki sampun merespon nge sele sawi nike ketelapon utawi singkong gong nge suksama niki patut mancung Ibu Janura Widangan Bangli Rahajeng Muali niki nge topik ini umbi-umbian yang ini titik yang pengganti untuk sarapan. Dia selalu makan keladi direbus pisang dicampur roti tawar, teman minum susu pagi. Yening Rahina mungkin apakah sampun tercapai niki apa yang dibilang Ibu Janura ring WhatsApp Pro 4. Mogi-mogi sampun niki nggih kenikang Ibu ring WhatsApp Pro 4 pengganti karbohidrat berupa nasi niki bisa diganti dengan umbi-umbian berupa keladi atau sele sawi, kentangnya rakelan rai atau kentang pun juga bisa niki rakelan rai kentang direbus nggih. Mewali gongnya Sapa Sanggra ring ungkur Kak Angku Sudani nyaring induman ring acara Rahajeng Bali mangken nge ngiring kita sharing-sharing bareng. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Rahajeng semang nge Siti aku cantik.
1: Ingin Rahajeng Mewali nembe Bu Janura Titiang.
2: Nembe mersayang Rahajeng wau bersibuk beberapa kali tidak coba-coba ya akhirnya bisa ketemu sarang genggek kucing.
1: Ingin ya stongkar Ibu. Beh benar-benar suwe niki Bu nge dibi-dibi dan pulih saja no sapa-sapa. Ya
2: mantan mantan tuh pun api yang mandi ke sangat tak sulit kali makin mersayang syukur lah nge.
1: Nge syukur makin nge.
2: Sarang genggek ki cantik.
1: Nge. Titian. Ibu punapi dumun cuaca widangan Bangli niki Bu.
2: Cuaca Bangli aduh mendung terus niki.
1: Oh mendung terus.
2: Sekalinge.
1: Oh niki nalar ring setengah pitu jagi setengah setengah pitu jagi setengah kutus niki kantun rem-rem niki.
2: Niki rem-rem negara.
1: Nggih.
2: Krimis dikit ingkan pernah penapiannya.
1: Oh kantan. Nggih ngaso dumun ngaso.
2: Kita terima napi negara niki terima kita tapi kita harus waspada ya ning balas kangnya dia medak kangnya ngiling bawa payung.
1: Nggih mantan napi sedangkapnya nih ringnya pun sama.
2: Dia medak bocor gendanya nanti dengan dan pantan sana ngeri sirap.
1: Nggih mantan terganggu karena bocor. Nggih tan kenapi Ibu sana makin kita sehatkan badan dumun dengan cuaca yang tidak stabil kantan nggih. Dengan mengkonsumsi umbi-umbi.
2: sedikit biar kemanasan, tapi kegiatan pagi ini biar tidak kaku nanti.
1: Setuju pisan gue nggak Niki, nampi malah dingin pasti ke kaku atau otot Niki nge, perlu peregangan. Ya,
2: walaupun tidak gerak di halaman, biasa Niki di bisa di kamar tamu, bisa kamar tidur sebelum gendeng keluarkan gendeng. Tapi kerek-kerek sampah sedikit di atas dia di kamar tamu, di kamar tidur, Niki kerek kode, bergerak juga Niki.
1: Inggih Niko pun. Tapi sedurung napi wasane wasan meditasi, sedurung korek-korek mereresik Niki dumun ampun sarapan anggen umbi-umbian Ibu.
2: Yang sarapan untuk mengisi untuk air putih sampun kenten. Yang ditiang yang kenten untuk sarapan yang pengganti sarapan nasi ini kan tidak lepas dari umbi-umbian ya Taufik yang mungkin dibicarakan sama gomnya itu cantik.
1: Inge, berarti berupa keladi wau kenten nge.
2: Umbi-umbian di tiang kenten. Keladi tidak pernah absen.
1: Tidak pernah. Oh, berarti setiap hari ini bisa dibilang Ibu.
2: Paginya nge, paginya nge, dicampur dengan keladi dengan pisang kadang-kadang.
1: Nike dicampur pernah maksudnya nike dibeja. Ataupun api nih ke dicampurnya Ibu?
2: Yang tadi kan direbus dulu dengan dan biasa Nika. Kalau pisang direbus juga. Tapi Nika bergilir dong ya. Tapi tadi yang campur juga dengan kadang-kadang roti tawar. Nika.
1: Oh roti
2: tadi,
1: tawar.
2: Ini yang campur. Nika pendamping susu selalu.
1: Oh selalu. Reng dijeng rarah keladi patas kadi ka angku meduwe Niki mula.
2: Niki yang akan meduwe kendan untuk menanam keladi ka kangyang di pasar. Ini kan maksa kertas yang bergambar. Bisa foto bukanlah dan dengan muhatan Niki elingan.
1: Dada harus.
2: Tapi boleh.
1: Napi boleh termasuk umbi-umbian. Mungkin kuda umbi-umbian nih Niki Bu.
2: Ya nih keladi yang dan iwang dua hari yang lalu nomas 1 kilo 20 ribu nih kak 1 kilo.
1: 1 kilo 20 ribu kentan. Oh cukup bertahan berapa hari nih kak Bu?
2: Yang tiang nak wendan ada dua orang 3 hari yang makan keladi. Kadang-kadang satu hari 2 hari habis sama dia.
1: Oh, 1 hari 2 hari habis. Ya nampun telas. Wow, numbas malih kentan.
2: Nggih. Nampun kadang-kadang ya keladi anginnya mungkin banyaknya pisang.
1: Pisang. Nah, minap Niki kentang. Nah, ini mencoba Niki Bu untuk mengganti nasi
2: kentang
1: di pagi hari.
2: Kentang basah. Mikir kari dia di kulkas kentang yang besar-besar winter 5 butir. Kentang. Jadi kalau kentang dia pakai bumbu kentang di dapur.
1: Oh, angin ajengan kentang nge. Perbumbu-bumbuan berarti nge.
2: Kentan
1: inggih yang kentan durus nek dicoba-coba dumun di otak-atik napi otak-atik otak-atik per umbi-umbian
2: tapi perlengkap untuk gizi kita apa lagi dan dia kan tidak harus kita atur ke makanan
1: napi malih yang sampun seumuran kentan harus banyak-banyak ke ajang ibunge.
2: Jangan yang keras-keras apalagi jangan karena mengurangi yang bergoreng.
1: Bergoreng ya, mengurangi yang padat-padat.
2: Yang rebus tapi yang makan yang ya pengganti walaupun telur memang jarang saya makan telur goreng pasti rebus.
1: Pasti rebus nggih, karena rebus yang memang kandungannya lebih tinggi, Bung ya. Minyak pun dikurangi.
2: Banyak dicair di kendana campur dengan air dengan minyak.
1: Tapi tidak salah sih kita untuk menggoreng sesuai kebutuhan kembali, Bung ya.
2: Patut-patut nih kami. Nggih,
1: sukses Ibu Janura sampun mewahin informasi mangkin.
2: Salam dan BKBB. Rada bunga, tanda Jerman, bayi nirang, ngiring, putri manis, ini santa, sekarang peka ini, semua wau peka mangku sudah nyampur
1: ini,
2: ngiring ini Ayuna juga ngiring bunga, ngiring semua yang matur bunga, santi rayu raja ngiring,
1: ingi rayu raja muali Bu Janura, keladi dicampur pisang dan juga roti tawar. Nggih, wenten nalar susu kenten nggih. Nalar puniki ening gongge Cynthia berupa umbi-umbian tidak lepas juga dan tidak lengkap rasanya jika tidak wenten kentang. Niko ajengan umbi-umbian terfavorit niki nggih. tidak lepas. Palingan maksud gue tidak lepas Nike, dalam artian sebulan Nike harus wenten kenten nge rakelan rai berupa kentang nge, atau contoh perumbian santiosan singkong. Biasanya gong yang gongge makto pun kejuruh niki niki wenten singkong, wenten kentang nge, ubi jalan nge rakelan rai Nike direbus ringan mantan nge rakelan rai biasanya gongge dan sampai diolah menjadi napi wastane wau timus kenten nge rakelan rai nge Nike rakelan rai sanelianan sapunap. Niki nge, enaknya mengkonsumsi umbi-umbian apakah diolah menjadi berupa ajeng-ajengan khas Bali juga atau direbus ringan ke mantan skadi gongge atau diolah skadi ke angku sudani wau kentan nge. Malah coba sering sesi selanternya nge ring acara rahajeng Bali gongge pacar sapa sanggra sana makin ngirim masan kandumon nge ke atur temang dumon saking Juni Putri Gianyar ke Jimbaran.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mega.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, kantor nyaringin gongga Sintia. Ring acara Rahajeng Bali, informasi teman-teman Bali, nganinin topik, indik, budaya konsumsi umbi-umbian. Sapa sanggara dumon, ring WhatsApp Pro 4, Wenteni Ayunam, swastiastu nini, sapun api gatra, mogi nini stata kenang ya. Rakelan Rai niki terpantau, ring kawasan Hayamuruk, Pitung Dasa dan Pasar, cuacanane, sampun cerah niki nge, cerah daging gulem kide, tidak masalah, aktivitas tetaplah berjalan. Nge. Sekarang ini Ayuna aktivitasnya nih nge ngarianin niki nge umbi-umbian raklandre berupa diurap dagingin kelapa, aduh enaknya, tapi malah dengan cuaca rem-rem diisi dengan seruput wedang, seruput teh, seruput susu minap niki nih Ayuna nge menambah kenikmatan di pagi hari. Tapi malah makin perai, sayangnya tidak perai nge, tetap beraktivitas ini Ayuna jek tetap semangat nge. Bu Agus Bongkaseng nge raklandre sampai nyarengin Rahajemuali, Yening Tiang, Kladi diurap senang. Bipata niki ajenganyane sarang ni Ayuna niki nge mau urap-uraban lebih enak. Malih Yening gratis Yening gratis sire jagi ngemang Bu Agus. Wen-wen tenak napi wastane menyama beraya nge kanton akeh masih seminap nge kladi urap ne dados boleh jotan nika Bu Agus nge gratis kladi minap pisaga Bu Agus mula kladi kentan nge akeh boleh kladi dados nika tumbas ten dados tumbas kentan nge karena Bu Agus mintanya gratis ya meminta dados nge niki nge nunas lebih halusnya nunas niki Bu Agus nge dados niki gue nge boleh domane Bu Agus mang da wata-wata gratis nge. Bu Ninda Kuom sampe nyarengin gue nge cuaca hujan balas gue nge tiang ada peloteng selesawi gue nge nyampuh pisan nge luar biasa selesawi berarti niki kesenengan ke Angko Sudani niki nge suksuma nalas maton sami sane sampun nyawis puniki nge ring acara Rahajeng Bali ni mangkin sane mangkin kongnya sapa sanggra dumun ring pesawat telepon 0361-223361 nganinin indik budaya konsumsi umbi-umbian nge atau pengganti karbohidrat di pagi hari. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Om Swastiastu.
0: Inge, selamat pagi, Mawali. Pak Mang Pandu, tiang, Niki.
1: Inge.
0: Inge, akhirnya kita berjumpa, Pak Mang. Pak Mang, sampun Mawali sehat, Pak Mang.
1: Astungkara, sampun dadosan, Inge.
0: Sampun dadosan, Inge. Sarang sira, Pak Mang, makin sering pekubuan, Pak Mang.
1: Sarang, Niki, anak-anak, wintang.
0: Wenten inge, wenten nak ngayin dadosnya Pak Mang ya. Inge nalar Pak Mang sampun sarapan niki minap sarapan mangken angin umbi niki Pak Mang.
1: Sabrang neng sabrang.
0: Sabrang kenten, mewarna napi sabrang niki Pak Mang ya.
1: Sabrang niki sekadi kentang, lebih kecil teksturnya. Lonjong-lonjong, tapi kenten rambutnya kenten.
0: Oh, rambutnya di bagian bawahnya nih kan ya Pak Manggi?
1: Nggih, sekali.
0: Nika sabrang. Nika. Oh, sekali aka. Nggih. Wentan ane warna coklat nih ke Pak Mang?
1: Nggih, coklat abu-abu nih ke.
0: Coklat kehitaman, abu-abu, terlihat. Kehitaman. Nggih. Rendi jong, rara sabrang mungkin Pak Mang?
1: Ring pasar, wentan.
0: Oh, ring pasar, wentan.
1: Nggih. Ini kan ada tanggon kuitan, cuman di rebus sarang urap.
0: Oh rebus sarang, oh biasanya kan wenten kentang anginnya donat, kenten Pak Mangi dados, yang ini kita dados berarti nge.
1: Niki mungkin karena teksturnya hampir sama dengan kentang.
0: Kentang, teksturnya sama dengan kentang, tapi kalau untuk kandungan di dalamnya apakah sama niki Pak Mangi yang dados uning niki Pak Mang?
1: Niki karbohidrat, tapi kandungannya mungkin lebih bagus kentang, lebih banyak napinya serat. Kalau serat sama mungkin.
0: Oh seratnya sama, nggih, sama-sama karbo juga, kentang lebih, tapi lebih condong ke kentang, kentangnya. Tapi biasanya lebih sering niki antara kentang dan sabrang senecia niki dikonsumsi Pak Mang.
1: Lebih sering kentang karena sabrang ini kan musim. Kalau musim dingin bau enten sabrang.
0: Enten musim dingin ten enten sabrang kentan.
1: Enten sabrang.
0: Oh berarti lebih
1: Nggak sampun mulai nonton sabrang mungkin.
0: Oh, lebih cocok berarti di dataran tinggi. Kenten. Tapi biasanya selain memang sabrang niki dan kentang, selesawis kadi keangku sudani, nanin mengkonsumsi Pak Mang?
1: Oh, ngerti yang senang ke selesawi nih ke ubi kayu, ke meriki ubi.
0: Kenten.
1: Tapi yang punya nih ke yang ubi ketan. Nih lebih. Tapi teksturnya lebih nanti nyanggal misalnya.
0: Nyanggal kentan nge. Tapi seberapa niki kuat porsi Pak Mang untuk mengkonsumsi umbi-umbian Pak Mang? Atau 2 atau 3 umbi dalam satu waktu niki Pak Mang?
1: Kalau ubi bisa satu, kan dipotong-potong kentan ya. Bisa
0: oh dipotong. Juga,
1: tergantung. Tapi aneka direbus ke mantan nika. Biasanya dumun yang sering ngain ke untuk kue kacamata.
0: Campuran dari napi nih ke?
1: Nih ke sampun ubi selesawi nih ke.
0: Oh selesawi.
1: Sekali timus. Cuman dalamnya di daging 2 buah pisang nih ke.
0: Oh isiannya pisang berarti ya.
1: Dipotong-potong kentan dipotong-potong kan sekali kacamata ada dosen sekadi mata.
0: Oh sekadi mata. Oh iya benar-benar karena dalamnya pisang kentan nge bentuk bulat pastikan nge Pak Mangge.
1: Bulat.
0: Oh wastane kue kacamata. Oke kentan. Iya. Berarti Pak Mang niki kantun jemet niki ngariani nika kue kacamata nika Pak Mang.
1: Mangkin.
0: Oh off dumun Pak Mangge.
1: Kentan dumun nge dumun dan ngarian yang kripe utawi kripe. Ubi ini kan yang kayak di Bedugul ini kan, ya, kuning bongge.
0: Oke.
1: Yang kuning ini kan diparut dumun, bau setelah diparut dibentuk kentan di pepel ini kan, ditekan-tekan biar kulat sekali ngarian yang jadi begino ini kan. Bau dikukus, setelah dikukus dijemur, pun kering digoreng.
0: Digoreng, setelah digoreng? Penapi disantap.
1: Ajang.
0: Ajang. Nika paling cocok ajang anget-anget nika pang kriuk-kriuk nika Pak Mang.
1: Anget bisa terus sekali kerupuk nika kan pangtan kentan dibungkus kentan.
0: Oh iya.
1: Atau ditaruh di toples mang dan enten keni angin nika.
0: Mang dan enten nyalas Pak Mang ya.
1: Kan senangnya yang nyales.
0: Berarti lebih cocok didiamkan di luar niki nggih tanpa ditoples berarti Pak Mangge. Oke, enten. Berarti
1: dikit yang wenten keladi dikit yang keladi.
0: Oh, mula keladi.
1: Togok nika kan nggih.
0: Oh, nggih.
1: Keladi togok nika kan langsung menyatu dengan batangnya. Nah, nika batangnya bisa di masak pakai sayur.
0: Inge.
1: Batang-batang daun yang ke.
0: Inge yang kantan. Suksema informasinya nengge Pak Mangge.
1: Inge. Nini Santa nyarengin Niki.
0: Inge. Suksema Nini Santa.
1: Nini Santa. Salam kecap Niki. Gongge.
0: Inge.
1: Salar Bu Jerman Niki. Ajang Niki. Inge. Inge.
0: Inge Pak Mang.
1: Om santi om.
0: Inggih sok semua Pak Mang Pandu sampun nyarengin gongge Cynthia ngawain informasi ring acara Rahajeng Bali mangkin ya tetap nikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Kanton Carang, Titiang, Gongge, Sintiaring, Program Budaya RRI Denpasar. Kak Gede Alwin Danendra, sambil udah gitimpak, sampun nyarangin. Gesuk semua, talar Pak Yan Arya Tegalalang, minap niki nge. Salam sarang Pak Mang Pandu, tiang Pak Yan Arya Tegalalang, niki gulam Gongge. Sabrang niki Gongge, minap suak sekadi Tegalalang. Gesuk semua, nge, sampun nyarangin Pak Yan Arya Tegalalang. Rakelan Rai, semuanya Titiang sarang sami, yang sampun mengkonsumsi tanaman umbi. Nah, niki gizi yang diperoleh untuk tubuh adalah karbohidrat, serat, dan vitamin. Tentunya berbagai mineral yang diperoleh untuk tubuh kentan nge. Jadi umbi-umbian ini sering dijadikan sebagai alternatif pengganti nasi sekaligus bahan baku berbagai olahan makanan tradisional maupun modern. Diolah menjadi napi kemantan selain keripik nge, rakelan rai, atau makanan ringan berbahan dasar umbi yang sudah pernah dicoba mali jebol sering palatan kaping kali dados kita sharing-sharing nge. Rakelan rai, informasi puniki sane gongge Sintia Kutip saking RRI.co.id.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak.

Selamat pagi Raka Dantrai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengkiratna menegaskan pihaknya secara konsisten memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing melalui Satgas Patroli Dharma Dewata yang digelar secara berkelanjutan setiap harinya demi menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah. Ditegaskan selain mengoptimalkan kinerja jajaran dan tim pora, masyarakat juga diingatkan untuk secara aktif melaporkan terjadinya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Felicia Sengkiratna menambahkan, tidak hanya mengandalkan pemeriksaan konvensional, para petugas di lapangan kini dibekali dengan sistem data digital terintegrasi demi validasi dokumen yang cepat, akurat, dan juga humanis. Raka Dantrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.